Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Headline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners. Waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Untuk pantauan yang pertama, tadi sekitar pukul 5 ada penanganan kecelakaan. Pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan tepatnya di seputaran Jalan Raya Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Tepatnya depan Sumi Hotel Mangga Besar, dan saat ini sudah penanganan dari petugas laka lantas wilayah Jakarta Barat untuk kecelakaan tersebut. Dan untuk pantauan lainnya, untuk informasi di ruas arteri, ini masih ada galian PDAM di seputaran wilayah Jakarta Timur, tepatnya di seputaran jalan raya sebelum Terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Bo, dan satu lagi di seputaran depan Perum Aspol Tanjung Timur, Jalan TB Simatupang yang mengarah ke arah Lenteng Agung. Ini galian PDAM, ada ketersendatan untuk arus berangkat pagi ini agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran ruas arteri lainnya, tepatnya di seputaran putaran Mall Pondok Gede Bekasi Kota, ini masih ada galian saluran air agar pengendara tetap berhati-hati untuk arus berangkat pagi ini yang mengarah ke arah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Perbatasan antara wilayah Bekasi Kota dengan wilayah Jakarta Timur agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di ruas tol pagi ini tepatnya di seputaran Japek di Karawang Timur di kilometer 59 arah Jakarta, yang sempat tadi dini hari sekitar pukul 2 ada penanganan kecelakaan dan saat ini sudah selesai. Tepatnya di seputaran Karawang Timur di kilometer 59 arah Jakarta, dan saat ini sudah selesai penanganan, lalu lintas sudah normal kembali. Dan masih di Japek pagi ini, tepatnya di seputaran Cibitung kilometer 26980 dan Bekasi Timur kilometer 15400 arah Jakarta, ini ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi liget di lajur 1 agar lajur 1 sampai dengan bahu luar atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Berarti seputaran Janger pagi ini tepatnya di seputaran Kunciran kilometer 16600 arah Bitung, ini ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi liget di lajur 2 atau tengah agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Dan untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini kita sudah share di media sosial TMC di X TMC Polda Metro Jaya di postingan, sedangkan di FB dan Instagram TMC Polda Metro Jaya di story untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 17 Juni diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
3: Selamat pagi Headliner, selamat pagi Mas Dika. Tetap jaga kesehatan. Untuk pantauan yang pertama,
4: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita sudena.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
3: Gak

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM. Meski ada
2: tanda kuasa. Halo, saya Jere dari Living Words Records. Dengarkan lagu Tetap Bersorak di 100,6 FM Heartland.

106,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Seneng banget hari ini di hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, Ragil Z bisa kembali menyapa kamu semuanya ya. Pagi hari ini hanya ada Ragil Z guys, karena beberapa teman hari ini lagi tugas keluar gitu ya. Oke, gimana nih kabar kalian? Semoga baik, semuanya sehat ya. Dan aku mau sapa dulu buat kalian yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung, buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada juga teman-teman dari Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada juga teman-teman di 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada juga teman-teman dari Bali di Heartland Radio Bali 92,2 FM. Dan teman-teman di Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Aku berharap di hari ini ya, tanggal 17 Juni, semuanya dalam keadaan sehat guys. Sehat-sehat buat kalian. Dan gimana nih liburan kamu? Kemarin kan tanggal merah tuh. Nah, boleh dong spill tipis-tipis. Apa yang jadi aktivitas kamu di hari Selasa kemarin? Yang lagi liburan ngumpul bareng keluarga, wah seneng banget ya. Dan kalau hari ini kalian memulai lagi aktivitas bekerja kalian, semangat. Jangan menyerah, jangan putus asa. Yang lagi bermacet-macetan mungkin, yang ada di jalanan ibu kota Jakarta, tetap sabar dan fokus dalam mengendarai kendaraan ya. Yang jelas di Morning Espresso ini Ragil Z bakal menemani kamu semuanya mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti. Dan kamu juga bisa bergabung pagi hari ini di live TikTok Heartland FM, ataupun juga yang mau kasih informasi mungkin ada kemacetan di sini di sana, kamu bisa info ya di 0819296 9000.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

Espresso, let's wake up your mind. Ditemani bersama dengan Ragil Z pagi hari ini sampai dengan jam 10 nanti. Nah, di pagi hari yang begitu cerah ini ya, di seputaran Jabodetabek, ternyata guys, tahukah Anda bahwa kualitas udara Jakarta pada Rabu pagi ini ya, tanggal 17 Juni 2026 nih, berdasarkan data di situs pemantau kualitas udara di jam 5 pagi tadi itu menempati peringkat kedua kualitas udara terburuk di dunia. Waduh, peringkat kedua kualitas udara terburuk di dunia guys. Jadi indeks kualitas udara kota metropolitan tersebut ini berada di angka 175 ya, dengan angka partikel halus 2,5 dan berkonsentrasi 88,5 mikrogram per meter kubiknya. Nah, lagi-lagi Jakarta kembali mengalami kualitas udara yang tidak sehat. Tingginya emisi kendaraan, aktivitas industri, dan kondisi musim kemarau membuat konsentrasi partikel halus PM2,5 ini meningkat ya. Dan kita semua dihimbau nih untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jadi kalau kamu mau pergi dan terpaksa harus keluar ruangan di hari ini ya guys ya, jangan lupa untuk menggunakan masker dan rutin memantau kualitas udara demi menjaga kesehatan kamu. Pertanyaannya pagi hari ini, kalian tuh lebih setuju dengan penambahan transportasi umum atau pembatasan kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi? Yuk, coba jawab pertanyaan aku pagi hari ini ya. Pagi-pagi udah disuruh mikir sama Ragil sih. Aku tunggu ya guys, kalian lebih setuju mana nih? Dengan penambahan transportasi umum atau pembatasan kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi? Buat kalian yang sudah berkomentar di live TikTok Heartland FM, tenang, nanti aku akan bacain ya. Yang mau bergabung dan kirim WhatsApp pagi hari ini boleh di 0819 269 1000. Aku tunggu.

Juni. Saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartline Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ya, sudah ya, membawa kita ke menit 26 lepas dari pukul 8. Dan aku masih menunggu atensi kamu pagi hari ini ya. Yang mau bergabung bisa di live TikTok Heartland FM. Bisa juga kamu kirim WhatsApp di 0819269000. Kita lagi membahas tentang polusi udara guys, yang hari-hari ini tuh luar biasa banget ya. Jadi kayak membuat kita tuh kayak gak betah gitu, ada di luar ruang.

Jakarta ada juga beberapa kota yang memiliki kualitas udara yang kurang baik juga nih. Kalian pasti udah pada tahu ya. Ada juga Bandung nih, karena dalam beberapa kesempatan kualitas udara Bandung bahkan lebih buruk daripada Jakarta. Waduh. Terus ada juga Surabaya sebagai kota metropolitan dan pusat industri di Jawa Timur. Ada Medan dengan kualitas udara di Medan yang juga beberapa kali memburuk akibat kepadatan lalu lintas. Ada juga kota Semarang dan wah ternyata masih ada beberapa lagi guys. Ternyata banyak juga ya di Indonesia ini kota-kota yang ternyata memiliki kualitas udara yang buruk. Nah coba nih buat teman-teman yang ada di daerah-daerah pagi hari ini ya, yang ada di Lampung, yang ada di Samarinda, ada di Makassar, Bali, Minahasa yang pagi hari ini mendengarkan siaran Ragil Z di Morning Espresso. Coba cek di luaran sana, apakah kualitas udara di tempat kamu tinggal saat ini baik-baik aja guys? Apakah adem-adem aja gitu? Aku berharapnya sih begitu ya, supaya kita semuanya itu tetap sehat-sehat gitu. Gak ada yang sakit-sakitan, gak ada yang batuk. Kayak Ragil Z nih hari-hari ini tuh lagi batuk. Mungkin karena memang cuacanya lagi gak baik ya, kemarau, kadang hujan, kadang juga panas. Kayaknya tuh cuaca kayak gak bersahabat gitu. Membuat aku tuh jadi sedikit bingung. Tadi waktu berangkat itu panas banget, tapi pada waktu pulang itu bisa hujannya tuh deres banget. Jadi tetap waspada buat kita semuanya ya. Kalau menurut kamu tuh setuju gak sih kamu tuh dengan penambahan transportasi umum atau pembatasan kendaraan pribadi aja lah untuk mengurangi yang namanya polusi? Kamu bisa turut berkomentar pagi hari ini ya di live TikTok Heartland FM ataupun di WhatsApp kita di 0819269000. Tadi sudah ada yang bergabung di live TikTok Heartland FM. Jadi aku mau langsung bacain aja. Ada siapakah pagi hari ini yang sudah memberikan komentarnya? Ada Pak Yohanes SPJ ya, dari John Bimoni namanya kalau di live TikTok Heartland FM. Beliau bilang pembatasan aja mobil jadi motor kalau cuma isinya 2 orang. Jadi yang kemana-mana biasanya naik mobil, kalau isi mobil kamu tuh cuma 2 orang, coba diganti naik motor gitu ya Pak Yohanes ya. Jika banyak lebih baik naik transportasi umum kalau lebih dari 2 orang gitu. Bener juga. Jadi kita itu bisa menghemat BBM. Bener ya. Thank you Pak Yohanes. Ada Evan juga. Pak Evan bilang, kalau saya naik mobil putar siaran ini terus selama perjalanan. Wih Pak Evan, thank you. Hati-hati di jalan ya Pak Evan ya. Semoga lagu-lagu yang Ragil Z puterin itu bisa buat kalian semuanya itu semangat guys. Aku sapa juga buat teman-teman yang ada di Sumatera dari Dumai ini ya. Selamat pagi dari Dumai Sumatera. Pagi juga dari Jambe, thank you. Ada dari Dito Jakarta hadir. Ada dari Iwan Chan juga, terima kasih banyak banget yang sudah ikutan. Ada dari Hadi Suprayitno di Makassar menyapa kita. Terus ada dari siapa lagi ya? Sebentar aku bacain satu persatu yang ikutan berkomentar. Ada dari Yohanista. Loha, Morning Espresso. Semarang aman. Uy, Semarang aman. Semoga kedepannya semakin baik lagi. Oke, terus ada Riana juga. Gue lebih pilih memperbanyak transportasi umum aja, tapi harus lebih diperhatikan juga tingkat keamanannya. Jujur sih yang membuat gue males naik transportasi umum itu karena masih banyak copet dan lain-lain yang gak bener di dalamnya. Setuju ya. Ada juga dari Kurnia, salam kenal dari Bali. Aku lebih suka naik transportasi umum apalagi saat ini BBM naik. Wah, kayaknya nih ya gara-gara BBM naik dan kenaikannya tuh luar biasa. Sepertinya banyak orang yang mulai beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, bener gak?

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

lagi kita masih di 100.6 Heartland FM Your Family Station, ditemani bersama dengan Ragil Z sampai dengan jam 10 nanti. Oke, kita masih berbincang tentang kualitas udara di Jakarta yang hari ini di hari Rabu tanggal 17 Juni berdasarkan data situs pemantau kualitas udara di jam 5 pagi ya. Jam 5 pagi tadi itu tuh Jakarta tuh menempati peringkat kedua dengan kualitas udara terburuk di dunia, guys. Jadi ini tuh pasti banyak banget pemicunya dan kita pasti juga udah pada tahu ya pemicunya itu apa aja. Jadi menurut kamu, Heartliner, kamu tuh lebih setuju dengan penambahan transportasi umum atau pembatasan kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi udara? Thank you banget yang udah gabungan, udah turut berkomentar pagi hari ini. Ada dari siapa ini? Ada dari Lisa. Lisa bilang transportasi umum itu mending diperbanyak rute barunya. Tidak adanya rute tujuan yang tepat itu membuat banyak warga juga akhirnya tuh memilih untuk naik kendaraan pribadi. Ya. Benar. Terus ada Olivia juga, kalau perginya rame-rame, aku suka bawa kendaraan sendiri. Oke, tapi kalau perginya sendirian, mending aku naik transportasi umum aja supaya banyak temennya ya. Kalau di transportasi umum ya, kalau kamu nyetir sendirian itu nggak asik karena nggak ada yang diajak ngobrol gitu ya, Olivia ya. Thank you Olivia udah bergabung. Nah, jadi Heartliner, Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung ini mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan transportasi publik yang telah disediakan oleh Pemprov DKI ya. Bahkan Pemprov DKI telah juga menerbitkan aturan terkait pemberlakuan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat. Kamu penasaran 15 golongan masyarakat apa aja yang bisa menerima layanan gratis tersebut? Tunggu. Aku akan kasih tahu kamu setelah beberapa lagu berikut ini.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

10 Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Aduh, bola mata. Sebuah lagu dari Tiara Andini yang membawa kita ke menit kedua ya, lepas dari pukul 9 pagi. Wah, gak berasa banget emang ya. Kalau ngedengerin lagu-lagu yang asik-asik banget di Morning Espresso itu beneran gak berasa waktunya. Sambil beraktivitas, sambil kita ikutan nyanyi ya kan, sambil menemani kamu yang mungkin pagi hari ini masih ada di perjalanan ya. Aku mau menyapa dulu buat Daniel Sasando dan juga semua teman-teman dari tim Heartline yang pagi hari ini lagi OTW ya ke Bogor. Hati-hati di jalan guys, coba mana senyumnya, senyum dulu coba. Oke, semangat buat kalian semuanya. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang ya, jadi ada 15 golongan penerima layanan gratis yang bisa naik transportasi publik secara gratis gitu maksudnya. Dan di antara 15 golongan itu adalah pegawai negeri sipil, PNS ya. Terus ada juga tenaga kontrak yang bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada siswa penerima Kartu Jakarta Pintar. Ada penghuni rumah susun sederhana, terus tim penggerak PKK. Wah, ini bisa gratis loh guys. Terus penduduk lanjut usia atau lansia yang berusia 60 tahun ke atas. Ada juga penyandang disabilitas, terus veteran Republik Indonesia, penerima kartu keluarga sejahtera atau KKS, ada juga anggota Tentara Nasional Indonesia TNI, ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, ada juga veteran dan perintis kemerdekaan beserta pendampingnya, pengurus rumah ibadah. Terus ada pendidik dan tenaga kependidikan tertentu ya, dan juru pemantau jentik atau jumantik. Nah, program transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat ini tidak berlaku di seluruh Indonesia guys. Jadi program ini tuh merupakan kebijakan khusus pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berlaku untuk layanan TransJakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan dalam cakupan tertentu ya juga layanan Trans Jabodetabek. Nah, semoga kedepannya bisa diberlakukan juga di seluruh kota di Indonesia. Amin ya. Buat teman-teman yang dari Bali, dari Lampung ya, kita doain bersama guys supaya nanti kedepannya itu gak cuma hanya di Jakarta tapi di kota-kota lain itu semuanya juga bisa menikmati layanan transportasi umum ini secara gratis. Ya, oke, thank you buat yang sudah bergabung pagi hari ini di live TikTok Heartland FM. Aku mau sapa dulu, terima kasih buat Johan, buat Bonar, buat Jogia, thank you buat Otniel, terima kasih. Terus ada juga dari Abadi yang sudah menyapa, ada Margono, terus aku sapa juga teman-teman yang pagi hari ini dari Garut ya. Ada Delin juga, ada siapa lagi? Ada Fandi. Wah, rame banget. Aku masih menunggu atensi kamu kalau kamu mau turut berkomentar pagi hari ini ya. Jadi aku tuh punya pertanyaan, kamu tuh lebih setuju dengan penambahan transportasi umum atau pembatasan kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi? Yuk, kamu bisa kirimkan atensi kamu di live TikTok Heartland FM pagi hari ini ya.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Morning Espresso ditemani bersama dengan Ragil Z. Dan kembali aku menyapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Ada juga teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada teman-teman juga di Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Yuk buat teman-teman yang ada di kota-kota yang tadi aku sebutkan, kalian bisa bergabung ya, bisa ikutan berkomentar apa siapa tahu nih di kota-kota tempat kamu berada itu juga memiliki polusi udara yang berasanya itu sangat berasa banget dan merugikan kamu gitu guys. Mungkin hari-hari ini banyak banget orang-orang yang lagi sering-seringnya kayak bakar-bakar, bakar sampah gitu ya, atau polusi dari kendaraan-kendaraan bermotor yang mengganggu aktivitas kamu sehari-hari, yang membuat kamu itu mungkin ada yang lagi gak baik-baik aja gitu hari-hari ini. Yuk bagiin cerita kamu di 0819269000 atau kamu juga bisa bergabung di live TikTok Heartland FM. Oke, aku lanjutin lagi ya guys. Jadi aku yakin banget bahwa setiap kita itu pasti udah pada tahu ya kenapa Jakarta itu sering menjadi kota yang gak baik gitu kalau bicara tentang polusi udaranya gitu ya. Bahkan bisa jadi yang paling buruk gitu ya kualitas udaranya di Indonesia gitu. Nah, kita udah tahu banget bahwa jumlah kendaraan bermotor yang ada di Jakarta ini sangat tinggi banget. Terus belum lagi ditambah dengan emisi industri dan pembangkit listrik, ada juga aktivitas konstruksi, ada juga pembakaran sampah di mana-mana ya. Bahkan di tempat tinggal aku itu tuh banyak banget dan sering banget orang tuh bakar sampah gitu. Jadi kalau pagi-pagi bangun tidur itu kan pinginnya itu keluar dari rumah itu kita bisa menghirup udara yang sehat gitu ya, udara alami gitu di pagi hari gitu kan, masih gelap jam 5, jam setengah 6 keluar dari rumah, berangkat ke kantor, nganterin anak-anak sekolah, pinginnya itu buka pintu langsung bisa menghirup udara segar. Wah, itu adalah ekspektasinya ya guys, ekspektasi. Tapi kenyataannya sering banget udara di pagi hari itu justru tercemar karena banyak orang-orang itu yang suka bakar sampah dan itu tuh membuat polusi banget, jadi gak nyaman banget. Nah, apakah kamu juga mengalami hal serupa seperti yang Ragil Z alami? Kira-kira apa yang biasanya kamu lakukan kalau kamu mengalami hal itu guys? Yo, berbagi pengalaman kamu pagi hari ini ya. Ada dari Santi, dia bilang naik transportasi umum, naik transportasi umum ajalah merakyat. Dan memang transportasi umum itu disediakan untuk kita semua biar hidup jadi lebih hemat juga. Oi, mantap. Terima kasih ya Santi udah turut berkomentar. Terus selanjutnya ada juga dari Kristiana. Setahun lalu aku mulai beralih ke transportasi umum. Oke, ada Hanata. Aku lebih pilih transportasi umum sih, tapi pemerintah juga harus memperhatikan uji emisi setiap kendaraan umumnya. Sama aja bohong kalau fasilitas transportasi umum ternyata juga menyumbang polusi yang sangat besar. Benar banget. Jadi harus ada kajian, harus ada pemeriksaan berkala gitu ya, supaya sekalipun kendaraan umum tapi mereka tetap bisa mempertanggungjawabkan tentang uji emisi ini gitu. Jadi gak membuat dan menambah polusi udara di kota kita itu jadi tambah parah. Ada Yayan juga, harus ada pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi sih supaya gak semakin macet. Bener ya, kalau sekarang semuanya beralih ke listrik nih. Bayangin ya, semuanya beralih ke listrik. Kan kita juga tahu tuh, tahu ya bahwa mobil listrik hari-hari ini turun harga guys, turun harga. Banyak banget nih yang mulai mengincar beli mobil listrik. Kira-kira kalau satu orang punya satu mobil listrik, waduh gimana macetnya, gak kebayang.

Masih ada Ragil Z di 100,6 Heartline FM. Kalau ngobrolin tentang polusi udara, kita pasti udah pada tahu ya apa sih dampak yang ditimbulkan dari polusi udara ini buat kesehatan kita gitu. Jadi banyak orang akhir-akhir ini tuh mengalami yang namanya sakit mata, iritasi mata, matanya tuh merah gitu guys. Terus hidung tersumbat, tenggorokan juga sakit. Nah, batu, sesak nafas, terus memperburuk juga penyakit asma dan gangguan paru. Nah, jadi sebenarnya itu banyak banget ya dampak dari polusi udara ini. Dan itu tuh juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah jika paparan berlangsung lama. Bahaya juga nih buat anak-anak, terus buat lansia, buat ibu hamil, buat penderita penyakit pernafasan. Ini tuh bisa jadi tambah parah gitu sakitnya ya guysnya. Jadi saat kualitas udara itu lagi buruk-buruknya, lagi gak baik-baik aja ya, kita harus tahu. Dan biasanya itu kita bisa ngerasain sih ya, kalau keluar rumah terus kita hirup udara, itu bakal bisa berasa gitu, udaranya segar, udaranya baik, atau udaranya itu penuh dengan polusi udara alias kotor gitu ya. Jadi mungkin saat pagi hari kita lihat udara di luar itu lagi gak baik-baik aja, lebih baik nih ya, lebih baik kita tuh mengurangi aktivitas di luar ruangan. Terutama saat kita harus olahraga, biasanya jogging tuh, jogging. Jadi sebelum jogging kita harus tahu dulu kualitas udara di sekitar kita tuh lagi baik atau lagi gak baik gitu ya. Jadi kalau sudah ada bau-bau asap gitu, orang bakar-bakar, mending tunda dulu olahraga joggingnya gitu, olahraga naik sepedanya. Mungkin bisa cari alternatif lain, olahraga di dalam rumah kali ya. Jadi kayak bisa olahraga senam di rumah gitu, atau joget bisa jadi ya. Dan kalau emang terpaksa harus pergi keluar rumah, jangan lupa untuk selalu pakai masker, karena bisa menyaring debu dan juga polusi ya guys. Terus menutup jendela ketika polusi lagi tinggi-tingginya, dan selalu memantau kondisi kualitas udara melalui layanan resmi sebelum kita beraktivitas. Nah, dan aku juga mau kasih semangat dulu buat teman-teman Grab, buat teman-teman Gojek ya, yang tiap pagi, siang, malam, sore, mereka tuh harus selalu keluar rumah apapun cuacanya, apapun kondisinya. Entah lagi polusi, entah lagi seger-segernya, lagi hujan, lagi panas-panasnya, mereka yang tetap punya semangat. Wah, kalian luar biasa. Aku sapa buat Pak Agus yang ada di Cengkareng, buat Hanisya Barka, buat Arta Sinaga di Bekasi. Semangat buat kalian ya, kalian luar biasa guys.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

0: bahagia itu sederhana. Senang banget pagi hari ini Ragil Z bisa menyapa kalian dan menemani kamu semuanya di Morning Espresso. Tapi sayang banget nih karena waktu perjumpaan kita juga sudah hampir habis ya guys. Karena aku udah nemenin kamu mulai dari jam 8 tadi. Dan kita akan berjumpa lagi di esok hari. Esok hari akan ditemani bersama dengan Versiana Evil ya. Dan bertemu bersama dengan Ragil Z dan Dika Arwan di hari Senin. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Dan sesaat lagi setelah Morning Espresso ini berakhir, bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana. Oke, Heartliners, kualitas udara yang bersih itu adalah tanggung jawab bersama ya. Selain dukungan kebijakan pemerintah, masyarakat juga berperan melalui penggunaan transportasi umum, mengurangi emisi kendaraan, dan juga menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Langkah kecil yang dilakukan secara bersama-sama dapat membawa perubahan besar bagi kesehatan dan masa depan lingkungan kita. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Thank you semuanya.
1: Cita-citanya ku

0: keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi hari ini ya. Radio Z dan juga Dika Arwan bisa kembali menyapa Anda semuanya. Dan di pagi hari ini ada sebuah topik yang menarik, tentunya tentang keluarga ya. Karena SKI ini sketsa keluarga Indonesia. Jadi kita berbincang tentang seputar masalah keluarga, yeah. Bagaimana kita itu bisa berbenah gitu ya Dika ya. Belajar bareng-bareng bagaimana supaya kita bisa memiliki keluarga yang harmonis. Dan pagi hari ini topik kita adalah tentang peran keluarga dalam deteksi dini dan pemulihan kesehatan mental.
1: Yes.
0: Menarik banget ya.
1: Tentunya bersama narasumber kita ada Kak Anita Liu, SSNMSI, konselor dari Cisai. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita sapa dulu yuk. Selamat pagi Kak Anita.
2: Halo, selamat yes. pagi.
1: Pagi Kak Anita. Gimana kabarnya Kak Anita? Sorry ya agak keterlambatannya nih Kak Anita.
2: It's mungkin... okay, yang penting lancar. Yeah. Kabar aku baik-baik aja. Bandung okay. juga cerah.
0: Oh, di Bandung
1: dari
0: ya?
1: Bandung.
2: Iya, aku dari Bandung.
1: Oke, Kak Anita kita langsung aja yuk ke topiknya nih. Ini kan tentang keluarga ya. Di yeah. pandangan Kak Anita bagaimana nih? Keluarga memiliki peran besar dalam kesehatan mental gitu loh.
2: Iya. Yeah. Jadi sebetulnya mungkin banyak yang belum sadar ya mm-hmm. bahwa ternyata keluarga itu punya peran penting buat pemulihan kesehatan mental ataupun memperburuk kesehatan mental dari anggota keluarganya. Mm-hmm. Nah, selama ini tuh kita kan sering dengar ya, kesehatan mental tuh apa sih? Biasanya tuh orang sering membayangkan kayak, oh ke psikolog, oh ke psikiater gitu ya, atau ke rumah sakit jiwa gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Padahal sebenarnya orang pertama yang pasti tahu, yang pasti mengenali ada apa-apa sama anggota keluarga itu pasti adalah keluarganya.
1: Okay.
2: Karena pasti ada perubahan gitu yang kelihatan.
1: Ada ciri-cirinya yang tadinya, gitu ya, Kak?
2: Betul-betul, ciri-cirinya tuh pasti ya, biasanya tuh lebih pendiam. Atau mungkin juga lebih cepat marah. Atau kadang-kadang ada juga tuh yang menarik diri. Jadi kalau ada kumpul keluarga nggak mau ikut gitu ya, ada acara keluarga nggak mau ikut. Atau mungkin ini yang udah agak parah mungkin... sulit tidur gitu ya, kelihatan ini kok anak jarang tidur atau suami jarang tidur gitu ya. Dan yang paling udah level atasnya adalah dia mengatakan bahwa hidupnya udah nggak berarti. Nah itu berarti udah sign keras tuh bahwa dia itu butuh pertolongan. Nah salah satu contoh ya yang sering terjadi ya di Indonesia, kita tuh ibu yang habis melahirkan tuh sering ada perubahan hormon gitu dan juga jadinya tuh ada perubahan perilaku juga. Seringkali keluarga terdekat tuh banyak yang gak sadar bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi di mentalnya. Biasanya ibu yang melahirkan itu ya, aku pernah nih mengalami nih. Jadi maksudnya mengalami klien.
1: Yeah.
2: Jadi ada seorang bapak datang sama aku gitu, suami. Terus dia curhat gitu kayak, kenapa ya istri saya udah malas dandan sekarang gitu ya. Istri saya udah gak mau beres-beres. Istri saya tuh udah gak mau ngapa-ngapain selain jaga bayinya aja gitu. Nah terus aku tanya, nah terus respon keluarga tuh apa? Ternyata kebanyakan respon keluarga tuh malah menyalahkan gitu ya. Kayak, aduh kamu tuh gak bersyukur ya udah punya bayi gitu, malah kayak gitu gitu. Bahkan seringkali ada yang suka menyalahkan tentang spiritualitasnya. Jadi ketika orang kena mengalami perubahan mental... Yeah. Seringkali itu seperti dihakimi secara spiritual, dibilangnya kayak kamu tuh kurang iman, kamu tuh kurang ibadah gitu ya. Padahal itu tuh sebenarnya sinyal yang diberikan sama anggota keluarga kita bahwa dia itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah keluarga itu biasanya kan kasih respon ya, responnya tuh seperti apa. Kalau respon yang tadi itu yang tentang ibu melahirkan, seringkali karena memang ketidaktahuan, jadi keluarga itu tuh sebenarnya bukan mau berniat menyakiti atau berniat jahat, tapi memang karena nggak tahu gitu harus gimana ketika ngelihat anggota keluarga kita tuh berubah gitu. Nah ini hari ini sih aku pengen ngajakin ya pengetahuan dasar gitu tentang bagaimana kita harus berespon sama anggota keluarga yang kita rasa tuh mengalami perubahan, supaya mereka tuh mau nyaman untuk cerita sama kita. Supaya kita itu sebagai keluarga itu memberikan rasa aman. Jangan malah sebaliknya gitu. Ketika respon kita salah, nanti anggota keluarga kita malah menutup diri dan semakin jauh dari kita.
1: Jadi males gitu. Ya? Jadi males.
2: Iya, jadi males. Nah ini contohnya aja nih misalnya nih ya. Ini sering terjadi nih. Misalnya ada seorang suami. ketipu nih misalnya lagi punya usaha terus ketipu terus uangnya habis, terus cerita ke istri nih, say, aku ketipu nih, uang kita habis gitu. Biasanya kan respon istri tuh biasanya nih ya, kalau saya gitu pasti kayak, loh kok bisa habis gitu, terus mungkin menyalahkan. Bahkan ada juga tuh yang membandingkan sama laki-laki lain gitu, kayak kok kamu tuh kurang pinter sih pegang uang misalnya gitu ya. Harusnya tuh kayak si itu tuh suaminya si ini nih, gini gini gini gini gitu. Nah, coba bayangin kira-kira kalau kita jadi suaminya ketika lagi kita punya masalah berbeban berat, jadi lega atau malah jadi menyesal cerita sama istri sendiri.
1: Nyesel. Jadi malas, jadi kesel, jadi nambah bebannya.
2: Bener, yang tadinya pengen dipeluk gitu ya, iya, pengen bener. Pengen dipahami gitu perasaannya gitu, tapi malah jadi malas dan akhirnya menjauh gitu. Nah, itu tuh salah satu komunikasi yang beresiko. Biasanya tuh komunikasi yang penuh kritik, tekanan, perbandingan, atau intimidasi gitu ya. Jadi kayak, ah kamu masalah gitu, atau udah dah jangan banyak drama gitu. Atau kalau misalnya kita nih ke anak-anak nih, kebanyakan kayak anak-anak kita kayak, mami aku tuh di sekolah dibilangnya gendut gitu ya. Terus kita bilang kayak, ah udahlah lebay jangan didengerin omongan kayak gitu doang gitu ya. Atau misalnya buat anak laki-laki nih, biasanya sama orang tuanya dibilang gini, udah cengeng jangan nangis, udah gitu aja nangis gitu ya. Padahal sebenarnya bukan, mereka tuh bukan lagi mau nanya solusinya apa, tapi cuma pengen didengar sama dipahami perasaannya gitu kan.
1: Jadi empati memang, ya kak ya, berarti artinya ya.
2: Betul, empati. Apalagi nih orang tua nih ya. Ini peringatan nih buat orang tua. Biasanya anak-anak kalau sudah teenager gitu ya, mereka tuh kan perasaannya lebih sensitif. Jadi ketika ada masalah apa di sekolah yang bukan masalah pelajaran gitu ya, masalah pertemanan, biasanya tuh bisa merubah perilaku mereka di rumah. Jadi pendiam, jadi malu gitu ya, jadi gak pede gitu. Kadang-kadang orang tua tuh kan kayak langsung judging gitu, kayak kamu tuh kenapa sih kok diem aja misalnya, kayak kenapa sih nggak mau makan misalnya. Terus yang ada tuh malah orang tua tuh ngajakin adu nasib gitu, kayak ya elah kamu gitu doang nangis, gitu doang marah, nih papa nih mama nih masih ada masalah, kita tuh gini gini gini gini. Sedangkan anak tuh kan belum paham tentang apa yang dialami sama orang dewasa gitu. Jadinya apa ya, lama-lama anak menarik diri, merasa aduh aku di rumah gak betah, aku di rumah gak ada yang ngerti gitu kan. Mungkin masalahnya sepele buat orang tua, tapi buat anak itu masalah besar gitu kan. Seperti pertemanan atau mungkin putus cinta gitu kan. Buat orang tua tuh kayak diketawain gitu, lu tuh kenapa sih gitu, gak mau makan gara-gara putus cinta gitu. Padahal buat anak itu sesuatu yang besar gitu, yang terjadi di hidupnya gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya respon pertama kita sebagai orang tua ini harus bagaimana nih sebenarnya kak?
2: Nah, yang pertama itu ketika kita udah melihat nih ada perubahan nih sama anggota keluarga kita, sama anak atau suami, lebih baik kita tuh bertanya. Jangan dulu menghakimi, tapi kita bertanya dengan empati, terus kita memberikan ruang bicara, dan juga ini yang paling utama, jangan pernah membandingkan anggota keluarga kita dengan siapapun. Jadi ketika kita lihat nih misalnya suami kita nih ya, udah sering marah-marah nih di rumah, nah kita kan pasti punya sign ya, kayak kenapa ya kok dia berubah ya, kok dia jadi beda ya. Mungkin kita bisa tanya gitu, say, kok akhir-akhir ini kamu suka marah-marah, kenapa, yuk cerita yuk gitu. Terus kita juga kasih waktu sama dia untuk kita mendengarkan ceritanya. Atau misalnya ke anak nih, kadang-kadang anak kan suka sungkan gitu ya untuk cerita sama orang tua. Kalau kita udah melihat ada perubahan di anak kita, kita tuh perlu banget untuk mengafirmasi bicara seperti ini, kayak kamu kenapa, kalau ada apa-apa cerita ya, mami mau denger kok cerita kamu, pokoknya ada apapun mami pengen denger ya dari kamu gitu. Dengan cara begitu biasanya belum cerita apapun udah nangis kalau ditanya kayak gitu. Karena rasanya kayak, oh aku tuh diperhatikan ya, oh ada perubahan dari aku tuh, mereka tahu ya, keluarga tahu ya, kayak gitu. Kadang-kadang keluarga juga gak harus kok jadi penolong utama ya. Kadang-kadang aku paham banget kayak ada orang tua yang sibuk, gak selalu bisa memperhatikan anaknya gitu kan. It's okay banget, tapi keluarga juga masih tetap bisa menolong di tengah kesibukan. Caranya kayak gimana? Caranya kita bisa mencari bantuan juga. Ketika kita bisa ngelihat nih ada perubahan di keluarga kita, jangan ragu untuk cari pertolongan, cari bantuan. Salah satunya contohnya bisa pergi ke profesional. Terus juga kita bisa menjaga lingkungan menjadi tempat yang aman. Dan tentunya dengan tidak menghakimi, keluarga itu akan menjadi tempat pulang yang paling nyaman.
1: Iya.
2: Gitu sih.
1: Oke, Kak Anita. Setiap anak kan pastinya kan memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Mungkin ada anak yang gampang cerita ataupun bisa dekat dengan orang tua. Bagaimana nih kalau case-nya itu anaknya ini benar-benar susah untuk cerita ataupun pemalu? Cara komunikasinya kepada anak yang pemalu ini atau yang sulit cerita ini gimana nih, Kak?
2: Memang ada sih beberapa tipe anak ya. Cuma ketika kita bisa bangun hubungan aja dulu, biasanya sih mereka juga mau terbuka. Memang kalau misalnya ada perubahan ya, tiba-tiba orang tua yang tadinya nggak perhatian gitu, terus tiba-tiba nanya gitu, tiba-tiba perhatian, mungkin awalnya anaknya akan ragu-ragu dulu sih, akan berjaga-jaga dulu kayak, oh ini kenapa ya gitu. Tapi ketika kita bisa bangun hubungan, misalnya setiap satu hari kita luangkan 15 menit untuk bertanya sama dia, hari ini ada apa, hari ini kenapa, yang awalnya anaknya susah ngomong, lama-lama dia akan terbiasa untuk ngomong sih. Seperti itu.
1: Oke, bangun hubungan dulu ya dengan anak berarti, Kak, ya?
2: Betul.
1: Oke, Kak, ini kan biasanya kalau mendengar misal contoh kayak memiliki pasangan yang kayak menghakimi ataupun komunikasi di keluarga yang selalu mengkritik gitu kan, ya mau gak mau kan lama-lama kita juga, ya mungkin kita butuh orang lain nih untuk cerita ketimbang keluarga gitu. Apakah memang ini keluarga menjadi apa ya, faktor terbesar juga nih dalam hal kesehatan mental?
2: Ya, sebetulnya keluarga itu bisa menjadi faktor terbesar. Bukan karena keluarga yang bikin masalahnya, bukan. Masalah tuh bisa dari mana aja faktornya. Bisa dari luar, bisa dari trauma, bisa dari pembentukan lingkungan. Tapi respon dari keluarga itu menjadi penting, yang menentukan pulih atau parahnya orang tersebut. Kayak gitu.
0: Oke. Baik, Kak Anita, ada nggak sih tanda-tanda mungkin yang terlihat gitu dari sebuah rumah tangga yang sehat secara komunikasi? Ada ciri-cirinya nggak?
2: Ya, ciri-cirinya di mana pasangan bisa bercerita apapun tanpa takut. Di situ berarti komunikasinya baik, berarti hubungannya bagus gitu. Jadi rumah itu harus menjadi tempat di mana kita bisa menjadi diri kita seutuhnya, bercerita apapun tanpa penghakiman, menceritakan perasaan apapun tanpa takut dimarahi, berarti itu ada hubungan yang sehat.
0: Oke, baik. Kak Anita, gimana nih kalau seandainya nih ya anak cerita ke orang tua, tapi orang tua itu dalam kondisi yang juga capek gitu secara mental gitu. Kan biasanya kalau anak ini kan bisa melihat juga ya keadaan orang tuanya. Jadi kalau sudah melihat orang tuanya terlihat capek, mungkin banyak masalah di pekerjaan dan sebagainya, ada anak-anak itu yang pada akhirnya itu tidak mau bercerita juga ke orang tua gitu, karena tahu kondisi orang tuanya yang sedang lelah gitu. Nah, kalau menghadapi hal seperti ini gimana nih, Kak Anita?
2: Betul. Memang di hidup ini tuh kita nggak selalu baik-baik aja ya. Kadang-kadang kita sendiri pun sedang butuh bantuan. Terus istilahnya kita melihat anak kita atau anggota keluarga kita juga berubah gitu ya. Menjadi pendiam, menjadi pokoknya kelihatan ada perubahan. Di saat kita pun seperti sedang tidak bisa menolong. Nah kalau kayak gitu sih lebih baik kita mencari pertolongan dari luar. Jadi bisa menolong kita juga, yang istilahnya kita juga sedang berbeban berat, setidaknya beban kita juga bisa berkurang, dan juga kita bisa saling menolong sama anggota keluarga lain dengan cara mencari pertolongan dari luar, seperti itu sih. Kita bisa cari profesional, mungkin psikolog, konselor, seperti itu.
1: Kapan tuh, Kak, waktunya kita untuk, kayaknya saya harus ke profesional nih atau memerlukan bantuan nih, Kak?
2: Iya, ketika kita memang merasa sudah tidak bisa lagi menolong. Maksudnya kayak, oh saya udah cara A udah diakuin nih, cara B udah dilakuin, aduh saya udah angkat tangannya, nggak tahu lagi deh harus gimana. Nah segeralah cari pertolongan. Apalagi kalau kita melihat anggota keluarga kita yang kita anggap sedang terkena gitu mentalnya, kita sudah menganggap perubahan perilakunya sudah banyak, mungkin udah jarang mandi, jarang tidur gitu ya. Nah itu sudah perlu segera mendapatkan pertolongan.
0: Baik, jadi intinya itu tidak selalu keluarga ini harus menyelesaikan semua masalah dari anggota keluarganya gitu ya, Kak Berarti.
2: Betul, betul sekali. Kita tidak harus jadi superhero gitu yang selalu menyelesaikan masalah, tapi kita harus jadi orang pertama yang paling support buat keluarga kita. Cara supportnya kita ya dengan cara cari bantuan dari luar gitu.
0: Baik, Kak Anita, bagaimana caranya supaya kita itu bisa jadi pendamping yang baik gitu dari anggota keluarga kita yang mungkin sedang terapi atau konseling gitu? Kita kan harus tetap support gitu, sekalipun kita mendapatkan bantuan dari luar gitu.
2: Betul. Yang pertama perlu dilakukan adalah jangan menghakimi. Kadang-kadang ya, kita juga mendapatkan cerita dari keluarga kita tuh yang memang istilahnya seringkali mungkin di dalam hati tuh kita merasa kayak, oh padahal kamu tuh sudah lebih baik loh daripada aku loh, tapi kok perasaan kamu begitu ya? Nah itu kan sebenarnya kita sudah menghakimi dari perasaan kita sendiri, tapi itu mungkin nggak perlu dikeluarkan ke dia. Karena ketahanan orang tuh beda ya. Ada yang istilahnya dipukul sekali udah merasa sakit. Ada yang harus dipukul 5 kali dulu baru merasa sakit. Jadi ya kita cukup melakukan pendampingan, kita berempati sama apa yang dia rasakan. Itu juga sudah sangat cukup sih untuk mereka. Sudah merasa dirangkul.
0: Iya.
1: Oke. Kak Anita, dampaknya nih, kalau kita ngomong dampak gitu kan, pastinya kan seperti yang dijelaskan tadi ini, gimana caranya kita pulang itu kayak gak ada masalah, kayak gak ada konflik, tapi meskipun ada konflik juga ada orang yang memeluk, mendengarkan gitu loh. Dampaknya apa nih Kak Anita, kalau rumah aja itu kayak apa ya, bukan menjadi tempat pulang gitu?
2: Nah biasanya kalau rumah itu udah dirasa gak aman secara emosional, biasanya tuh bisa membuat seseorang tuh lebih rentan mengalami kecemasan atau juga stres, bahkan bisa juga jadi trauma psikologis.
1: Terus kemana nih Kak? Misalnya kayak contohnya mungkin ada anak gitu kan, seorang anak yang dia benar-benar udah, ini gue gak aman, gak merasa nyaman di rumah. Biasanya mereka kemana sih Kak?
2: Nah ini sih yang harus ditakutkan. Biasanya mereka pasti memang cari tempat aman di luar ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu tuh, yang di luar itu memang tempat yang benar-benar aman atau hanya mereka yang menawarkan keamanan. Padahal sebetulnya ada hal lain gitu. Biasanya tuh mereka bisa melarikan diri dengan cara bermain game sepanjang hari, ataupun bisa juga dengan pertemanan yang kurang baik gitu ya, melakukan hal-hal ekstrim di mana dia merasa bisa diterima. Ketika dia melakukan hal-hal yang ekstrim atau yang out of the box tuh, orang lain tuh kayak pada tepuk tangan untuk dia gitu ya, merasa diterima, merasa hebat di luar. Nah mereka akan mencari pelarian ke tempat-tempat yang seperti itu,
1: kayak nyari validasi sendiri Kak ya.
2: Iya,
1: betul, dari betul, orang lain.
2: Betul, kebanyakan seperti itu. Nah makanya nih untuk para orang tua nih penting banget untuk kita tuh menjadi tempat yang paling aman buat anak kita. Karena kita gak pernah tahu loh, di luar sana mungkin ada aja orang lain yang sebetulnya punya agenda pribadi sama anak kita. Tapi dia mengatakan bahwa dia tuh tempat paling aman gitu ya. Padahal tidak seperti itu.
1: Kalau misalnya Kak Anita, orang tuanya gitu sibuk gitu kan, boleh gak sih atau normal gak sih kalau dititipkan ke keluarga ataupun misalnya ke kakek neneknya gitu?
2: Ya, sebetulnya kita nggak bisa bicara itu normal atau enggak ya, karena setiap orang punya punya apa ya, punya alasan tersendiri kenapa dititipkan ke orang tuanya atau ke daycare atau apa. Tapi yang penting ketika orang tua nih sibuk nih, lalu menitipkan anaknya ke siapapun itu, kita harus punya rules yang sama. Kita harus punya cara yang sama untuk mendidik anak ini, supaya anak ini tuh nggak kebingungan tentang parenting gitu, kayak oh aku di rumah nggak boleh loh begini, tapi sama nenek kakek aku boleh gitu kan. Nah biasanya hal-hal seperti itu sih yang membuat anak tuh jadi bingung.
0: Baik Kak Anita, sebenarnya kita sebagai orang tua itu perlu nggak sih kita itu menceritakan pengalaman kita waktu kita itu masih kecil gitu ke anak-anak kita gitu?
2: Kalau aku juga kan ada anak ya, aku anak umur 8 tahun, biasanya sebelum tidur, dia justru yang suka menagih. Kayak, Mami, dulu pas Mami umur 8 tuh, Mami seperti apa sih, seperti apa sih? Nah, kalau untuk momen-momen tertentu kita ceritakan okay. Tapi biasanya ditambahkan nilai-nilai. Tapi untuk luka-luka yang kita pernah dapat dulu, sebaiknya tidak harus diceritakan kepada anak. Karena banyak nih ya yang aku temukan anak-anak apa yang orang tuanya dulu dibesarkan dengan otoriter gitu. Mereka tuh seringkali menceritakan kepada anaknya seperti ini, kayak kamu tuh untung banget loh sekarang. Mami papi anterin kamu ke sekolah, dulu mami papi tuh gak dianterin ke sekolah, aku sekolah pakai supir misalnya, kayak gitu ya. Jadi ceritanya tuh hanya untuk membuat dia tuh terasa merasa hebat jadi orang tua gitu, dibanding orang tuanya dulu. Tapi kalau cerita momen-momen indah, momen-momen bagus yang bisa menjadi nilai untuk anak, itu oke banget kalau diceritakan. Supaya kita nggak transfer luka gitu loh ke anak.
1: Iya.
0: Benar. Jadi tetap harus ada nilai yang positif gitu ya, yang bisa diambil, yang kita ceritakan gitu.
2: Betul.
1: Oke, menarik nih obrolan kita di pagi hari ini. Kita kasih kesempatan juga untuk teman-teman semua yang ingin bertanya di 0819-269-1000 atau bisa juga di kolom komentar YouTube kita di pagi hari ini. Kita akan kembali setelah beberapa lagu yang mau lewat ini.

0: Dan perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini adalah tentang peran keluarga dalam deteksi dini dan pemulihan kesehatan mental. Ditemani bersama dengan narasumber kita, Kak Anita. Oke, Dika, silakan.
1: Yes, Kak Anita, ini kan tentang keluarga gitu ya. Apalagi kita tahu lah, setiap orang pasti menginginkan rasa yang aman dan nyaman gitu dalam lingkungan keluarga. Apalagi untuk tumbuh kembang dari anak-anak kita gitu. Nah, kalau sebagai orang tua nih, apa nih Kak Anita yang mungkin harus dilakukan dalam apa ya mendampingi anak dalam tumbuh kembangnya ini Kak Anita agar selalu merasa aman dan nyaman gitu?
2: Yang pertama, supaya kita selalu menjadi tempat aman buat anak, kita usahakan tuh bangun hubungan yang baik. Salah satunya ketika anak bikin salah gitu ya, kita tuh jangan gampang membentak gitu. Jangan gampang menghakimi. Tapi kita tanya dulu, apa sih yang terjadi? Misalnya ya, kayak di rumah nih, ada gelas pecah gitu ya sama anak. Nah, biasanya tuh respon orang tua ya, wajarnya tuh kita kan langsung kayak, hah? Kenapa gitu? Aduh, kenapa gitu? Tapi sambil nadanya tuh nada menyalahkan gitu. Nah, ada baiknya kita tuh tanya dulu secara baik-baik kayak, kenapa kok tadi bisa jatuh? Kok tadi bisa pecah gitu? Jadi anak tuh akan aman untuk bercerita, walaupun itu pecahnya karena kesalahan dia ataupun bukan kesalahan dia karena tidak disengaja. Tapi anak tuh tetap aman untuk bercerita sama orang tuanya karena respon kitanya baik seperti itu sih.
0: Baik Kak Anita, gimana nih kalau seandainya nih ada pendengar kita nih yang merasa bahwa saya sendiri itu tidak pernah terbuka gitu dengan keluarga, dengan anak-anak, tapi saya menuntut anak-anak saya itu untuk bisa bercerita dan juga terbuka. Kira-kira langkah awal apa yang bisa diambil oleh orang tua jika selama ini orang tua merasa dan menyadari bahwa dirinya sendiri pun tidak terbuka gitu dengan keluarga.
2: Kita sering dengar nih istilah children see, children do. Jadi apa yang anak lihat itu yang anak lakukan, terutama apa yang dilakukan di lingkungan rumah. Nah, mungkin salah satu jawaban cara untuk mencari jalan keluarnya dengan cara kita melakukan apa yang kita mau anak kita lakukan. Jadi kita bisa mencontohkan kepada mereka, seperti apa sih terbuka itu, bagaimana sih cara bercerita itu, mulainya dari mana. Misalnya nih, dalam kegiatan sehari-hari gitu, dari pagi sampai sore nih, udah saling sibuk masing-masing, mungkin bisa pulang ke rumah kita contohkan di depan anak, misalnya kita ketika lagi makan malam, setelah makan malamnya selesai, bisa ajakin ngobrol anak kita dengan cara memulai pembicaraannya dari orang tua. Misalnya kayak, hari ini mami tadi pergi ke sini, melakukan hal ini. Dari situ nanti anak akan merasa, oh, kita punya habit ya untuk menceritakan apa yang terjadi hari ini. Akhirnya habit itu bisa terbentuk dan setiap hari bisa dilakukan sama anak. Seperti itu sih.
1: Kalau ngomongin tentang kesehatan mental nih Kak Anita, apakah selalu depresi gitu ya? Selalu terhubung dengan depresi itu kesehatan mental atau bagaimana?
2: Enggak, sebetulnya kesehatan mental itu bukan cuma melulu membicarakan tentang kesehatan kayak depresi, stress, anxiety, kayak gitu, enggak sih. Tapi ketika anak itu misalnya jadi enggak mau tampil misalnya, atau misalnya susah mencari problem solving, nah itu juga sudah termasuk perkembangan kesehatan mental. Jadi mungkin ketika kita punya anak nih ya, tapi anak kita tuh susah untuk mencari problem solving, misalnya masalah pertemanan aja deh, misalnya kayak dia sama temennya dibilang gak boleh ikut permainan gitu ya. Nah, biasanya dia tuh kan pulang tuh kan gak tahu kan harus gimana. Terus mereka cuma bisa nangis, atau mungkin ada yang marah, bahkan mungkin ada yang dendam. Nah, hal-hal seperti itu, step itu tuh bisa bicara tentang kesehatan mental juga. Ketika anak kita bisa memaafkan orang lain tanpa orangnya harus minta maaf, itu juga sudah kesehatan mental. Jadi sebetulnya kesehatan mental tuh luas banget.
1: Banyak,
2: bukan cuma berbicara tentang penyakitnya, tapi perkembangan pun itu sudah termasuk dalam kesehatan mental.
1: Makanya mengasihi dan mengampuni itu benar-benar penting banget ya Kak Anita ya, agar kita memiliki kedamaian juga nih di dalam hati kita ya.
2: Betul. Jadi itu kan kita tuh bicara tentang pertumbuhan emosional kita ya. Kalau mereka masih anak-anak gitu ya, Masalahnya tuh masih sebatas nggak boleh main, barangnya dipinjam temen gak dikembaliin gitu. Sedangkan kita nih ketika udah dewasa, masalahnya tuh levelnya udah lebih tinggi dari itu.
1: Banyak
2: Nah,
1: lagi ya.
2: gimana, betul, gimana caranya kita bisa sehat mental dan fisik ketika kita bisa memaafkan atau mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita tanpa harus mereka meminta maaf sama kita. Karena kan sebetulnya ketika kita memaafkan orang itu, yang lagi diuntungkan tuh bukan orang tersebut, bukan orang yang lagi bikin salah sama kita, tapi kita sendiri yang dapat keuntungan karena kita terbebas dari jerat gitu ya, jerat yang selama ini membelenggu tentang kemarahan, kesedihan, mungkin ada dendam seperti itu sih.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Anita sudah menjadi narasumber di kesempatan pagi hari ini di Sketsa Keluarga Indonesia. Karena waktu kita juga yang terbatas, mungkin bisa diberikan closing statement nih untuk seluruh keluarga di Indonesia yang pagi hari ini sedang mendengarkan siaran kita. Silakan.
2: Oke, boleh. Terima kasih buat kesempatannya. Mungkin aku mau berpesan buat keluarga-keluarga di Indonesia. Jadi jangan tunggu anggota keluarga kita sakit dulu, baru kita peduli sama kesehatan mentalnya. Rumah itu bisa melukai, tapi juga bisa memulihkan. Dan kita sebagai anggota keluarga, kita harus jadi P3K alias pertolongan pertama buat keluarga kita. Bukan tentang masalah yang ada atau nggak ada untuk anggota keluarga kita, tapi gimana kita bisa berespon dengan baik dan benar supaya keluarga kita semuanya bisa bertumbuh sehat secara mental seperti itu.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih Kak Anita.
2: Sama-sama, terima kasih.
0: Ya, dan karena waktu kita juga terbatas ya, akhirnya kita harus segera pamit undur diri. Semoga siaran kita di pagi hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk semua keluarga di Indonesia. Terima kasih juga untuk tim yang bertugas, untuk Otrin dan juga Mas Pram. Terima kasih ada Pak Andri juga tadi. Terima kasih. Akhir kata saya Ragilzi.
1: Dan saya Dika Arwan bersama narasumber kita di pagi hari ini pamit undur diri dari Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Terima kasih Kak Anita.
0: Terima kasih Kak Anita.
2: Terima kasih.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Soft Harm dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Self-harm atau perilaku melukai diri barangkali ya, yang lebih nyaman mungkin kita mengerti, ini ada satu perilaku melukai diri sendiri yang disengaja, yang dapat menyebabkan perdarahan, memar, rasa sakit, yang sebetulnya itu ditujukan untuk menyebabkan kerusakan tubuh yang ringan ya, tapi tanpa disertai satu niat untuk bunuh diri ya. Self-harm banyak terjadi pada anak-anak muda ya, betul, karena pada di epidemiologinya kasusnya banyak terjadi pada remaja akhir hingga dewasa awal. Nah sekarang memang kasus yang ada itu mungkin remaja-remaja awal juga sudah banyak kasus yang muncul di permukaan ya, di dalam praktek kami sehari-hari juga banyak sekali anak-anak, kalau kasus yang saya temui itu paling muda SMP ya, SMP kelas 2. Nah ini self-harm ini bukan satu usaha untuk bunuh diri ya, ini melukai diri yang tujuannya hanya untuk mengurangi ketidaknyamanan dari mereka yang melakukannya. Ini adalah satu fenomena perilaku yang maladaptif dari seseorang. Jadi kalau dibilang apakah ini satu kelainan jiwa, nanti dulu, karena ini adalah satu perilaku ya, perilaku yang maladaptif. Pun perilaku ini sendiri bisa kita temui pada beberapa keadaan kasus gangguan mental.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penderitanya itu gambarannya seperti apa ya? Mereka remaja yang tidak bisa meregulasi emosinya, mungkin dia mendapatkan satu permasalahan baik dari lingkungannya atau masalah dari relasinya atau masalah-masalah. Sebenarnya masalahnya bisa masalah yang sehari-hari, tetapi dia tidak mampu mengekspresikan, menyelesaikan masalahnya sehingga timbul emosi yang negatif. Emosi yang negatif itu seperti misalnya sedih, tertekan, merasa bersalah dan sebagainya ya. Ini kan perasaan yang nggak kelihatan ya, perasaan tidak nyaman itu tidak kelihatan. Dan ini diekspresikan dalam satu perilaku, tindakan melukai. Ini sebetulnya mau mengekspresikan tetapi karena tidak tergambar kondisi tekanan ini, sehingga dia mengekspresikan dalam bentuk perilaku yang maladaptif. Kan kalau ada sesuatu kita mengekspresikan ya, yang tidak nyaman kita ekspresikan. Nah banyak remaja, akhir ataupun dewasa awal yang memang memiliki satu masalah yang tidak dapat diekspresikan, sehingga dia mengalihkannya dalam bentuk perilaku yang lebih terlihat, yang lebih bisa dia kontrol gitu. Jadi dengan melakukan tindakan melukai diri, apa yang terjadi setelah dia melakukan tindakan melukai diri, merasa nyaman. Tapi persoalannya kan tidak selesai ya. Jadi meregulasi emosi yang tidak baik ini akan timbul lagi kemudian setelah melakukan tindakan self-harm. Kenyataan persoalannya kan tidak selesai, jadi akan terus melakukan tindakan yang berulang karena ketidaknyamanan akan muncul kembali. Persoalan nyata akan timbul kembali. Kalau tadi dibilang apakah orang yang introvert, ya memang mereka yang melakukan tindakan ini yang mungkin bukan orang yang mudah terbuka ketika dia menghadapi permasalahan ya. Mungkin boleh dibilang istilah introvert, tapi tidak selalu orang introvert akan melakukan tindakan self-harm gitu ya ketika dia menghadapi persoalan. Tetapi banyak dari mereka yang memang tidak terbuka ketika menghadapi persoalan, dia tidak punya rekan atau circle di mana ini bisa menjadi pemenuhannya untuk menyampaikan problem yang dihadapi. Demikian. Dan gambaran dari mereka yang mereka yang melakukan tindakan self-harm ini biasanya dari beberapa kasus dan dari beberapa penelitian dikatakan memang ada faktor-faktor eksternal dari lingkungan keluarga yang memang komunikasinya kurang baik gitu di tengah keluarga. Sehingga memang orang ini tidak terbiasa untuk mengungkapkan sesuatu.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

0: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
1: Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya, teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, The Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, NTRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So, secure your ticket now at bordangboarding.com. Bordang Boarding Fest 2026, a great lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
2: Juni penuh semangat, Juni penuh harapan, bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan, Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Soft Harm dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Orang bilang self-harm itu pasti identik dengan cutting. Ya, memang paling sering adalah cutting ya. Miris atau menggoreskan dengan benda tajam. Kemudian ada dengan menarik rambut. Kemudian ada dengan membakar diri dengan rokok, misalnya memberikan perlukaan. Kemudian ada yang dengan memukul, membenturkan kepala. Kemudian yang lebih ekstrim lagi mungkin menggunakan zat-zat toksik, zat-zat yang beracun ke dalam tubuh, atau penggunaan narkoba atau penggunaan alkohol pun itu merupakan satu tindakan self-harm. Dari penelitian didapatkan bahwa kita punya namanya hormon kebahagiaan ya, endorfin, dan kemudian ada cairan kimia yang namanya dopamin yang bisa memberikan rasa nyaman. Dopamin ini juga ditemukan pada orang-orang yang menggunakan zat adiktif ya. Setelah mengkonsumsi zat adiktif ini, dopamin sangat meningkat di dalam otak. Ini memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia. Demikian juga dengan endorfin ya. Endorfin itu orang bilang namanya hormon kebahagiaan ya. Nah, faktanya ketika orang sudah melakukan tindakan self-harm ini, beberapa cairan kimia ini meningkat di dalam otak gitu. Mungkin ini yang membuat mereka kembali melakukan. Jadi seperti ada ketagihan atau kembali melakukan tindakan yang berulang. Namun ini menambah stresornya juga, ini tidak selesai loh. Harusnya kan kalau nyaman stop ya.
2: Iya.
1: Sudah nyaman. Namun kemudian faktanya bahwa persoalannya tidak selesai. Emosinya tidak terekspresikan dengan baik sehingga dia akan tertekan, apalagi setelah melakukan tindakan self-harm ada rasa malu.

0: Sop Ham dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penelitian beberapa orang melakukan, jadi ada satu populasi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri setelah dilakukan studi atau penelitian, ternyata 70%-nya dari mereka yang melakukan bunuh diri ini pernah melakukan self-harm. Jadi artinya potensial sekali bahwa perilaku self-harm ini kalau kita tidak tangani, ini akan berlanjut pada bunuh diri. Dan memang self-harm ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri. Gitu. Jadi tentu saja kalau ini dilakukan oleh remaja, kita harus treatment dengan baik ya. Kita harus lakukan pengobatan ataupun kita harus alihkan perilaku tersebut kepada perilaku yang lebih adaptif.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saya di Boplo Resto sering melakukan kesalahan sebagai berikut. Salah pilih karyawan, salah pilih lokasi, salah hitung investasi, dan salah pilih investor pun pernah kami lakukan. Semua hal tersebut membuat kami belajar menjadi untuk memilih yang lebih tepat. Kesalahan kami itu semua kami pelajari. Kami catat, kami tulis jalan keluarnya, sehingga ke depannya kami lebih paham dan tidak mengalami kesalahan yang sama. Ingat, rentetan kesalahan bukan membuat Anda menjadi jelek, akan tetapi membuat Anda menjadi lebih bijaksana dalam memilih. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Apa kabarnya nih hari ini, di siang hari ini? Senang sekali Oktrin kembali hadir menemani Anda di program Heartline Request hingga pukul 3 sore nanti di edisi Selasa. Selasa nggak sih ini, benar nggak sih? Di edisi Selasa ya, tanggal 17 kok Selasa sih Oktrin, Rabu nggak sih? maaf ya, efek Selasa nggak siaran nih. Di edisi Rabu, tanggal 17 Juni 2026. Dan untuk Heartliner yang ingin request lagu bersama dengan Oktrin, Indo dan Barat di tahun 90-an 2000-an. Ingin request-request lagunya, langsung aja deh menghubungi Oktrin via WhatsApp di 0819-269-1000. Atau yang ingin bergabung via live TikTok, ingin melihat visualnya yang mana nih, yang lagi ngomong penyiarnya yang mana, boleh langsung gabungan di akunnya Heartline FM. Ya, gimana nih siang harinya Heartliner? Apakah mendengarkan Heartline FM, Heartline Request juga lagi baring-baring atau lagi di jam-jam istirahatnya ya? Atau yang lagi dalam perjalanan nih? Apa yang ada di sekitar Anda? Ingin menginformasikan cuaca atau menginformasikan arus lalu lintas yang lagi dalam perjalanan, boleh juga bergabung dengan Oktrin di siang hari ini. Langsung saja Oktrin putarkan lagu yang pertama. Ada Yana Julio dengan Emosi Jiwa.

Ya, masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Masih dengan program Heartline Request yang akan menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti. Ingin menyapa Om Ayati di Batam. Selamat siang kembali Om Ayati. Om Ayati menginformasikan cuaca di Batam lagi hujan deras. Terima kasih Om Ayati. Ingin menyapa juga untuk Kak Jerry. Selamat siang kembali Kakak Jerry. Lalu ada Kak Oman Gejrek. Selamat siang Kak Oman. Selamat siang juga untuk Kak Fidel dan juga untuk Kak Uti. Selamat siang kembali. Ya Hardliner, masih kita tunggu ya di siang hari ini untuk kamu yang ingin request lagunya di era 90-an, 2000-an Indo dan Barat, atau yang ingin menginformasikan arus lalu lintas perjalanan, apakah kena macet atau gimana nih, atau yang ingin menginformasikan info-info terkini atau juga cuaca di tempat Hardliner, semua boleh yuk gabungan bersama dengan Oktrin sembari request-request lagunya di era 90-an 2000-annya. Langsung menghubungi nih di nomor WhatsApp di 0819269000, atau yang ingin bergabung via live TikTok bisa bergabung di akunnya Hardline FM.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartland hadir menguatkan semangat. Heartland Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ada Indra Lesmana featuring Sophia Lajuba dengan Hanya Untukmu. Lagu yang dirilis pada tahun 1992. Salah satu lagu cinta ya, yang menggambarkan perasaan seseorang yang akhirnya bisa mengungkapkan cintanya yang sudah lama tumbuh di dalam hatinya. Oh, romantis sekali ya lagunya ini. Mungkin ya untuk kamu yang relate banget, yang mau menyatakan perasaannya nih, cinta yang sudah lama terpendam akhirnya diungkapkan pakai lagu ini. Sangat apa ya, recommended juga ini lagunya, Hanya Untukmu dari Indra Lesmana dan juga Sophia Lajuba. Ingin menyapa-nyapa nih yang sudah bergabung bersama dengan Oktrin via live TikTok di akunnya Hardline FM. Ingin menyapa untuk Kakak Kawai. Selamat siang Kak Kawai. Kak Kawai mau request lagu judulnya Pergilah Kasih dari Krisya. Oke, ditunggu ya. Lalu Om Hayati juga yang ingin request lagunya di Batam karena lagi hujan, mau request lagu dari Kus Plus, penyanyi muda. Lalu ada Kak, ada siapa tadi ya? Ada Kak Fadli juga. Selamat siang Kak Fadli. Kak Fadli ingin request lagu dari Club Actis, judulnya Dari Hati. Lalu ada Ibu Iren juga di WhatsApp ingin mendengarkan lagu If You Were Mine. Dan juga ada Kak Albertus ingin merequest lagu dari Rio Febrian dengan judul lagunya Jenuh. Ya masih Oktrin tunggu untuk hardliner yang ingin request lagu di era 90-an, 2000-an, bisa langsung menghubungi Oktrin di 0819269000, atau yang ingin bergabung via live TikTok bisa bergabung di akunnya Hardline FM. Langsung kita dengarkan request lagu dari Om Hayati di Batam. Ada penyanyi muda dari Kus Plus.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari CV Saka Makmur Sejahtera. Halo Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ada Everything I Do, Do It For You dari Bryan Adams. Request dari Mbak Sari di Jaksel yang menyapa kita di siang hari ini. Katanya selamat bertugas, tetap semangat Oktrin. Mau salam-salam nih untuk Ibu Iren, Kak Jo, Kak Kawai, Pak Wardiono, Bung Aji, Bung Dika, Opung Roy, Bung Toga. Menyapa selamat siang semuanya, katanya sukses selalu. Dan juga untuk Oktrin, thank you, God bless. Terima kasih Mbak Sari, sudah Oktrin putarin ya lagunya. Dan juga ingin menyapa nih untuk hardliner yang sudah bergabung via live TikTok kita di akunnya Hardline FM. Ada siapa saja ya tadi ya, kita scroll-scroll dulu ke atas nih. Ada Kak Mohrizal, dia bilang tetap semangat, tetap sehat, jaga hati, jaga diri, dan jaga kondisi. Terima kasih Kak Mohrizal. Ini bukan untuk Oktrin aja ya, untuk hardliner juga semuanya dimanapun berada. Katanya tetap sehat, tetap semangat, jaga hati, jaga diri, dan jaga kondisi. Betul sekali. Sehat-sehat selalu semuanya. Lalu ingin menyapa untuk Kakak Apit di live TikTok kita juga sudah bergabung. Ingin request lagu Sebenarnya Cinta dari Leto. Oke, ditunggu ya. Lalu ada Kak Deni juga ingin mendengarkan lagu dari mana tadi ya? Izinkanlah ingin dengar lagunya. Oke, ditunggu ya Kak Deni. Lalu dari Nike Ardila ya, betul sekali. Lalu ada siapa lagi yang menyapa kita di siang hari ini? Ada Ibu Icu juga. Selamat malam. Selamat siang Ibu Icu. Aku karena baca teks malam nih, jadinya malam. Selamat siang Ibu Icu. Menginformasikan cuaca di Tanah Abang panas pol. Yes, betul sekali. Seperti di Karawaci ini, cuacanya panas menyengat ya waktu siang tadi. Oktrin keluar. Ingin request lagu dari Christian Bautista dengan judul Beautiful Girl. Oke, ditunggu ya. Lalu Kakak Jojo juga di Padang ingin request lagu apa Kakak Jojo? Ruang Rindu katanya. Lagi rindu siapa Kakak Jojo? Ditunggu ya Kak Jojo, nanti aku termasukin di playlist kita. Lalu ada Pak Yo juga menyapa di siang hari ini. Siang Kak, selamat siang juga Pak Yohanes, apa kabarnya nih? Lalu ada Kak Robert juga. Selamat siang Kak Robert, tetap jaga kesehatan Kak Robert ya, cepat sembuh. Katanya asam lambung lagi naik nih. Jangan naik-naik lah, diturunin aja, diturunin. Jaga kesehatan ya. Oke, hardliner yang ingin request lagunya bersama dengan Oktrin hingga pukul 3 sore nanti, Oktrin tunggu requestannya ya. Di era 90-an, 2000-an, langsung saja kirimkan pesan Anda di 0819269000. Atau yang ingin bergabung via live TikTok, langsung saja bergabung di akunnya Hardline FM. Ada lagu dari Club 80s, request dari Kak Fadli, Dari Hati.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Kesalahan yang membuat sempurna. Jika seorang koki tidak sengaja membakar gula, gula tersebut akan menjadi karamel. Jika karamel dimasak lebih lanjut, ia akan menjadi toffee. Dan toffee lebih berharga daripada gula. Jika jus anggur menjadi asam, maka dia berubah menjadi wine. Wine bahkan lebih mahal daripada jus anggur. Anda tidak terlihat buruk hanya karena membuat kesalahan. Kesalahan memberikan pengalaman yang berharga. Albert Einstein mengalami kesulitan di sekolah, tapi dia merevolusi fisika. Kesalahan Alexander Fleming membuatnya menemukan penisilin. Jangan biarkan kesalahan menjatuhkan Anda. Bukan latihan yang membuat Anda sempurna, tetapi kesalahanlah yang membuat kita mempelajarinya akan menjadikan sempurna. Teruslah maju, walaupun pernah melakukan kesalahan. Ingat, tidak ada orang sukses yang tidak pernah melakukan kesalahan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ada Christian Bautista dengan Beautiful Girl request dari Ibu Icu. Terima kasih yang menemani kita nih di pukul 14:18. Masih stay ya untuk pendengar, untuk hardliner yang mengikuti Oktrin via live TikTok di akunnya Hardline FM. Ingin menyapa untuk Kak Linda yang sudah bergabung di live akun TikTok kita. Dia ingin request lagu Mantan Terindah dari Arsy Widianto featuring Tiara Andini ya, Oktrin kasih ya Kak Linda. Lalu ada Kak Sinta juga yang ingin mendengarkan lagu dari Phil Collins, Oktrin kasih The Another Day in Paradise. Lalu ada siapa ya tadi ya, ada Kak Dominic juga menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang kembali Kak Dominic. Ingin mendengarkan lagu dari Ungu, Andai Aku Bisa. Oke, ditunggu juga ya. Lalu ada Pak Yo menyapa kita di siang hari ini. Tadi juga ingin request lagu Kau Auraku ya dari Adab Ben. Ingin menyapa juga nih untuk Kak Frankie yang sudah bergabung. Mungkin mau diganti lagunya Kak Frankie, lagunya tadi. Nanti aku akan cariin lagi di playlist kita deh. Lalu untuk Kak Junet juga, selamat siang kembali Kak Junet. Lalu ada Kak Juni juga nih, salam dari Lampung katanya. Terima kasih. Kita di Hardline Tangerang, betul. Terima kasih Kak Dominic sudah share live-nya. Terima kasih juga yang sudah tap-tap layarnya ya, hardliner semuanya. Masih Oktrin tunggu nih untuk hardliner yang ingin request lagu di era 90-an 2000-annya. Bisa langsung saja mengirimkan requestannya di 0819269000 atau yang ingin bergabung via live TikTok bisa bergabung di akunnya Hardline FM. Ada request dari Kak Jojo nih di Padang. Spesial nih tiada lagi dari Mayang Sari. Katanya lagunya saat-saat gamonnya nih.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Organisasi kepemudaan didorong perkuat dukungan terhadap agenda pembangunan. 4 kali masuk penjara, residivis curanmor kembali ditangkap usai gasak motor di Tangerang. Badai tropis Arthur mengancam Amerika Serikat, Texas hingga California siaga banjir besar. Selamat sore, Hardliner bersama Versiana. Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner Dewan Pengurus Pusat DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI tengah melakukan konsolidasi nasional sebagai upaya memperkuat peran pemuda dalam mengawal berbagai agenda pembangunan dan kebijakan pemerintah di seluruh Indonesia. Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama dalam keterangannya menyatakan organisasi yang dipimpinnya akan menggandeng berbagai organisasi kepemudaan atau OKP serta elemen mahasiswa untuk menggelar aksi dukungan terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto secara serentak di sejumlah daerah. Hardliner menurut Haris, langkah ini didasari keyakinan bahwa pemerintah menunjukkan sikap tegas dalam menghadapi berbagai persoalan yang dinilai menghambat kemajuan bangsa. Ia menilai sejumlah kebijakan yang dijalankan pemerintah mencerminkan komitmen untuk membenahi praktik-praktik yang selama ini dianggap merugikan negara maupun masyarakat. Haris menegaskan dukungan ini diberikan dari pandangan bahwa negara membutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil langkah tegas terhadap berbagai praktik ekonomi yang dinilai tidak sehat. Beralih ke Tangerang, Hardliner, 4 kali masuk bui ternyata tidak membuat WS 42 tahun kapok. Warga Johar Baru, Jakarta Pusat ini malah kembali mencuri 2 sepeda motor di kota Tangerang. Aksi residivis kambuhan ini terhenti setelah ditangkap tim Opsional Unit Krimum Jatanras Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota saat hendak menjual 2 unit sepeda motor. Hasil kejahatannya pada Jumat 12 Juni 2026 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kasatreskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Pari Kesit hari Selasa kemarin mengatakan penangkapan dilakukan setelah tim Jatanras melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan 2 laporan polisi terkait kasus curanmor di Kecamatan Karangtengah dan Larangan. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 2 unit sepeda motor hasil curian, yakni Honda Vario warna merah dan Honda Beat warna hijau. Selain itu, turut disita kunci T, mata kunci T, serta kunci magnet yang digunakan untuk merusak rumah kunci kendaraan korban. Dan informasi terakhir dari mancanegara, Hardliner, gangguan tropis pertama dalam musim badai Atlantik tahun ini mulai menunjukkan kekuatannya. Fenomena cuaca ini diprediksi akan mengguyur wilayah luas mulai dari Texas Timur hingga California. Ini membawa resiko banjir bandang yang signifikan bagi jutaan penduduk di sepanjang pesisir selatan Amerika Serikat. Sampai dengan Selasa kemarin pagi waktu setempat, peringatan waspada banjir diberlakukan di berbagai wilayah yang membentang di Texas hingga Mississippi. Badai petir hebat dilaporkan mulai bergemuruh di dekat pantai Texas, berdekatan dengan pusat sistem badai yang berada di bagian selatan negara bagian tersebut. Dari National Hurricane Center menyatakan bahwa hingga Kamis atau 18 Juni besok, gangguan ini menjadi peluang sebesar 60% untuk berkembang menjadi badai tropis berdurasi singkat. Jika sistem ini menguat dan diberi nama, ia akan menjadi badai pertama dalam daftar tahun ini dengan nama Badai Arthur. Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Ya, 100,6 Hardline Radio, your family station. Masih bersama dengan Octrin tentunya di program Hardline Request. Ada mantan terindah dari Archie Widianto featuring Tiara Andini yang menemani kita di pukul 14:51. Wah, gak terasa ya Hardliner, sudah hampir 2 jam Octrin menemani Anda di program Hardline Request. Terima kasih untuk kamu yang sudah request lagunya dan juga mungkin menginformasikan cuaca baik via WhatsApp di 0819269000 atau yang bergabung di live akun TikTok, akunnya Hardline FM. Waktunya Octrin pamit undur diri dari ruang dengar Anda, namun jangan khawatir Hardliner, akan ada program Cemilan Sore bersama dengan Versiana di pukul 3 sore nanti. Jadi stay tune di 100,6 FM. Sekali lagi Octrin mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas Hardliner semua dimanapun berada, tetap jaga kesehatan dan tentunya tetap bersuka cita. Sekali lagi terima kasih, Octrin pamit undur diri, tetap dengarkan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Ada Love Takes Time, request dari Kakak Juni di Lampung.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Asuransi terbaik adalah berbuat baik. Seorang anak kecil tertangkap mencuri obat di sebuah toko obat. Si ibu pemilik toko obat mencengkram leher sang anak itu dan berteriak, "Hai pencuri, untuk apa kamu mencuri obat ini?" Sahutnya dengan kencang. Tiba-tiba datanglah seorang tukang nasi goreng yang merasa iba kepada anak itu karena ibu itu mau memukul anak tersebut. Bapak tersebut menanyakan berapa harga obat yang dicuri oleh anak itu dan lalu membayar seluruh harga obat tersebut. Tak lupa, dia membuatkan makanan untuk anak itu. Anak itu lari dan menerima obat dan makanan. Setelah memandang lama wajah bapak tukang nasi goreng itu, 30 tahun berlalu. Suatu ketika, bapak tukang nasi goreng sedang membuat pesanan pelanggan tiba-tiba terjatuh karena sakit dan dibawanyalah dia oleh putrinya ke rumah sakit. Di ruang tempat ayahnya dirawat, putrinya bertemu dan berdiskusi dengan dokter masalah penyakit sang bapak tersebut. Putri bapak tersebut terlihat depresi dan bingung setelah mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan untuk operasi bapaknya. Namun, operasi tetap dijalankan. Walaupun sang putri belum menerima dan bingung dengan biaya yang akan ditanggungnya, akhirnya dia tertidur ketika sang ayah selesai operasi. Di tempat ayahnya berbaring ada sebuah surat yang bertulisan besaran biaya yang harus ditanggung oleh sang putri. Tetapi di bawahnya tertulis, sudah dibayar lunas dengan obat demam dan sepiring nasi goreng. Rupanya sang dokter adalah anak yang pernah ditolong oleh ayahnya saat tertangkap mencuri obat. Apa moral story dari kisah tersebut? Kita kadang-kadang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan orang yang pernah kita tolong. Pada saat kita bisa menolong orang, tolonglah mereka dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Usahakan untuk tidak pernah mengingat lagi kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan ketika kita mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan atau yang sangat-sangat membuat kita bingung, maka orang yang kita tolong akan mengulurkan tangan dan membantu kita untuk menolong kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

100.6 Heartline Radio, your family station. Apa kabar nih Heartliner? Di lembar ke-17 bulan Juni 2026 udah sampai tanggal 17. Wih, siapa aja yang kemarin libur? Habis ngapain aja tuh liburnya? Oke, ngajakin kalian semua cerita-cerita, ngobrol-ngobrol sore-sore kayak gini biar gak ngantuk, say. Iya kan, di cemilan sore sampai nanti jam 5 sore gue bakal temenin. Tenang aja biar gak ngantuk, lu pantengin aja karena gue udah siapin playlist yang asik banget yang bikin kalian tuh, pokoknya gak ngantuk lah. Sebisa mungkin jangan ngantuk, karena ada target yang harus dicapai. Ada yang harus diselesaikan hari ini, ya kan? Versiana ngajakin pengen kalian bicara soal mental tempe. Nah, kebetulan kemarin tuh habis ketemu orang, gue merasa, ini orang mentalnya apa sih? Gue jadi inget si mental tempe ini loh, Heartliner. Jadi kepikiran si mental tempe ini. Kok mentalnya tempe banget, kenapa gak tahu aja gitu kan? Ya tahu-tahu aja mentalnya. Ya TTA. Ya tahu-tahu aja. Jangan mental tempe, mentalnya mental tahu. Ya, mental tempe ini sebenarnya bukan istilah psikologi yang bisa dibilang istilah resmi gitu loh. Tetapi istilah yang kalau gua bilang ini istilah populer yang sering dipakai untuk ngegambarin orang yang punya pola pikir yang sempit banget. Orang dengan pola pikir sempit, orang yang mudah give up, orang yang gak mau berkembang, maunya udah gitu aja, zona nyaman. Jangan utak-atik, gue udah nyaman kayak gini, please. Dan itu tadi, karena dia udah nyaman dengan posisinya, dengan situasinya, dengan keadaannya, dia tuh terus-menerus mau ada di zona nyaman aja. Gue udah nyaman gini, tolong jangan ganggu gue. Oke, pernah gak ketemu orang kayak gitu? Atau pernah ada di posisi seperti itu? Honestly, gue dulu banget ya gue tuh ada di posisi kayak gitu juga. Jadi gue udah merasa gue udah nyaman gini, please jangan utak-atik apa yang gue punya, cara kerja gue dan apapun. Jadi punya idealisme yang gue pikir paling bagus kayak gini deh. Ternyata itu salah satu ciri orang dengan mental tempe. Sebentar lah, gue kan paling pengen tuh punya mental tahu ya. Kenapa mental ini menggerogoti hati gue? Gak mau dong. Ya, gue ajak kalian untuk share pengalaman kalian. Pernah gak punya mental tempe atau pernah gak menghadapi orang dengan mental kayak gini yang gampang nyerah, gak mau berkembang, pola pikirnya sempit banget, terkotakan pada apa yang dia percaya itu udah yang paling benar dan gak mau menerima masukan orang. Gue ajak kalian kasih opini, kirim voice note di line interaktif kita di mana? Di 0819-269-1000 dan jangan lupa kita live di TikTok, juga di akun TikTok @heartlinefm.

Di 100.6 Heartland Radio, your family station. Ada versi Ana di sini bakal temani kalian sampai nanti di jam berapa? Jam 5 sore. Itu tadi gue suka banget loh lagunya dari Santi featuring Marcel dengan Hanya Memuji. Jadi kalau dipuji orang, jangan berpikir selalu tentang dia suka, dia naksir. Biasanya remaja ya suka kayak gitu, ah kok dikit-dikit muji gue sih, jangan-jangan. Tapi gue, kenapa gue suka lagunya, karena memang hanya di hanya sampai di Hanya Memuji. Kemarin baru lihat konten yang bagus banget, jadi ada lagu, ada seorang katakanlah di seorang motivator yang bilang bahwa lagu kalau terlalu kita hayati itu kayak si kalau terlalu dihayati, misalnya orang yang menghayati lagu tentang mendua, bisa-bisa dia jadi mendua gitu loh. Dan orang yang menghayati banget nyanyi lagu tentang termiskin di dunia, ternyata meninggalnya juga ya dalam situasi yang miris banget gitu loh, yang dimana lagi terpuruk-terpuruknya gitu loh. Jadi sesuatu yang kita hayati banget, dengan hati banget nyanyinya, itu bisa jadi kenyataan. Apalagi kalau misalnya kita benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, selalu seperti Heartland yang juga milih-milih lagu buat lo, biar lo juga bisa apa ya, biar lo juga bisa dapat insight lewat lagu-lagu yang kita pilihkan. Apalagi di jam-jam rawan, yang jam-jam ngantuk kayak gini. Oke, kita lagi live. Kalau kemarin honestly kita putar rekaman, karena memang semua lagi pada libur, dan juga kita ada banyak beberapa perbaikan di studionya Heartland. Kali ini kita langsung dari studio 1 Heartland Radio, lantai 4 gedung Heartland Center, Jalan Permata Sari 1000, Lipo Village, Karawaci, Tangerang. Yes, dan kita ngajakin kalian untuk ngobrol soal si mental tempe. Sebenarnya gak ngomongin orang yang punya mental tempe aja, tapi juga ngomongin diri sendiri juga. Karena rasanya setiap orang pernah ada di fase punya mental tempe. Iya gak sih? Ya kalau gue mengakuin juga ada di fase hidup dimana gue mau gini aja gitu. Mental tempe atau istilah mental tempe ini bukan istilah yang resmi dipakai, tetapi bisa dibilang istilah yang populer, sering juga dipakai gimana ngegambarin seorang yang punya pikiran yang sempit gitu ya, mudah nyerah, gak mau berkembang, mau dibawa berkembang, sulit berkembang, kayak kembang aja, dan gak mau atau gak berani keluar dari zona nyaman. Ketika dia masuk ke zona nyaman, udah nyaman kayak gini, tolong jangan utak-atik gitu loh. Dan istilah ini gak boleh digunakan untuk gak boleh sama sekali digunakan untuk ngerendahin orang. Jadi bukan berarti kita tahu istilah mental tempe kayak gini, ah tempe lu, mental tempe. Lebih tepat sebenarnya kalau kita ngelihat ini sebagai gambaran tentang pola pikir yang perlu untuk diperbaiki, biar orang tuh bisa tumbuh makin baik dalam hal karakter, dalam hal skill, dalam hal apapun juga. Mental tempe sebenarnya itu sebuah kondisi sih. Gue bilang ini kondisi dimana seseorang tuh menjadi orang yang gampang pesimis dengan segala sesuatu. Ya, apapun yang diperhadapkan di dia, kayaknya gak ada jiwa-jiwa optimisnya tuh, gak ada, pesimis aja. Takut untuk nyoba hal baru karena udah nyaman. Tadi gue bilang kenyamanan juga ternyata mempengaruhi seorang punya mental tempe. Jadi mau diajak nyobain hal baru, sesuatu yang baru, tren baru, sesuatu yang baik mungkin, planning baru, dia tuh sering nyalain yang namanya keadaan. Ah, lu sih gitu, ah keadaannya kan kayak gini ya. Dan gak mau berkembang, ini ciri banget sih. Merasa cukup dengan kemampuannya ada, yang kayak gini kan udah bagus gitu kan. Cukup aja sih, dan iri lihat kesuksesan orang lain ya. Gak mau tuh keluar dari yang namanya zona nyaman, tapi lihat orang lain makin berkembang, kok iri gitu loh. Jadi gini loh, sederhananya kemampuannya mungkin besar, tapi karena cara berpikirnya ini akhirnya membatasi si mental tempe itu loh ya. Jadi kemampuannya sendiri sebenarnya besar, tapi karena cara berpikirnya dia yang sempit, akhirnya mengebatasi dirinya untuk berkembang jadi lebih baik. Biar kita lebih paham si mental tempe, kita kulik lebih jauh, tapi kita mau dengar dulu yang berikut ini.

0: guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
5: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
6: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Jokowi belusukan ke daerah, PSI nyatakan bukan safari politik. Program kompor listrik lebih murah ketimbang biaya subsidi LPG. Selamat sore Headliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Headliner, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Ratu Ayu Isyana Bagus Oka di kantor DPP PSI Jakarta kemarin menyatakan klarifikasinya terkait agenda kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ke sejumlah daerah belakangan ini. Isyana menegaskan bahwa aktivitas tersebut bukanlah bentuk safari politik. Menurut Isyana, kehadiran Jokowi di tengah masyarakat murni untuk memenuhi undangan yang datang dari berbagai lapisan warga, termasuk agenda internal yang melibatkan PSI. Pernyataan itu disampaikan Isyana usai menghadiri acara santunan kepada sekitar 100 anak yatim piatu di wilayah Jabodetabek. Kegiatan sosial ini diselenggarakan oleh DPP PSI dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah 1 Muharram. Informasi lainnya, Headliner, anggota Komisi 12 DPR RI Edi Suparno dalam keterangannya hari ini mendorong pemerintah untuk mempercepat transisi dari kompor gas ke kompor listrik. Menurutnya hal ini harus didorong seiring fluktuasi harga energi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengusulkan alokasi anggaran Rp815,6 miliar untuk program kompor listrik pada tahun anggaran 2027. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut program kompor listrik dihadirkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG. Menurutnya program tersebut dalam rangka mendorong pembaharuan energi ke depan. Bahlil dan pemerintah terus mencari sumber energi lain termasuk pemanfaatan compressed natural gas. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bagaimana cara bernegosiasi supaya pada saat pembeli menekan harga kita, tapi akan tetap menghasilkan penjualan yang banyak? Banyak sales yang bernegosiasi, tapi sesungguhnya mereka sedang tawar-menawar dengan calon pelanggannya. Tawar-menawar dan negosiasi amatlah berbeda. Contoh, Ci, bajunya berapa harganya? Tanya seorang customer kepada sales. Sang sales menjawab, Rp500.000. Customer akan bilang seperti ini, "Wih, mahal banget ya, kasih murah dong." Sang sales menjawab, "Berapa maunya?" "300.000 aja deh." "Jangan segitu dong," kata salesnya. "350 deh." "Wah, gak bisa," kata sales. "450.000 katanya. Nah, ini namanya menurunkan harga. Dan akhirnya terjadilah transaksi. Tapi lakunya hanya satu baju. Dan yang benar adalah seperti ini. Customer bertanya, "Ci, berapa harga baju itu?" Si sales menjawab, "500.000. Customer bilang kayak gini nih, "Mahal, kurangin dong. 300.000 aja ya." Sales jawab, "Naikinlah, Ci." Customer akan bilang, "350.000 deh." "Naikin lagi dong," kata salesnya. "Saya kasih 400.000 deh." Terus si sales bilang, "Oke, boleh 400.000. Asalkan beli solusin ya." Dan penjualan pun terjadi, bukan cuma satu, tapi selusin. Nah, itulah yang namanya nego. Dan dengan nego ini, Anda sudah membela bos Anda, bukan membela customer. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

di 100,6 Heartland Radio, your family station, sama Versiana masih setia temani jam ngantuk kalian. Ya, tenang aja, kalian gak sendiri. Kalian gak menahan ngantuk sendiri. Ada gue di sini yang juga ngantuk. Gue temenin yang lagi ngantuk-ngantukan ya, yang lagi banyak sebenarnya yang mau dikerjain tapi kok ngantuknya parah banget. Lo gak sendirian, tenang aja. Kadang-kadang jalan-jalan sebentar, keliling komplek, keliling kantor, ya bisa ngilangin ngantuk ya. Kalau misalnya let's say kantor lo kayak hardline yang ada 5 sampai di atas tuh ada 6, bisa bolak-balik dah dulu ke bawah, ke basement dulu, naik lagi ke atas. Biasanya gue kayak gitu kalau udah ngantuk banget. Versi itu biasanya gak mau diem di belakang meja terus, pastinya akan jalan-jalan sebentar, cari angin sebentar, cari kopi sebentar. Tapi gue lebih suka kopi pahit daripada kopi manis, soalnya gue ketakut diabetes, guanya udah manis. Oke, kita lagi ngomongin mental tempe. Lu yang pada punya pengalaman sama orang dengan mental tempe, tapi bisa jadi itu bukan pengalaman sama orang, tapi sama mental lu sendiri. Honestly, gue selalu gak mau ngambil contoh orang lain. Gue pribadi pernah ngalamin yang dimana gue punya namanya mental tempe. Kenapa gue berani ngakuin kayak gitu? Karena menurut gue itu perjalanan karakter gue gitu. Yang tadinya mental

0: Ya, tempe banget. Bahkan tadi off air gue sempat live di TikTok ngomong bahwa mental tempe gue pernah ada di fase di mana mental tempenya tuh hampir busuk, tau nggak? Mental tempe kalau digoreng jadi garing, apalagi kalau pakai tepung sedikit. Wih deh, jam-jam kayak gini tempe dimakan sama kopi hangat, americano. Mantap jiwa, ya kan? Tetapi kalau misalnya udah mental tempe tapi tempenya nggak bisa diapa-apain juga, ini bahaya. Dari tadi udah beberapa yang ikutan komen di sini, ada Mbak Sari. Kemudian ada siapa? Ada Kak Denny Suparno. Kak Denny Suparno tuh bilang, siang begini duduk santai sambil ngopi, makan gorengan di teras rumah. Wih, apalagi cuacanya mendukung ya. Wih, mantap. Kak Dipsy, hai. Oke. Ada Kak Dipsy, kemudian ada Kak Kawai juga di sana. Kemudian ada siapa lagi tuh? Kak Denny Suparno bilang gini loh, ini gue suka ya. Komennya Kak Denny, Kak Denny bilang ada sih orang punya mental tempe. Kalau di belakang tuh selalu ngoceh-ngoceh aja. Iya, tapi pas orangnya ada, gak berani ungkapin. Wah, kadang-kadang memang butuh keberanian sendiri ngomong di depan, bukan di belakang. Kak Indri, hai Kak Indri. Kak Ayub Gemini, terima kasih udah follow ya. Ngomongin si mental tempe ya. Ini bisa gak ngomongin orang, tapi ngomongin diri lu sendiri yang pernah ada di fase itu juga boleh. Ya kan? Orang biasanya kalau udah punya mental tempe, say, aduh, dikit-dikit mengeluh ya, yang dikeluhkan tuh keadaan orang lain ya, ini salah dia sih, ini situasinya sih nggak bener sih ya, sukanya ngeluh tapi mau bertindak untuk melakukan satu perubahan itu males ya, ini salah satu cirinya mental tempe. Nah, gue juga kayak gitu dulunya. Ya, ngeluhnya gini loh, susah cari uang sekarang ya, pemerintah mah kayak gini, ini gara-gara pemerintah nih. Yang disalahin pemerintahnya. Orang lain mah enak, kalau gue coba, kalau jadi gue ya, kalau saya punya modal juga bisa tuh kayak bikin ini, bikin itu, bikin ini, kayak si ini, si itu gitu loh. Namun ketika orang ini ngeluh atau dia berkeluh kesah kayak tadi yang Kak Denny bukan Sumargo bilang, nggak ada langkah nyata, yang nggak ada effortnya untuk merubah keadaan ya, banyak keluhan tapi nggak punya effort untuk merubah keadaan. Oke, kita di sini punya voice note dari siapa nih, dari Pak Yo dari kedai haus dan laparnya yang diserbu.
1: Sore Kak.
0: Sore Pak Yo.
1: Tetap semangat walaupun sendiri
0: ya.
1: Kalau mental itu biasanya kadang bisa mempengaruhi kita atau kita bisa merubah mental seseorang. Dari pengalaman ya, dulu memang kita bisa ngikut-ngikut, takut jadi takut semua, berani jadi berani semua. Kan, tetapi kalau di Jawa itu ada sebutan sampai mental tempe, makan ada lagi mental gembus. Jadi gembus itu ampas dari tahu ya, yang harganya murah, yang gak ada kisinya gitu. Nah, akan tetapi kalau kita sebagai orang yang survive, yang terus mau maju, ya harus tetap bermental baja, ya. Bermental positif, melakukan segala sesuatunya dengan penuh keyakinan dan penuh perhitungan. Itu aja Kak, thank you.
0: Thank you Pak Yo dari Kedai Haus dan Lapar di Serpong. Yang mau main-main boleh dicari dah Pak Yo ya, komen ke kita, WhatsApp ke kita sendiri kalau kalian pengen main-main ke Kedai Haus dan Laparnya Pak Yo di Serpong. Oke, jadi kalau orang punya mental tempe, itu yang dilakukan tuh nggak ada sesudah dia mengeluh ya. Habis di titik mengeluh aja gitu, nggak ada, nggak doing something untuk merubah situasi atau keadaannya sendiri. Dan dampaknya, jangankan si orang yang dikit-dikit mengeluh itu, kalau lu ada dekat-dekat dan orang sama dikit-dikit mengeluh, pasti energi lu akan kekuras juga, karena yang lu dengar adalah emosi-emosi negatif aja ya, nggak nyari solusi tapi sibuk mengeluh. Nah, orang yang punya mental tempe biasanya juga cirinya adalah dia punya rasa takut yang berlebihan. Takut sih wajar ya, namanya manusia. Rasanya siapa sih yang gak pernah takut dalam hidup ini? Ada aja yang mesti ditakutin. yang bikin takut tuh biasanya ada aja. Memang selalu ada aja. Tetapi orang yang punya mental tempe biasanya itu biasanya takutnya berlebihan banget. Over. Mau sih sukses menggapai mimpi, tapi gak mau ambil resiko. Waduh, misalnya mau buka usaha tapi takut rugi. Ya elah, ya gak bakal buka-buka tuh namanya. Mau ngelamar kerjaan baru tapi takut ditolak. Aduh, gak bakal nemak-nemak cewek juga dong. Mau bikin konten sih, tapi nanti gue dihujat, tempat gue hanya kayak gini, gue hidupnya kayak gini doang. Apa yang bisa ditonjolkan, apa yang bisa dibanggakan. Jadi banyak ketakutan di dalam si mental tempe ini, akhirnya dia gak bisa ngatasin yang namanya ketakutan itu. Padahal, kalaupun nantinya dicoba dan ternyata gagal, ya itu proses dari kehidupan gitu loh. Proses belajar gitu ya. Orang punya mental tempe itu cirinya itu selalu nyalain keadaan. Jadi selain dia nyalain orang sekitarnya, dia juga senang nyalain yang namanya keadaan. Biasanya kalimat yang akan muncul dari keluhannya, in this economy. Belum bisa ngapain main in this economy. Ya sih, in this economy kita tuh mesti mawas diri, mesti waspada, mesti berhemat dan sebagainya. Tetapi kalau in this economy you doing nothing, nah ini bahaya juga. Orang yang nggak kerja ya jangan makan katanya ya, ya karena keluarga saya, karena orang tua saya, karena lingkungan saya, karena bos saya, iya kan, karena perintah ya. Jadi nyalain orang-orang yang bisa disalahin, nyari yang bisa disalahin. Memang keadaan bisa mempengaruhi kita, ya nggak, setuju nggak sih? Bisa mempengaruhi. Tetapi orang yang punya mental baja, kayak tadi Pak Yom bilang dalam voice note-nya dia, orang yang punya mental bukan tempe, orang itu mau bertumbuh, mau tumbuh dan mau keluar dari zona nyamannya, ya. Oke, keadaannya kayak gini, situasinya kayak gini, dapat perintah kayak gini, punya lingkungan kayak gini. Nah, sekarang yang gua mau lakukan itu apa? Bukan tetap bermental tempe.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: 100.6 Heartland Radio, your family station. Masih sama versi anak, lagi di perjalanan program CS 9 sore. Gue lagi nemenin, biasa sore-sore gini, menemani orang yang lagi ngantuk-ngantukan, yang posisinya sama kayak gue, lagi ngantuk juga. Oke, jam-jam rawan, jangan sampai beneran tertidur. Gue kasih kalian lagu bagus sama topik yang enak diobrolin, ringan sih, tetapi ada dagingnya, ya kan? Karena kalau ada dagingnya, pasti dinikmati juga masih enak, walaupun ya lagi nahan ngantuk juga. Nah, masih ngomongin si mental tempe. Yang tadi Kak Kawai sempat tanya, mental tempe bedanya sama mental kerupuk apa? Bisa jadi si mental kerupuk nih punya saudaraan sama si mental tempe, tapi ibunya beda. Ya kan, karena sumbernya beda nih. Kalau kerupuk biasanya dari tepung-tepungan ya, ya kecuali ya kerupuk tempe. Oke. Yes, gua nungguin kalian. Interaksinya masih gua buka. Dia mau kirim voice note atau juga mau WhatsApp. Di sini ada Kakak Indra yang katanya mau telepon. Hai.
1: Sore Kak.
0: Sore. Kak Indra, lu kemarin salam. Ikut ini ya, ikut workshop ya?
1: Sepertinya bikin adanya.
0: Oh, karena gue pas dengar suara lu kayak familiar, memang kayak alam, kayak familiar ternyata.
1: Setengah Kak versi.
0: Ya, yes, gue waktu itu sempat feeling ini kayaknya yang pernah dengar
1: biasa masuk gini, itu deh. Keren banget nih ini. Pokoknya kalau yang pada senior banget itu telinga itu adalah telinga emas, ya kan? Jadi dia walaupun fansnya banyak banget denger, tapi dia ini kayaknya gue pernah di database itu pernah ketahuan gitu ya Kak.
0: Jadi Kak Indra, nama aslimu Dodo apa Indra?
1: Indra aja.
0: Tapi honestly, apa namanya, penampakan lu tuh beda sama suara lu.
1: Ya kan memang kemarin udah dibahas juga.
0: Suara lu mature banget.
1: Soalnya sama.
0: Iya.
1: Makanya gue cuman berani on air, tidak apa namanya? Lu putus-putus ya?
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Enggak apa. Iya. Enggak apa-apa sih Kak, sesuai keadaan aja.
0: Baik. Nah, gimana mengebahas si mental tempe? Kak Indra, pernah ngalamin ada di fase pernah punya mental tempe atau pernah punya pengalaman?
1: Ada teman gitu ya? Lingkungan. Kalau gue sendiri nggak ini, Kak versi
0: putus tuh. Wah, sayang nih. Dari kecil kayaknya.
1: Cek.
0: Oke, boleh.
1: Gimana? Ya, lanjut aja ya. Aduh, padahal aku udah minggir dulu nih, bahaya kalau di tengah
0: dari
1: jalan.
0: Kecil gimana nih, Indra?
1: Iya, termasuk yang apa ya, ngedap blek ya. Jadi maksudnya tuh kan dulu juga ikut pramuka gitu-gitu ya. Jadi kita biasa tough gitu, tapi justru ngehormatin teman-teman. Halo.
0: Iya, oke. Hormatin teman, Kak.
1: Yang kalau dia misalnya mentalnya seperti sore ini gitu, yang paling kita coba angkat sih, kita coba semangatin.
0: Iya.
1: Beberapa kalau berhasil walaupun pelan-pelan, misalnya skala gue pribadi misalnya di skala 8, beliaunya baru skala 4 ya enggak apa-apa, kita temenin di angka 5 atau 6, enggak apa-apa ya kan.
0: Aha.
1: Tapi kalau yang paling agak repot kalau ngadepin orangnya udah pesimis duluan, lebih di bawah dari tempe. Nah, ini agak repot. Tapi ada satu dua yang kalau kita temenin dia dari tempe menjadi apa sih? Menjadi pangsit kuah gitu.
0: Wow,
1: agak enakan ya. Tapi kita nggak boleh menghina tempe loh. Yes, kedelainya mahal loh ya kan.
0: Betul.
1: Ini hanya kiasan istilah aja ya.
0: Tetap
1: tapi tempe tahunya, nah manfaat banget itu. Apalagi pakai dipenyet pakai sambal bawang tuh. Waduh, enak banget sore-sore banget. Nah gitu.
0: Nah,
1: gimana Kak versi?
0: Iya,
1: jadi ada memang ada sih di lingkungan kita ya, itu kan karakter setiap orang dari berbagai lingkungan budaya yang beda-beda. Ada juga karena unsur traumatik masa lalu sehingga dia terbiasa dengan begitu. Nah, kita coba kita entaskan sekarang ini ya kan. Nah, jadinya Ya begitu, kita coba temenin aja kalau memang. Tapi 1-2 bisa berhasil, 1-2 lagi memang ya udah dia kita udah kasih kesempatan ini, kita kasih jembatan keledai zaman dulu istilahnya ya, kanan kiri tali untuk berjembat seperti pada saat pramuka segala macam. Tapi memang nyalinya udah kita kasih safety juga, safety beltnya, tapi tetap itu harus kalau bahasa teman-teman dari itu harus dihipno kali ya, dihilangkan masa lalunya begitu.
0: Berarti,
1: baru bisa ini.
0: Berarti orang-orang dengan mental tempe masih ada harapan selama dia tuh masih ditemani, dalam arti dia masih punya komunitas, dia mesti punya support system.
1: Disemangati, betul, betul. Baik dia yang mau gabung karena udah dikit ada niatan berani, ada maupun dari kita yang yuk kita pegangin. Kamu mau tadinya di skalanya paling rendahnya itu 1 atau 2, kita pelan-pelan dia ngerambat bisa 3 bisa 4 kalau kita dampingi bersama-sama gitu.
0: Jadi
1: kan entah dari
0: juga.
1: Entah di komunitas ada yang udah mulai bisa disapih, ada yang sangat tergantung orang per orang. Ada yang bisa disapih pelan-pelan, ada yang tetap memang bisanya harus selalu didampingi, ya nggak apa-apa juga. Itu nanti ada tadi benar support system segala macam gitu. Tapi poinnya adalah kita malah semakin menyemangati yang bersangkutan untuk ada loh saudara-saudara kita yang memang memerlukan biar mentas dari mental tempenya gitu.
0: Baik.
1: Ini sih aku bersyukur banget Kak Bersi dulu ikutan di komunitas yang kepramukaan kepanduan sehingga itu semua kita biasa life skill ya, gitu-gitu untuk bisa biasa hidup mandiri walaupun kita tetap berkomunitas bermasyarakat sih gitu.
0: Baik, thank you gitu. Indra.
1: Thank you.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama, selamat sore, selamat tugas. Yo, bye-bye. Thank you.

Di 100.6 Heartland Radio, your family station. Di TikToknya Heartland, kita punya Kak Guya, kita punya Kak 12, kita punya juga Pak Yo di sana. Thank you udah main-main di TikToknya Heartland FM, udah bantu tap-tap love-nya. Masih ngomongin si mental tempe. Gua dapat insight bagus banget tadi dari Kak Indra. Ya, Kak Indra bilang bahwa orang-orang yang punya mental tempe jangan dijudge juga. Yes, gue totally agree. Bahwa selama Kak Guya pernah, Kak Guya lah gitu kan, gara-gara baca Kak Guya. Kak Indra pernah ngalamin teman-temannya yang tadinya punya mental tempe, punya mental kerupuk, ya, atau mental-mental yang seperti itu, ketika didampingi ya ada perubahannya gitu. Ada juga yang punya perubahan, ada yang gak bisa berubah juga. Jadi ini kayak insight buat kita semua, bahwa gak semua orang dengan mental tempe akan terus-terusan punya mental tempe. Nah, kalian lagi berhadapan dengan salah satunya, mendengarkan suara salah satunya. Dulu gue mentalnya bukan tempe lagi, udah tempe, tempenya hampir busuk pula. Tempenya udah jamuran, jadi mental gua zaman dahulu tuh, zaman dahulu ya, zaman penjajahan Belanda. Itu tempe busuk banget, tetapi ya kalau kesininya sih udah, ya gimana ya, mau dibilang baja juga belum baja-baja banget. Kagak Guya boleh judul apa. Kita main tahun 2000-an nih lagunya. Nah, jadi orang punya mental tempe, antara lain tuh mereka tuh, yang bahaya adalah kalau orang punya mental tempe udah ngerasa paling tahu. Nah, ya, udah ngerasa paling tahu. Jadi kalau dikasih masukan gampang tersinggung. Gak mau terima kritik, gak mau belajar hal baru. Padahal orang hebat kan biasanya ya gak berhenti belajar, ya kan? Ya. Ya, wajah kekasih. Nanti gue lihat kalau ada ya. Jangan salah kata Kak 12. Tempe busuk enak loh untuk pakai sayur lodeh. Nah, itu dia, justru kadang-kadang tempe busuk bisa dilodehkan lebih enak daripada tempe biasa, ya kan? Tapi kalau misalnya udah di fase mental tempe dan meremehkan orang lain, apalagi ngeremehin mimpi-mimpi orang, mana mungkin, ngapain, ya kan sama aja percuma dong. Percuma kan, kita mau bikin perubahan kalau misalnya ya percuma ya. Jadi yang bahaya ketika si orang punya mental tempe menjadi pemadam semangatnya orang. Ya, pemadam semangat. Pemadam kan biasanya buat api ya. Pemadam biasanya buat api. Tapi kalau madamin semangat orang, itu yang bahaya. Jadi gak konsisten. Tadinya punya ide-ide brilian, ide-ide bagus, tapi gak bisa merealisasikan apa yang menjadi ide-idenya. Jadi apalagi kalau ada di zona nyaman, kayak Kak Indra tadi bilang bahwa ya ada yang mental tempe yang gak bisa dirubah lagi karena udah kadung nyaman sama zonanya gitu. Ya ini paling bagus, ini udah paling benar, jangan diganggu-gugat. Tetapi mau ngerubah si mental tempe harus dicari tahu dulu sebenarnya. Kenapa? Kenapa tuh orang bisa punya mental tempe? Kalau misalnya kita udah tahu nih, basically dia jadi mental tempe karena apa? Masih ada harapan, itu mental tuh masih bisa berubah, masih bisa dilodeh tempenya. Iya kan? Ya, kalau misalnya kita memahami dia, yang pasti kalau Kak Indra tadi bilang bahwa kalau orang punya mental tempe dan pada akhirnya ketika didampingi bisa berubah, itu adalah orang-orang yang kita ketahui sebab musababnya dia punya mental tempe. Kalau mental tempenya ini karena pola asuhnya yang biasanya ngebatasin dia. Kalau misalnya dia mungkin jadi mental tempe karena terlalu banyak kegagalan dalam hidupnya, udah nyoba ini, kayaknya dia hidupnya terlalu banyak gagalnya gitu. Itu wajar sih. Atau karena lingkungannya negatif semua, dia punya mental kayak gitu karena dia punya pola asuh yang dimana orang tuanya ya kayak gitu juga. Orang tuanya, dia jadi gampang ngeluh karena orang tuanya dikit-dikit ngeluh juga gitu. Misalnya pesimis juga mereka, lama-lama kan bisa nular ya kan. Ya
nggak pernah salah sih statement yang bilang bahwa pergaulan yang buruk tuh merusak kebiasaan yang baik. Kalau circle lu adalah circle orang-orang yang mengeluh terus, ya wajar banget kalau misalnya lu akhirnya jadi orang yang sering mengeluh juga dan punya mental yang jadi tempe itu. Dan paling serem kalau dia tuh nggak punya tujuan hidup yang jelas. Ya, kalau kita ada di circle itu atau ada di orang-orang yang punya mental tempe, kita tahu dia nggak punya arah tujuan yang jelas, kita bantu dia cari arah dan akhirnya ketemu arahnya, masih ada harapan, tenang aja. Jadi jangan ngejudge, jangan juga jangan melarikan diri dari mereka, tetapi selama kita masih care dengan kehidupan mereka, bahwa hidup ini tanpa arah tuh jadi luntang-lantung, jadi nggak ada semangatnya, nggak ada fokusnya, nggak ada targetnya, ya jadinya ya jadi nggak jelas, mental jadi tempe. Tapi pertanyaannya gimana caranya kita tuh bisa bantu mereka? Gimana caranya? Gimana kehadiran kita tuh bisa kasih insight, bisa kasih sesuatu yang baru, bisa bawa harapan untuk orang-orang yang mental tempe? Kita bahas sesudah yang berikut. Nanti ada berita 30 di menit 30, jadi jangan kemana-mana, tetap di 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Organisasi kepemudaan didorong perkuat dukungan terhadap agenda pembangunan. 4 kali masuk penjara, residivis curanmor kembali ditangkap usai gasak motor di Tangerang. Badai tropis Arthur mengancam Amerika Serikat, Texas hingga California siaga banjir besar. Selamat sore Headliner, tepat di menit 30 bersama Versiana, Anda menyimak berita 30 dan berikut ini informasi selengkapnya. Headliner, Dewan Pengurus Pusat DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI tengah melakukan koordinasi nasional sebagai upaya memperkuat peran pemuda dalam mengawal berbagai agenda pembangunan dan kebijakan pemerintah di seluruh Indonesia. Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama dalam keterangannya menyatakan organisasi yang dipimpinnya akan menggandeng berbagai organisasi kepemudaan atau OKP serta elemen mahasiswa untuk menggelar aksi dukungan terhadap pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto secara serentak di sejumlah daerah. Ia menilai sejumlah kebijakan yang dijalankan pemerintah mencerminkan komitmen untuk membenahi praktik-praktik yang selama ini dianggap merugikan negara maupun masyarakat. Haris menegaskan dukungan tersebut berangkat dari pandangan bahwa negara membutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil langkah tegas terhadap berbagai praktik ekonomi yang dinilai tidak sehat. Dari Tangerang, 4 kali masuk bui ternyata tidak membuat WS 42 tahun kapok. Warga Johar Baru, Jakarta Pusat ini malah kembali mencuri 2 sepeda motor di kota Tangerang. Aksi residivis kambuhan ini terhenti setelah ditangkap tim Opsnal Unit 1 Krimum Jatanres Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota saat hendak menjual 2 unit sepeda motor hasil kejahatannya pada Jumat 12 Juni 2026 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Hardliner Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Pari Kesit pada Selasa kemarin mengatakan penangkapan dilakukan setelah tim Jatanras melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan 2 laporan polisi terkait kasus curanmor di Kecamatan Karang Tengah dan Larangan. Dan informasi terakhir Headliner, gangguan tropis pertama dalam musim badai Atlantik tahun ini mulai menunjukkan kekuatannya. Fenomena cuaca ini diprediksi akan mengguyur wilayah luas mulai dari Texas Timur hingga Carolina. Ini membawa resiko banjir bandang yang signifikan bagi jutaan penduduk di sepanjang pesisir selatan Amerika Serikat. Hingga Selasa pagi kemarin waktu setempat, peringatan waspada banjir diberlakukan di wilayah yang membentang dari Texas hingga Mississippi. Badai petir hebat dilaporkan mulai bergemuruh di dekat pantai Texas berdekatan dengan pusat sistem badai yang berada di bagian selatan negara bagian tersebut.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada tiga wanita yang berjasa dalam hidupku dan pantaslah aku jika aku menulis status sebagai berikut. Tidak ada laki-laki yang sukses tanpa wanita yang baik di belakangnya, baik istri atau ibu. Jika seorang laki-laki memiliki kedua-duanya, ia pasti mendapatkan berkat dua kali. Ketika orang itu adalah ibuku, kedua istriku, dan ketiga adalah mertuaku. Karena tanpa mereka, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Seperti yang aku pernah sharingkan, bahwa aku pernah meminjam uang 1,5 juta dari mertuaku. Dan itulah yang membuat aku bisa berusaha dan bisa berdiri seperti sekarang. Di awal usaha, aku tidak pernah mendapat angpau pada saat aku sedang merit, karena angpau tersebut dipakai untuk membayar biaya sewa gedung tersebut. Dan aku berterima kasih kepada mertuaku. Demikian pula kepada ibuku yang luar biasa membesarkan aku dan mendidik aku seperti sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk tiga wanita yang engkau perlengkapi aku sebagai penolong. Panjangkanlah usia mereka dan berikanlah sukacita dalam hidup mereka. Di tangan kanan mereka mendapat umur yang panjang, tangan kiri mereka mendapat kejayaan. Untuk Anda sebagai seorang ibu dan istri, tetaplah tegar, sebab peranmu sebagai ibu dan istri adalah hadiah yang terindah yang dapat kau berikan kepada keluargamu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

di 100.6 Heartland Radio, your family station. Weh, gak terasa kita udah di bagian akhir loh, Heartliner. Jumpa kita di CS 9 sore, edisi hari ini 17 Juni 2026. Versiana masih temani, masih punya PR gue jelasin ke lo, gimana ngadepin orang mental tempe. Karena basically gue pernah punya mental seperti ini, jadi sedikit banyak pernah ngalamin ya, punya mental tempe itu seperti apa. Jadi ternyata kalau kita menghadapi orang yang mental tempe, dan gue termasuk orang yang tertolong karena bisa dibilang ada di orang-orang yang mau ngedampingin. Jadi orang gak ninggalin gitu. Ada orang-orang yang mau berjuang dengan ketempean gue. Iya, sehingga ada di circle yang memberi support, memberi dukungan, ngedampingin, ngajarin, tetap menerima, tetap sayang sama gue, yang bikin gue akhirnya percaya bahwa gue bisa keluar dari zona nyaman yang ya gitu-gitu aja gitu, mentalnya tempe terus. Jadi caranya gimana dong ngadepin orang kalau mentalnya tempe?

sebenarnya jangan kebawa sama pikirannya sih. Karena kalau kita mau ngerubah, si mental tempe, yang pertama dilakukan ya jangan berusaha merubah sebenarnya, tapi diterima, dikasihi, dicintai dulu, itu modalnya. Kalau orang udah merasa dicintai, dia dikasihi, dia tuh kayak dapat sesuatu yang bawah hidupnya ini sebenarnya berharga. Kalau udah gitu, itu udah modal besar banget bagi si mental tempe untuk punya harapan berubah. Ya kan, terus kalau dia terus bilang nggak bisa, nggak mungkin, percuma, jangan sampai lu tergoyahkan karena statement-statement itu. Karena kalau misalnya mental lu belum yang baja banget dan lu berusaha terus menghadapi dia, justru statement-statement dengan kalimat-kalimat negatif atau pesimis itu bisa mempengaruhi lo juga. Nah, gua ada di orang-orang yang ngasih gua contoh, ya ngasih gua orang bilangnya teladan, ya kan. Banyak orang nggak bisa berubah, mau dinasehatin sampai berbusa sebusa apapun nggak akan berubah. Mereka butuh lihat bukti nyata bahwa orang dari apa menjadi seperti apa. Ada rules, ada contoh yang bisa mereka ikuti, ya. Dan kadang-kadang nggak semua orang harus diyakinkan sih. Kadang lebih fokus pada apa yang memang mau tumbuh aja. Sama seperti Kak Indra tadi juga sempat bilang ya, ada orang-orang yang punya mental tempe, gak bisa berubah, ya udah tempe terus aja. Tetapi kalau misalnya kita ngelihat ada harapan, ya orang-orang yang gak bisa berubah ya tetap dikasih kalau lu kuat, tetap dampingi kalau lu kuat. Ya paling tidak orang-orang yang orang tuanya, kekasihnya, pasangan hidupnya gitu kan, masih cinta, masih ngikut, masih mendampingi, ya terima aja, ya kan. Tetapi satu hal, mereka tetap mesti tetap dihormati. Kenapa? Orang mental tempe kan rata-rata udah merasa cukup kayak gini aja, nggak mau banyak perubahan dan nggak mau bikin perubahan, pesimis dan sebagainya. Jangan balas itu dengan kesombongan, karena bisa jadi mereka sedang berjuang juga dengan ketakutan-ketakutan mereka yang nggak kelihatan, ya. Karena ini bicara rasa kan, ketakutannya nggak kelihatan karena tadi banyak gagal dan pola asu dan sebagainya, atau pengalaman-pengalaman buruk yang kita nggak pernah tahu pengalaman buruk seperti apa itu. Tetapi satu hal yang pasti harus banget, batasi pengaruh negatif. Kalau orang yang mental tempe tadi terus-menerus menjatuhkan, terus-menerus meremehkan dan merusak semangat lo sendiri, nah itu di titik itu lo mesti banget jaga jarak. Ya. Tapi Fer, gimana kalau kita sendiri yang punya mental tempenya? Tenang, tenang. Untuk si yang pernah punya mental tempe ini, kadang-kadang kalau kita udah sadar mental kita ternyata tempe atau kerupuk, ini bagian pentingnya. Setiap orang pasti pernah mengalami yang dimana ada di level tertentu atau ada di tingkatan tertentu dimana mentalnya jadi tempe. Ya, siapapun udah sebaja sekarang tetap pernah, pasti pernah melewati fase hidup dimana mentalnya tempe. Ya, yang perlu dilakukan adalah akui dulu. Nah, ya. Gue termasuk orang yang dikit-dikit ngeluh atau sering mengeluh gak sih? Gue takut mencoba hal baru yang bisa mengembangkan diri gue gak sih? Atau gue sering banget sering banget nyari alasan gak sih? Nah, kalau udah sadar ternyata lu termasuk orang yang seperti itu, ada harapan kok, ya. Kalau sudah gitu, ubah pertanyaan dari yang kenapa sih hidup gue sulit banget, ya, dengan pertanyaan apa yang bisa gue lakukan terhadap kesulitan hari ini? Apa yang bisa gue lakukan hari ini untuk ngerubah keadaan atau paling tidak semangat hidup gue? Nah, pertanyaan yang beda akan pasti ngasih hasil yang beda juga. Dan kadang-kadang mental tempe tuh jadi menyerah kalau diperhadapkan sama yang namanya target yang besar. Ya, sesuatu perubahan yang besar. Paling tidak kalau mental lu masih ada di mental yang seperti itu, mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Nggak usah mikirin misalnya harus langsung berubah instan menjadi sesuatu yang wah banget. Nggak perlu langsung besar, tenang aja. Misalnya baca 10 halaman atau baca lu dipaksa untuk harus baca, ya baca artikel dulu, baca ya
kalau misalnya lu dipaksa sama keadaan, sama dokter, harus olahraga, ya kan? Nggak usah muluk-muluk seminggu langsung 5 kali olahraganya. Ya, sehari 15 menit misalnya, itu lu udah mulai, ya. Belajar keterampilan baru, ya nggak usah muluk-muluk, harus sambil kursus seminggu berapa kali gitu. Mulai dari yang kecil-kecil aja dulu, ya. Keterampilan baru lu pelajari 15-20 menit setiap hari. Kalau gue lagi di fase ngelatih bahasa Inggris banget, ya, karena bahasa Inggris gue merasa paling kurang. Nah, gue latihan paling tidak 30-1 jam setiap hari. Ya, jadi ada keinginan untuk growth. Bergaul dengan orang yang bertumbuh. Nah, praise God, gue ada di lingkungan yang orang-orang yang mau lebih baik setiap hari, mau bertumbuh, dan lingkungan ternyata sangat menguntungkan. Kalau tiap hari yang kita dengar tuh ide-ide segar, ide-ide yang baru, itu ngaruh banget loh hardliner. Ya, nggak pernah salah itu statement, lingkungan itu apa namanya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Demikian juga pergaulan yang baik akan menumbuhkan kebiasaan yang baik juga. Semangat baru, cara berpikir baru, itu pasti berkembang deh. Dan yang susah dikalahkan adalah belajar menerima kritik sih. Kritik kadang-kadang itu bukan berarti selalu bicara soal serangan orang terhadap diri kita. Kalau kita belajar bahwa kritik itu bisa membawa kita menjadi lebih baik, nah itu udah fase yang berbeda. Lu udah gak ada di fase mental tempel lagi. Dan yang terakhir adalah harus berani gagal sih. Ya, harus berani gagal. Ya, gak akan ada orang yang terus-terusan sukses dalam hidup ini. Akan ada fase di mana ya suatu hari kita bertemu sama yang namanya kegagalan. Kalau kita nggak siap dengan kegagalan ya habis sudah. Jadi ternyata mental tempek nih hardliner bukan soal tingkat pendidikan, bukan bicara soal jabatan, atau bukan bicara uang banyak atau uang sedikit. Ada orang kaya yang masih bermental tempe dan ada orang yang sederhana yang memiliki mental juara. Perbedaannya terletaknya di mana dong, Fer? Perbedaannya terletak pada cara orang itu berpikir. Ketika orang berhenti mencari alasan dan mulai cari jalan, gimana caranya? Disitulah proses pertumbuhan itu dimulai. Jadi bukan bicara soal harta, bukan bicara soal jabatan, tetapi orang yang fokus pada jalan keluar, bukan pada ketidakmampuannya. Wey, gue pikir ringan. Kok terakhir jadi berat gini ya? Okay, kita mau pamit dulu. Terima kasih kebersamaan kalian di CS 9 Sore edisi 17 Juni 2026. Ya, semuanya thank you banget. Kak Indra, ada Cila, ada Kakak Andriani, ada Syahrul. Thank you ya untuk semua yang udah nemenin gue CS 9 sore dari jam 3 sore tadi. Kita masih ketemu besok. Sekali lagi thank you Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Dadah, bye-bye.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
4: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
5: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartland FM.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Biasakan kerja keras, biasa kerja rajin, selalu pantang menyerah dan mengupayakan yang halal dari nafkahmu. Banyak orang kepingin kaya dan sukses, tapi malas kerjanya. Dan mereka ngapain? Mereka berpikiran, ngapain rajin-rajin? Itu kan bukan perusahaanku. Salah banget pikiran itu. Justru karena bukan perusahaanmu, jika dirimu rajin, apa yang akan terjadi? Supaya karakter dan etos kerjamu terbangun, kebiasaan menuju suksesmu juga terbangun. Lalu, jika nanti Tuhan kasih kamu uang untuk modal usaha, Anda bisa memperjuangkannya karena sudah menjadi kebiasaan semuanya. Karena waktu Anda kerja dengan orang lain, berikan yang terbaik karena barang siapa yang memberi kepadanya juga akan menerima. Jika ingin menerima hal-hal yang luar biasa di masa depanmu, Anda juga harus memberikan yang luar biasa juga. Saya Calvin Hartono, bagaimana saya hari ini dibangun dari bagaimana saya di masa lalu. Demikian juga apa yang Anda nanti hasilkan di masa depan, tergantung bagaimana Anda bekerja dan berbisnis hari ini. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

10 Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
1: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, your family's

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada kesedihan yang melanda saya jika diminta untuk sharing tentang Boplo Serpong. Boplo Serpong merupakan outlet Boplo yang ikonik yang dibangun oleh investor kami sekitar tahun 2010-an. Setelah Boplo Serpong jadi, dan kami semua sangat kagum dengan desain bangunan tersebut. Bayangkan, logo Boplo dijadikan desain tampak luar dari gedung tersebut. Setelah opening, banyak tamu yang menyatakan kekagumannya dengan keberadaan resto kami. Saya dan partner bisnis kami bergantian menjaga resto tersebut saat pada jam ramai. Saya sangat ingat, saya kebagian menjaga pada hari Sabtu sore, dan saya sudah berangkat dari rumah menuju Boplo Serpong. Saat jam makan, aku pun berada di akuarium, maksudnya di open kitchen, untuk membantu membuat gado-gado kami agar customer cepat terlayani. Namun, tak lama kemudian, putaran jalan dari Jakarta menuju outlet kami ditutup dengan portal, dan usaha kami pun terdampak. Customer kami malas untuk mencari putaran karena amat jauh, harus sampai ke Villa Melati Mas dulu baru bisa berputar ke restoran kami. Dan kami pun sudah mengajukan kesediaan kami untuk membayar agar portal tersebut bisa dibuka dengan membayar sejumlah uang. Namun, pemerintah kota tidak menyetujuinya dan kami terpaksa menutup resto kami tersebut. Bukan hanya resto kami saja yang terdampak, tetapi sejumlah resto besar pun tidak kuat menahan turunnya omset, dan akhirnya mereka tutup pun beramai-ramai. Amat disayangkan jika sebuah bisnis yang banyak menyerap tenaga kerja dan membayar pajak tutup karena kebijakan yang merugikan pebisnis. Sebuah pelajaran berharga yang saya dapatkan dari kejadian ini adalah, dalam berbisnis, selalu ada hal yang tidak terduga, yang tidak bisa kita hindari. Rencana yang sudah sangat matang, bahkan bisa menjadi titik kesuksesan yang belum datang berpihak kepada kita. Dan Tuhan pun punya rencana yang lain untuk mematangkan mental kita menuju kesuksesan lainnya. Maka dari itu, siapkan dirimu, mentalmu, rencanamu untuk kejadian yang tidak terduga. Namun, jangan sampai melemahkan semangatmu untuk mengejar mimpimu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.
0: Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali.

Kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Ya, 100.3 Heartland FM, your family station. Selamat malam Harenar, apa kabarnya hari ini ya? Ya, saya berharap kabar Harenar dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dalam kasih setia Tuhan. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga akan menemani Harenar ya. Satu jam ke depan sampai pukul 8 nanti dalam program spesial talk show bersama Lembaga Alkitab Indonesia. Kali ini kita akan mengangkat tema ya konser harta terindah ya. Pada hari ini tanggal 17 Juni 2026. Ya, sebagai pendahuluan Harenar, bahwa pernahkah kita membayangkan sebuah pertanyaan sederhana namun sangat mendalam, bagaimana seandainya kita hidup tanpa firman Tuhan? Bagaimana kita dapat mengenal kehendak-Nya, menemukan penghiburan di tengah pergumulan, atau bertumbuh dalam iman jika kita tidak memiliki Alkitab? Bagi banyak orang, Alkitab mungkin begitu mudah dijangkau. Namun kenyataannya masih ada banyak saudara seiman yang belum memiliki Alkitab karena keterbatasan ekonomi, letak geografis, atau berbagai tantangan lainnya. Padahal firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kehidupan yang membimbing setiap orang untuk hidup dalam kasih dan pengharapan. Selama ini LAI dan mitra-mitranya mengupayakan berbagai kegiatan penggalangan dukungan untuk menghadirkan Alkitab dan bacaan-bacaan rohani tersedia bagi umat Tuhan di berbagai pelosok. Salah satunya dengan menyelenggarakan konser-konser penggalangan dana. Tahun ini, LAI dan mitra-mitranya di Jakarta menghadirkan konser lintas generasi dengan mengusung tema Harta Terindah. Nah, malam hari ini di studio telah hadir ya narasumber dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang akan mengupas lebih lanjut yaitu konser lintas generasi Harta Terindah, yaitu Kak Victor Junedi sebagai staf penggalangan dukungan Departemen Komunikasi LAI sekaligus sekretaris panitia konser lintas generasi. Ya, itu hari ini kita sapa dulu ya. Harenar, ya apa kabar Kak Victor Junedi?
1: Halo, sangat baik nih hari ini. Ya. Halo semua.
0: Ya, luar biasa ya. Ya. Sebelum membahas lebih jauh lagi Harenar, pada malam hari ini langsung saja ya, kita dengarkan dulu satu lagu berikut. Kemudian kami akan kembali ya. Jadi jangan kemana-mana Harenar, tetap stay tune hanya di Heartland FM.

0: Ya, Anda masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station ya. Bersama Lembaga Alkitab Indonesia sudah ada tadi Kak Victor ya, yang akan menjelaskan tema malam hari ini, yaitu konser lintas generasi harta terindah ya. Kita langsung saja kita masuk ke pertanyaan buat Kak Victor. Ya, Kak Victor, berkaitan dengan konser lintas generasi ini, bisakah dijelaskan seperti apa konser ini nantinya diselenggarakan? Adakah bedanya dengan Symphony of Hope yang diselenggarakan LAI pada tahun lalu?
1: Oke, jadi Symphony of Hope tahun lalu itu lebih menonjolkan kekuatan orkestra ya sebagai sarana penggalangan dukungan. Nah, untuk tahun ini kami ingin menghadirkan sesuatu yang lebih dekat dengan setiap keluarga, yaitu lagu-lagu sekolah minggu yang telah membentuk iman banyak orang sejak kecil. Karena itu kami menyebutnya konser lintas generasi. Baik anak-anak, orang tua hingga kakek nenek dapat menikmati dan bernyanyi bersama dalam satu panggung, Kak.
0: Gitu ya. Yeah. Makanya dikatakan lintas generasi, semua generasi ya, dari usia dini anak-anak sampai dewasa ya.
1: Betul.
0: Ya, untuk itu apa yang melatar belakangi Lembaga Alkitab Indonesia menyelenggarakan konser lintas generasi ini, Bu Victor? Adakah tujuan khusus yang ingin dicapai?
1: Ya, jadi sebenarnya tujuan konser ini tuh sama seperti sebelumnya dari Symphony of Hope, yaitu untuk penggalangan dukungan untuk Alkitab, untuk anak-anak dan saudara-saudari kita yang berada di pelosok daerah sana ya. Dan khusus untuk konser lintas generasi ini, konser ini mendukung program Bible for My Friend, yaitu khususnya untuk program Alkitab Anak dan buku-buku bacaan rohani, begitu ya. Kak.
0: Ya, tadi dikatakan terkait program Bible for My Friend yang ingin didukung, apa bedanya program ini dengan Satu Dalam Kasih ya? Kemudian dalam setahun berapa eksemplar Alkitab yang disebarkan LAI kepada umat-umat Tuhan di pelosok Nusantara Indonesia ini, Bung Victor?
1: Nah, ya kebetulan untuk program Bible for My Friend ini saya sebagai PIC-nya sendiri. Jadi di tahun 2024 sampai 2025 program Bible for My Friend ini memang adalah satu kesatuan ya, yeah, dengan Satu Dalam Kasih. Namun bedanya Bible for My Friend ini adalah dari teknis pengumpulan penggalangan dananya, Kak. Dan khususnya memang program Bible for My Friend ini khusus untuk anak-anak sekolah minggu dan sekolah-sekolah gitu, sekolah-sekolah Kristen yang tepatnya ada di kota-kota besar gitu. Nah, teknis untuk penggalangan dukungannya ini dari program Bible for My Friend ini, anak-anak itu mengumpulkan koin ya, atau yeah, uang, sisihkan uang jajan mereka gitu di celengan yang disediakan sama Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi mereka menabung kiranya itu selama satu semester, atau sebagai juga bisa sebagai aksi pasca atau aksi natal mereka, begitu Kak.
0: Ya, selain di sekolah bisa juga di sekolah minggu ya.
1: Betul, sekolah minggu dan sekolah, iya. Dan untuk Alkitab itu kita konsisten dari tahun 1998 atau 1980 itu program Satu Dalam Kasih itu tepatnya 155.000 Alkitab atau 1550 eksemplar ya, untuk 155.000 jiwa di pelosok daerah gitu. Wow, Alkitab yang kita bagikan setiap tahunnya.
0: Ternyata jumlahnya yang tidak sedikit ya.
1: Iya.
0: Ya, yang berkaitan ya, terkait dengan harta terindah. Mengapa dikatakan harta terindah? Apa yang ingin digaungkan oleh panitia ini dengan mengangkat tema harta terindah, Bang?
1: Ya, tentunya ini bukan tentang harta materi, yeah, ya, melainkan adalah sebuah firman Tuhan ya. Firman Tuhan ini diibaratkan sebagai harta terindah, harta terindah yang maksudnya adalah Alkitab ini harta yang memberi arah, pengharapan dan kehidupan dari generasi ke generasi, begitu Kak.
0: Oh, ternyata harta terindah ini adalah firman Tuhan ya, Alkitab yang
1: pegang
0: ya, sebagai penuntun kehidupan orang percaya yang menuntun kita ya kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, Arenar, kita membuka line ya bagi Arenar yang mau bertanya ya seputar Tema kita malam hari ini konser lintas generasi harta terindah ya. Yang mau bertanya menanggapi perihal tema malam hari ini langsung saja ya di 0819269000 atau di 0855-8851006. Ya, kemudian Kak Victor, pertanyaan selanjutnya, siapa saja para pengisi konser ya? Konser nanti adakah bintang tamu yang diundang untuk memeriahkan acara ini?
1: Oh ya, tentunya ini banyak banget bertabur bintang ya, Kak. Kalau ya. Kakak tahu pasti Kakak pernah nyanyi di Doa Ibuku. Tahu kan siapa penyanyinya? Ya,
0: Nikita.
1: Nah, itu ya. Yang kita undang, Natasha Nikita. Ya. Karena Natasha Nikita itu kita undang karena sangat relate ya dengan zaman-zaman kita waktu kecil. Bagaimana kita mengingat kita menyanyikan lagu ya dari Kak Natasha Nikita, ini akan kita undang sebagai solois. Lalu juga untuk generasi selanjutnya, nih generasi sekarang ini pasti anak-anak pasti kalau nonton siaran TV itu tahu penyanyi Nayaka Tomaso dan juga ada paduan suara putra-putri Sion. Dan juga sangat asik nih, kita akan memperkenalkan untuk anak-anak zaman sekarang ini apa itu pantomim dan satu seni ya. Ini nama seninya itu ventriloquisme. Tahu gak Kak apa ventriloquisme? Nah, itu seni bagaimana berbicara pakai perut gitu. Jadi nama talentnya itu Nior. Nah, Nior ini adik Nior ini dengan Opa Hans. Ya, jadi dia bisa bonekanya itu bisa berbicara. Nah, cuman tekniknya dari Ananda Nior ini itu disebut ventriloquisme. Bagaimana Opa Hans ini bisa berbicara gitu padahal lewat perutnya senior ini gitu, Kak.
0: Wow, iya. Biasanya kan usia-usia anak paling
1: senang ya. Kita kan lihat-lihat gitu. Kok bisa ngomong gitu kan nih boneka gitu kan.
0: Menarik sekali ya.
1: Iya.
0: Wow, dalam acara yang besar ini tentunya LAI nanti pasti tidak sendirian ya.
1: Betul.
0: Dalam menyiapkan konser yang besar ini di lintas generasi ini. Ya, siapa saja yang terlibat nanti ke panitiaan ya acara ini? Bagaimana LAI mengumpulkan dan mengacak mereka untuk terlibat dalam kepanitiaan ini, Bung Victor?
1: Ya, tentunya panitia ini tidak terlepas dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah membantu kita pada konser sebelumnya gitu. Kita jadikan bapak dan ibu untuk mitra LAI yang sudah berkomitmen untuk konser kemarin itu kita jadikan panitia pada konser tahun ini. Dan tentunya LAI mengajak kakak-kakak dari bidang-bidang anak terkait, mitra-mitra kami yang memang penggiat anak gitu, Kak. Tentunya kalau boleh saya sebut itu ada dari JFA, ada dari GIF gitu. Dan juga ada dari komunitas penggiat anak lainnya gitu. Dan banyak juga kakak-kakak GSM yang kita ajak gitu untuk bisa ikut terlibat dalam konser tahun ini, konser lintas generasi gitu, Kak.
0: Wah, ternyata kerjasama juga ya dengan berbagai gereja juga ya, sehingga acara ini bisa nanti akan berjalan dengan baik. Ya, baik Kak Victor, mungkin bisa diulas kembali ya, mungkin Haranar yang baru bergabung ya di bersama Lembaga Alkitab malam hari ini dengan mengusung tema konser di lintas generasi ya, dengan tema harta terindah ya. Bagaimana awal mulanya ini, ide ini tentang konser lintas generasi ini muncul dan berbagai kegiatan penggalangan dana? Mengapa panitia memilih sebuah konser musik dengan menghadirkan kembali lagu-lagu Sekolah Minggu sebagai acara penggalangan dukungan ini, Bung Victor?
1: Ya, sebenarnya lagu-lagu Sekolah Minggu itu sederhana tapi memang syarat firman. Ya. Banyak orang itu rekan-rekan banyak mengingatnya itu mengingat sampai dewasa lagu-lagu Sekolah Minggu itu sampai dewasa sehingga menjadi jembatan yang indah untuk menghubungkan generasi. Jadi idenya bagaimana konser ini terselenggara adalah kita ingin mengajak untuk bernostalgia nih Bapak dan Ibu semua, tentunya yang masih anak Gen X ya, 90-an yang mungkin hari ini udah jadi papa mama muda gitu. Dan enggak juga terkait mama papa muda, tapi juga generasi-generasi milenial yang sebelumnya juga bisa kita ajak gitu, bagaimana mereka bernostalgia bahwa oh sejak kecil bahwa lewat lagu-lagu sekolah minggu, lewat sekolah minggu kita itu mengenal namanya firman Tuhan, belajar bersama dengan rekan-rekan seiman kita. Apalagi kalau aku boleh bernostalgia, aku dulu SD itu sekolah negeri gitu kan. Dan itu ya rata-rata teman aku itu non-Kristen semua gitu kan. Yeah. Nah, aku tuh temennya ya di sekolah minggu semua kita, bagaimana aku kenal Yesus pertama kali, cerita yeah. tentang Tuhan Yesus, cerita tentang rasul-rasul lain gitu, bagaimana kekristenan bisa hadir di Indonesia begitu tentunya. Bagaimana aku bisa memeluk agama Kristen gitu kan, dan kenapa Yesus harus mati gitu. Jadi itu yang membuat aku kuat gitu di sekolah minggu, begitu sih Kak.
0: Ya justru di sekolah minggu tuh ya syarat ya untuk kita mengingat. Bayangkan kita sudah di usia dewasa juga masih mengingat ya lagu-lagu sekolah minggu. Tentunya karena firman Tuhan ya lewat lagu-lagu ini, firman Tuhan juga bisa dinyatakan lewat lagu-lagu ini. Dan seperti ya tadi Kak Peter mengatakan bahwa di sekolah, dunia sekolah minggu itu juga kita bisa mengenal ya keimanan kita ya, ke Kristenan kita, siapa itu tokoh-tokoh Alkitab juga ya. Wah, ini melihat bahwa pentingnya ya anak-anak untuk terus diperdengarkan lagu-lagu sekolah minggu ya, firman Tuhan. Ya, kalau boleh tahu juga Kak Peter ya, akhir-akhir ini juga lagi rame tuh, lagi viral ya lagu sekolah minggu yang dibikin genre ini
1: hip hop.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Setinggi-tingginya
1: yeah, gitu ya. Yeah, itu. Nah,
0: itu wah luar biasa. Ternyata responnya pendengarnya diberkati luar biasa.
1: Betul.
0: Lagu paling itu lagu sekolah minggu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Sudah bayangkan deh puluhan tahun tapi tetap ya menempel di ingatan kita. Wah, luar biasa ya. Ya untuk itu Harner ya yang punya putra putri masih mari untuk tidak jemu-jemunya ya membawa ke tentunya ya persekutuan-persekutuan seperti sekolah minggu yang membangun iman putra putrinya. Ya mungkin Kak Peter ya bisa mengulang kembali kapan ya acara ini diselenggarakan. Mungkin Harner ya tidak sabar ini untuk mengetahui kapan acara ini diadakan dan tempatnya di mana penyelenggara dalam penyelenggaraannya nanti. Nah, jika ada Harner yang berminat untuk membeli tiket konser, siapa yang harus dihubungi? Ya, jika membeli atau biasa kalau belinya banyak biasanya ada promonya nih, Bung Peter.
1: Iya. Yeah. Jadi konser lintas generasi ini akan diselenggarakan 4 bulan dari sekarang. Ya. Itu tepatnya di 31 Oktober 2026. Ya.
0: Iya, 4 bulan lagi
1: masih. Iya, 4 bulan lagi jadi promosinya masih ya. Masih banyak gitu kan. Konsernya diselenggarakan itu hari Sabtu. Untuk anak-anak pasti libur hari Sabtu.
0: Iya.
1: Itu hari Sabtu pukul jam 10 pagi sampai jam 12 ya. Iya, itu acaranya cuma 2 jam. Anak-anak pasti senang menikmati dengan padat acara itu pasti. Itu ada pantomim, kita nyanyi bersama, ada interaksi khusus juga bersama bintang tamu yang lain gitu kan. Dan tentunya kakak-kakak semua, bapak dan ibu dan anak-anak yang mendengar ini, acara akan diselenggarakan di Aula MRII Sunter ya. Kalau bapak ibu bisa searching di Google itu Sekolah Kelvin Jakarta ya.
0: Iya, di Sunter dan, ya tepatnya.
1: Ada promo khusus terkait konser ini yaitu promo bundling keluarga gitu namanya, paket keluarga ya, promo bundling. Jadi promo bundling ini bisa dapat 4 seat ya. Untuk harganya sendiri apa bisa sekarang atau ya, nanti aja?
0: Langsung aja, Bung Victor.
1: Ya, dari
0: benar-benar tahu ya, ya, bisa mempersiapkan.
1: Betul. Nah, untuk Bapak Ibu yang berminat, ini kita punya 3 kategori tiket ya untuk Bapak dan Ibu untuk datang ke konser lintas generasi ini. Ya. Yang pertama itu tiket jenis silver seharga Rp210.000. Jadi kenapa harganya Rp210.000? Kita mengikuti bagaimana konser-konser di tahun sebelumnya, itu konser Symphony of Hope, itu konser penggalangan dukungan. Jadi Bapak dan Ibu selain menikmati acara konser, selain menikmati bintang tamu yang kami hadirkan, Bapak dan Ibu juga turut mendukung dari yang namanya adalah pengadaan Alkitab gitu untuk anak-anak yang di pelosok daerah dan buku-buku bacaan mereka gitu. Bagaimana mereka bisa bertumbuh imannya dan juga bertumbuh juga pendidikannya. Begitu. Ya. Itu untuk silver Rp210.000. Jangan khawatir, Rp210.000 ini udah dapat 2 seat ya. Ya. Baik bapak, ibu atau bapak dengan anak atau ibu dengan anak ya. Ya. Dan untuk tiket kategori gold itu seharga Rp525.000 ya. Tetap itu dapatnya 2 seat ya. Dan yang terakhir tiket seharga platinum, tier platinum itu seharga Rp1.050.000 gitu. Yeah. Ini Bapak dan Ibu sudah mendukung pengadaan kalau beli tiket platinum itu untuk 10 Alkitab gitu.
0: Iya. Yeah. Kalau boleh tahu, ada dapat itu juga nggak buat tangan atau biasa aksesoris atau?
1: Ya betul. Kita juga kemarin rapat-rapat kita komunikasi dengan kakak-kakak yang lain, itu kita ada merchandise khusus untuk setiap tier gitu. Tapi memang beda-beda kak. Ya merchandise khususnya ini setiap tier itu beda-beda kita kondisikan ya, begitu kak.
0: Baik, Kak Victor, ini tentunya ya, bila ada perusahaan atau gereja ya atau pribadi ya yang sendiri tergerak gitu, yang mau berminat menjadi sponsor acara ini, bagaimana caranya, Bung Victor? Adakah syarat-syarat khusus?
1: Nah, untuk syarat itu tidak ada. Untuk Bapak dan Ibu, bagi yang berminat untuk menjadi sponsor, Bapak dan Ibu bisa menghubungi nomor saya selaku sekretaris dalam konser lintas generasi ini. Nomor WhatsApp saya bisa Bapak dan Ibu hubungi secara langsung di nomor 0813-8875-1348. Begitu. Yeah.
0: Terkonek langsung ke
1: WA bisnis saya. Iya. Gitu, Bapak dan Ibu. Dan tentunya mungkin nanti kami akan menawarkan kepada gereja-gereja Bapak dan Ibu, kepada mungkin tempat kerja Bapak dan Ibu, kantor-kantor Bapak dan Ibu, setiap perusahaan Bapak dan Ibu juga mungkin yang mendengar, bisa kami tawarkan. Tentunya yang terhubung langsung untuk kegiatan konser lintas generasi ini, begitu.
0: Ya, sekali lagi Harner ya, yang mau bertanya bisa langsung ke Bung Victor ya, yang menangani langsung acaranya karena sebagai sekretaris ya, di 0813-8875-1348. Betul ya, Bung Victor?
1: Betul.
0: Ya, ya, kemudian Bung Victor ya, bagi panitia konser lintas generasi ini kan berasal dari berbagai gereja yang tersebar di seluruh Jakarta. Tentunya ada tantangan apa saja yang dihadapi panitia dalam membangun kesehatian dan koordinasi di antara panitia ini. Ya, tentunya pasti ada tantangan ya, yeah, untuk menggabungkan, yang menyatukan dari berbagai denominasi ataupun gereja.
1: Ya, karena memang berasal dari banyak gereja, kita antar denominasi gereja, ya memang koordinasi menjadi tantangan sekaligus kekuatan ya. Yeah. Memang kami belajar saling melengkapi demi tujuan yang sama. Kebetulan panitia ini dari kakak-kakak GSM juga mereka juga bekerja Dan Bapak dan Ibu yang menjadi majelis kami masukkan sebagai penasihat konser. Dan juga dalam konser lintas generasi ini juga salah satu yang unik adalah kami merekrut yang namanya adalah anak-anak. Anak-anak SMP, SMA, kita jadiin volunteer untuk mereka bersuara gitu. Bagaimana konsep acara ini, apakah memang cocok dengan kalian, cocok dengan generasi kalian saat kini kah, atau bagaimana kah, atau kurang cocok kah. Jadi mereka banyak juga berkomentar bagaimana kayak, wah sebaiknya jangan nyanyi doang kak gitu. Sebaiknya ini kita awal-awal ini ada interaksi dulu nih sama anak-anak yang lain nih, sama penonton yang lain, sama kakek neneknya mungkin, dengan penonton yang usianya lanjut, atau dengan celetok-celetokan yang have fun, yang lucu gitu. Jadi dalam kepanitiaan ini kita ngajak panitia ini bukan antar denominasi gereja lagi, tapi denominasi umur ya.
0: Karena terbuka.
1: Iya betul. Dan juga kebanyakan kita itu rapatnya via Zoom ya, jam malam seperti ini kita rapat.
0: Iya, inilah salah satu bisa menggabungkan ya, karena kalau langsung onset banyak ya kegiatan mereka yang membuat mereka tidak bisa datang mungkin ya, dengan
1: betul.
0: Dibuat secara Zoom mungkin bisa ya. Dan ini yang dibilang open minded ya untuk semua generasi.
1: Betul. Nah,
0: itu bagus Bung Victor, bisa kita nggak berandai-andai ataupun dalam ya memastikan perspektif kita yang paling benar, tapi kita justru langsung menanyakan kepada mereka ya apa sih yang kurang ya, ataupun masukannya. Itu cukup baik ya Bung Victor ya, untuk kemajuan bersamaannya. Ya tentunya ini satu tantangan ya, menggabungkan dari berbagai generasi tentunya. Ya baik Harner, sangat menarik ya perbincangan kita malam hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah satu pujian berikut.

0: Ya, Anda masih di 100,6 Heartland FM ya, dalam program Special Talk Show bersama Lembaga Alkitab Indonesia ya. Yang mengusung tema kita pada malam hari ini yaitu konser lintas generasi harta terindah. Ya, masih bersama Kak Vitor tentunya ya. Pak Vitor Junedi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, berikut Kak Vitor pertanyaannya, ya tahun ini LAI menginjak usia yang ke-72 tahun ya. Ya, menurut Kak Vitor, apa yang membuat masih banyak umat yang belum mengenal dengan baik pelayanan dari LAI? Bahkan kadang di kota Jakarta pun banyak orang yang belum mengenal Lembaga Alkitab Indonesia. Padahal peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, sebagai garda depan, sebagai komunikasi ya dari LAI, bisakah Anda menjelaskan mengapa pelayanan LAI perlu kita dukung dan doakan?
1: Iya, kalau menurut saya itu apa yang membuat masih banyak umat yang belum banyak mengenal dengan baik pelayanan LAI. Kalau belajar dari latar belakang saya ya. 2019 baru ke Museum Lembaga Alkitab Indonesia dan baru tahu bahwa LAI itu bukan hanya menerbitkan Alkitab saja, tapi itu dia menerjemahkan, menerbitkan dan mendistribusikannya. Dan banyak juga pelayanan dari Lembaga Alkitab Indonesia ini untuk menggalang dukungan untuk Alkitab di pelosok daerah sana gitu. Dan memang kalau saya boleh jujur, di tahun 2024, tepatnya saya ke Aimando Padaido, memang umat-umat Kristen di sana itu tidak bisa membaca gitu. Yeah. Tidak bisa membaca dan ya bagaimana punya Alkitab gitu, tidak bisa membaca gitu, tidak punya Alkitab juga. Jadi ketika kita datang, tim LAI datang, mereka itu sangat senang sekali gitu. Bagaimana? Dan tentunya tantangan di kota besar ini kalau saya boleh rasa itu tepatnya ini pergeseran zaman, bagaimana Alkitab ini digeser dengan yang namanya ada Alkitab. Yeah, ya, jadi ya dengan simpel, dengan ini ya kita terdistraksi antar ini, ya lebih baik kita bawa Alkitab daripada dibanding bawa Alkitab. Maka dari itu memang pelayanan LAI ini harus didukung gitu, supaya memang iman yang kita punya ini terus bisa bertumbuh dan bahkan berbuah gitu untuk rekan-rekan kita dan untuk orang-orang yang berada di pelosok daerah sana gitu, Pak.
0: Ya, ya justru itulah tantangannya, seperti Kak Peter mengatakan tadi, distraksi oleh informasi-informasi. Iya. Seperti media sosial sekarang ya, dengan gadgetnya, karena lebih banyak waktunya dihabiskan oleh gadgetnya daripada firman Tuhan ya. Jadi ini menjadi tantangan gitu bagi kita semua ya, untuk memprioritaskan skala prioritas ya, bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan ya, yang harus lebih banyak kita baca ya, daripada baca di komentar media sosial tentunya. Iya. Ya, Kak Victoria sebagai orang yang paling bertanggung jawab menggalang dana ya, diberikan kepercayaan dalam penggalangan dana untuk Bible for My Friend, apakah harapan terbesar Anda terkait konser lintas generasi ini, Kak Victor?
1: Ya, jadi untuk konser lintas generasi ini, puji Tuhan, kita panitia itu sudah berdiskusi, rapat, dan kita memutuskan untuk menggalang dukungan itu sebanyak 2.000 eksemplar Alkitab anak dan buku-buku bacaan rohani anak. Baik komik anak, baik komik Alkitab untuk anak, baik puzzle-puzzle rohani untuk anak gitu. Itu sebanyak 2.000 eksemplar ya. Atau dana yang kita galang itu sebesar 2,1 miliar ribu rupiah. Begitu, sehingga dapat tercapai dan semakin banyak Alkitab dapat disalurkan, sekaligus semakin banyak gereja dan keluarga terlibat dalam gerakan mencintai firman Tuhan ini. Begitu, Kak.
0: Iya, untuk ya tentunya tidak terlepas dari promosinya ya. dalam penggalangan itu untuk informasi apa saja rencana panitia untuk mempromosikan kegiatan ini dan menggerakkan umat Tuhan di Jakarta sekitarnya untuk mendukung visi Alkitab untuk semuanya.
1: Oh ya, tentunya promosi yang pertama kita lakukan adalah kita mengajak untuk gereja-gereja yang sudah menjadi mitra dengan Lembaga Alkitab Indonesia yang setiap tahun puji Tuhan dan terima kasih banyak untuk gereja-gereja yang telah mengadopsi berbagai macam program dari Lembaga Alkitab Indonesia. Tentunya kita menargetkan 15-20 gereja untuk bisa mengadopsi program Bible for My Friend gitu. Dan yang kedua, kita juga tentunya kita harus ikuti zaman ya. Bagaimana kita promosi di media sosial itu sangat mumpuni kalau boleh dibilang ya. Lewat TikTok, lewat promo Instagram, lewat ads Facebook, dan juga untuk iklan-iklan lainnya ya. Tentunya juga lewat program Radio Heartland juga kita salah satu promosi yang kita lakukan gitu sih Kak.
0: Betul. Iya, supaya lebih banyak lagi ya dikenal semua kalangan ya LAI, program-program dari LAI. Ya, ini kita baca tanggapan dari Harlener dulu ya, pendengar dulu ya Kak.
1: Boleh.
0: Fitur ya, ada sudah masuk ini tanggapan dari Harlener. Kita baca dulu ya. Iya, salam Kak Vitor dan Bung Toga. Saya mau tanya seputar tema malam hari ini ya. Nanti pada hari hanya, pada hari acara maksudnya ya, bulan 10 nanti ya, tanggal 31 Oktober. Ya. Ya, dalam acara nanti ada gak menayangkan secara online? Karena sekarang serba online ya. Ya, ya terima kasih dari Ibu Dina di Kapuk, Jakarta Barat. Ya, silakan.
1: Ya, salam
0: Kak Peter.
1: Ya, salam Ibu Dina. Salam ya dari Kapuk, Jakarta. Ibu, terkait pertanyaan Ibu untuk live, mohon maaf sekali kami belum bisa menayangkan acara ini secara langsung ya, lewat TikTok ataupun lewat media sosial lainnya. Mungkin Ibu bisa mendukung untuk pengadaan konser lintas generasi

0: Karena iya, acaranya cuma 2 jam, Bu. Kebetulan juga kan dekat ya itu di Jakarta.
1: Iya.
0: Sama-sama masih, Jakarta.
1: Iya, masih milih Jakarta ya.
0: Ya, Bu.
1: Ya, terima kasih ya, mungkin terjawab ya.
0: Iya.
1: Ibu Dina di Kapuk Jakarta Barat ya. Jadi ada baiknya ya hadir aja ya, Ancong. Ya sekali lagi untuk biayanya juga enggak mahal-mahal amat ya, masih terjangkau lah ya.
0: Iya.
1: Ada
0: dapat 2 bangku.
1: Iya, 2 bangku. Beli tinggal milih ya, ada yang ini ada 3 kriteria tadi ya.
0: Iya.
1: Iya. Ya sekali lagi Kak Peter mungkin boleh langsung diinfokan lagi kapan acara ini diselenggarakan, penyelenggaraannya nanti tempatnya. Ya, sekali lagi Arenar yang belum mendengarkan tadi ya. Untuk bagaimana membeli tiket konsernya, siapa yang harus dihubungi?
0: Iya, tentunya sekali lagi bagi Heartlines yang ingin berminat untuk hadir, hadir pada hari Sabtu 31 Oktober 2026. Acaranya berlangsung 2 jam, itu dari jam 10 pagi. 10 pagi iya, sampai jam 12 siang. Ya tentunya Heartline yang hadir tidak hanya menikmati suasana konser, dan Heartline juga, Heartliners yang menonton juga bisa menikmati sambutan dari bintang tamu, dan juga bisa sekaligus berdonasi ya. Untuk Heartline yang berminat itu ada 3 kategori tiket dan 1 bundling. Satu paket banding, tadi ada 3 tier. Yang pertama itu silver, seharga Rp210.000 beli 1 tiket itu dapat 2 seat ya, baik bapak dan anak, baik ibu dan anak atau bapak dan ibu. Untuk yang kategori kedua itu gold, seharga Rp525.000 tentunya dapat 2 seat juga. Dan yang tier ketiga itu platinum dengan best view yang sudah kami pilihkan. Oh iya, saya juga bilang kalau untuk platinum itu posisi duduknya itu di depan dan juga bisa berinteraksi langsung. Jadi kalau bapak dan ibu bisa nonton-nonton di serial-serial TV gitu ya, kayak Dahsyat atau Inbox ya, bapak dan ibu bisa interaksi langsung gitu sama bintang tamu, bisa pegangan atau angkat foto begitu. Nah gitu. Dan untuk paket bundling itu paket keluarga itu dapat 4 seat. Untuk bapak dan ibu berdonasi seharga Rp800.000 begitu iya, paket banding tuh harganya Rp800.000 gitu, itu dapat 4 seat gitu, dan juga dapat best view yang udah LAI pilihkan begitu, Bang.
1: Iya, baik ya, untuk nomor yang dapat bisa dihubungi ya,
0: langsung
1: ke Kak Peter di 0813 88 75 1348.
0: Betul.
1: Nah sekarang tempatnya ini ya, tadi belum di ini kan soal tempatnya nih, tempat penyelenggaraannya nanti ya di Kelvin School ya, sekolah Kelvin
0: Aula
1: Sunter Jakarta Pusat gitu ya. Dan pertanyaannya kenapa ya, saya pikir tadi diselenggarakan di ini Salemba, tempat ya gedung
0: LKI,
1: ternyata berbeda di daerah Sunter ya.
0: Iya.
1: Ini bagaimana ceritanya nih Kak Victor ya, panitia akhirnya memilih tempat ini di sekolah Kalvin ya di Jakarta Pusat. Adakah cerita-cerita di balik layar mungkin?
0: Ya tentunya kita untuk menggalang dana 2,1M kita juga perlu memikirkan bagaimana peserta, bagaimana orang-orang yang menonton gitu.
1: Ya.
0: Kita berkomitmen untuk menghadirkan 1000 seat atau 1000 tamu ya, baik ibu dan anak gitu. Tepatnya memang ini terbatas ya, kita untuk bangkunya itu sebanyak 1106 seat ya gitu. Dan ini sangat-sangat mendukung sekali yang namanya adalah konser, karena kita itu menontonnya lewat tribun. Jadi bapak dan ibu itu dari atas terfokuskan di satu panggung begitu. Ya, dan juga dari segi latar belakang sekolah Kelvin ini tepatnya Aula MRI Sunter itu salah satu mitra kami gitu, salah satu mitra LAI. Ya, tepatnya di tahun lalu tahun 2025 sekolah Kelvin itu berkomitmen untuk

0: menggalang dukungan program Bible for My Friend begitu kak. Yeah. Jadi itu tepatnya di 31 Oktober 2025 mereka berkomitmen dalam rangka hari reformasi gitu. Saya presentasi itu bulan April ya. Saya beraudiensi dengan guru-guru dari sekolah Kelvin. Itu beraudiensi untuk program Bible for My Friend. Dan puji nama Tuhan, sekolah Kelvin itu dari TK sampai SMP mereka itu berkomitmen gitu kak, untuk mendukung celengan Bible for My Friend gitu. Dan kalau gak salah di tahun lalu
1: sudah
0: itu
1: berjalan ya.
0: Iya, penggalangan dukungannya itu dari TK sampai SMP itu puji Tuhan tergalang sebanyak 5.000 eksemplar Alkitab anak dan bagian-bagiannya.
1: Wow.
0: Begitulah. Iya. Untuk nominalnya ya bisa dibilang cukup besar.
1: Cukup besar ya. Ya, yeah. Bicara tentang anak-anak ini, Kak Peter ya, khususnya anak-anak zaman sekarang biasanya malas membaca buku bacaan ya, dan lebih tertarik dengan gadgetnya tadi ya, kita sudah bahas tadi ya. Menurut Anda sebagai orang yang berlatar belakang ilmu pendidikan, apakah Anda yakin lagu-lagu atau pujian sekolah minggu merupakan alat bantu yang menarik untuk memperkenalkan firman Tuhan kepada anak-anak sesuai dengan latar belakang usianya, Kak Peter?
0: Iya, tentunya ini bagus banget karena lewat lagu-lagu pujian sekolah minggu, selain iman kita bertumbuh, kita juga bisa banyak belajar bagaimana, tentunya banyak banget pelajaran kehidupan yang bisa kita tiru dari macam-macam cerita-cerita tentang rasul, tentang nabi-nabi, kisah nabi Lut, kisah nabi Adam, bagaimana sebuah kehidupan antar saudara bisa bekerja gitu, bagaimana Abraham yang sabar gitu menanti bertahun-tahun untuk memiliki seorang anak. Dan juga kalau boleh dibilang memang anak-anak zaman sekarang itu mengkhawatirkan karena lewat gadget itu mereka banyak terdistraksi. Tapi memang lewat lembaga kita, kami Lembaga Alkitab Indonesia juga bisa menindak langsung ya untuk anak-anak ini. Kita ajak bahwa lewat program konser ini mama papa mereka itu belajarnya lewat lagu-lagu sekolah minggu gitu kan. Bagaimana anak papa mama mereka itu bisa menceritakan kembali bahwa nih dulu mama nyanyinya lagu-lagu ini nih. Nih mama papa nih dulu fansnya Tasya Nikita nih gitu kan. Kalau sekarang kan kalau dibilang sih anak-anak zaman sekarang taunya konten-konten TikTok, fans-fans TikTok gitu kan. Kita ya memang lewat konser ini ya patut harus kita perjuangkan bagaimana iman ini antar lintas generasi ini bisa terus berlanjut gitu. Ya, begitu kak.
1: Lewat konser ini juga ya mengajak ataupun membantu untuk kembali lagi ke Bible.
0: Iya bang. Tentunya juga bang ya lewat konser ini mereka juga diajarkan bahwa yang namanya bahwa penggalangan dukungan untuk konser ini untuk apa sih mereka tuh untuk hadir ini untuk nonton konser ini yaitu sebagai penggalangan dana untuk Alkitab dan buku-buku bacaan rohani anak-anak di pelosok daerah. Jadi mereka juga belajar bagaimana untuk berdonasi. Ternyata lewat tabungan aku yang segini bisa menjadi besar gitu untuk teman-teman aku. Ternyata teman-teman aku yang di pelosok daerah itu memang sekolah aja kagak bisa gitu kan. Baca kitab juga susah gitu kan. Dengar firman Tuhan juga jarang. Dan kalau aku ingat itu kemarin saya juga baca di Instagram bahwa itu di Maluku, Papua dan Timor Timur itu anak-anaknya tidak tahu Tuhan Yesus lahir di mana. Ketika salah satu volunteer tanya, Tuhan Yesus lahir di mana? Tuhan Yesus lahir di Yerusalem. Padahal bukan, beda-beda doang belakangnya, sama doang lem belakang, ya kan? Maka dari itu ya memang konser lintas generasi ini sangat-sangat diperlukan gitu untuk pengadaan Alkitab di pelosok daerah sana begitu Kak.
1: Iya, selain itu juga mengajar anak-anak ya untuk menabur ya. Nah, menabur ketika mereka diberkati boleh memegang Alkitab, bisa baca Alkitab, bukan hanya mereka saja tetapi anak-anak di luar sana juga ya. Jadi berkat bagi banyak anak-anak di luar sana. Ya, wah tak terasa ini ya Kak Victor ya, kita sudah berada di ujung acara di malam hari ini hampir pukul 8 ya. Sebagai ya mengakhiri perbincangan kita malam hari ini, adakah pesan penutup yang ingin Kak Victor sampaikan di malam hari ini?
0: Ya, tentunya saya harap dan saya mengundang untuk Bapak dan Ibu serta Heartlines itu untuk mengambil bagian dan hadir untuk konser lintas generasi ini, hadir pada konser lintas generasi ini. Dan kehadiran dan dukungan Heartlines Bapak dan Ibu itu bukan hanya untuk sebuah konser, tetapi menjadi bagian dari perjalanan menghadirkan firman Tuhan bagi mereka yang merindukannya. Mari bersama-sama menjadikan firman Tuhan sebagai harta terindah bagi setiap generasi.
1: Amin. Gitu. Iya. Ya, sekali lagi Heartliner, jangan lewatkan ya kesempatan yang luar biasa ini. Ya, sekali lagi bagi Heartliner yang mau menanyakan ya seputar pembahasan kita malam hari ini ya dengan tema konser lintas generasi harta terindah di acara, sekali lagi acara nanti di bulan Oktober tanggal 31 pada hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 bertempat di Sekolah Kalpin Sunter Jakarta Pusat ya.
0: Ya.
1: Dan sekali lagi juga Anda dapat menghubungi langsung ke nomor WA Kak Victor di 0813-8875-1348 ya. Tentu pasti ya dia akan diberkati lewat acara ini nanti karena pengisi acaranya juga yang sudah memberkati kita lewat puji-pujiannya ya. Ada tadi ada Kak Nikita ya, ada Nikita yang sebagai artis rohani dan banyak lagi lainnya. Ya, Heartliner, konser lintas generasi harta terindah bukan hanya sebuah pertunjukan musik, namun konser ini adalah suara harapan, gemah kasih, dan langkah nyata Anda, LAI, dan para mitranya untuk membawa firman Tuhan sampai ke tangan-tangan yang merindukannya. Bagi Heartliner yang tergerak hatinya, mari ikut ambil bagian. Anda bisa hadir dalam konser, memberikan dukungan doa, daya maupun dana agar konser ini berlangsung dengan sukses. Dan setiap Alkitab yang berhasil dihimpun nantinya terkirim dan menjadi berkat yang mengubahkan hidup bagi umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara. Ya, lagi apabila dalam pertemuan kita pada malam hari ini ada pendengar setia Heartliner FM yang belum puas dengan informasi tentang konser lintas generasi atau ingin memberikan masukan dan saran bagi pelayanan LAI, silakan menghubungi Lembaga Alkitab Indonesia di nomor telepon 02-1314-2890 ya. Atau sekali lagi langsung dapat menghubungi Kak Victor ya sebagai sekretaris juga di 0813-8875-1348. Ya, sekali lagi terima kasih Kak Victor sudah menjadi berkat malam hari ini menjelaskan sama-sama acara nanti ya. Tuhan berkati dan Tuhan pakai lebih luar biasa lagi Kak Victor ya, usianya yang masih muda ya, luar biasa. Ya, akhir kata sampai sini perjumpaan kita malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu bersama Lembaga Alkitab Indonesia. Akhir kata saya Bung Toga bersama Kak Victor. Pamit undur diri dari pendengaran Anda. Heartline FM memproko Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.
0: Dadah. Dadah.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
4: Gak

Adik-adik, selamat malam juga Papa Mama. Jumpa lagi bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Apa kabarnya nih adik-adik dan juga Mama Papanya di hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Wah, semoga adik-adik semuanya dalam keadaan penuh sukacita dan bahagia selalu ya. Amin ya. Ya adik-adik, tetaplah bersama BDKA hingga akhir nanti. Kenapa? Karena ada hadiah menarik untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan seputar firman Tuhan kita pada hari ini ya. Dan juga mama papanya juga bisa loh menyampaikan pertanyaan atau komentar dan juga saran melalui WhatsApp kita ke nomor 0819-269-1000. Dan jangan lupa ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Atau kunjungi di media sosial kami ya. Kami hadir di Instagram dan juga TikTok dengan username @yayasanyaski. Ya, mama papa dan juga adik-adik sudah tahu belum tentang BDKA? Apa sih BDKA itu? Ya, BDKA merupakan singkatan dari Berpetualang Dalam Kerajaan Allah. Mungkin adik-adik sudah pernah ya menonton video BDKA di channel YouTube. Ya, benar, channel BDKA Saat Teduh. Nah, sekarang BDKA hadir nih di radio kesayangan mama papa dan juga adik-adik untuk mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari secara sistematis, mulai dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu. Ya, adik-adik, minggu lalu kan Uncle Timo sudah memberikan pertanyaan. Seperti biasa ya, setiap minggu ada pertanyaan. Nah, sekarang saatnya pengumuman untuk adik-adik yang sudah bisa menjawab dengan benar ya. Masih ingat gak pertanyaan minggu lalu? Ya, Uncle Timo bacakan ya. Minggu lalu pertanyaannya adalah, siapa yang marah kepada Stefanus karena memberitakan Tuhan Yesus? Dan jawaban yang benar adalah pemimpin agama Yahudi. Ya, pemimpin agama Yahudi. Ya, adik-adik, mereka gak suka nih karena Stefanus terus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Bahkan mereka sampai mencari-cari kesalahan Stefanus dan memberikan tuduhan palsu. Wah, pasti sedih banget ya yang diperlakukan seperti itu. Tapi Stefanus tetap tenang dan tetap setia kepada Tuhan. Dari sini kita belajar untuk tetap berbuat benar meskipun kadang ada orang yang tidak suka dengan kita. Nah, Tuhan senang kalau kita tetap setia dan berani melakukan yang baik. Wah, puji Tuhan ya. Siapa tadi yang menjawab dengan benar? Yaitu jawabannya pemimpin agama Yahudi ya. Bagi yang sudah menjawab dengan benar, ditunggu ya, hadiahnya akan segera dikirimkan. Ya, sebelum kita memasuki petualangan rohani kita, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Yuk, sekarang kita nyanyi lagu terlebih dahulu ya. Kali ini dari Hillsong Kids, judulnya God is so good. Yang tahu lagunya, kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3.

0: Ya, jumpa lagi bersama Uncle Timo dan juga tentu adik-adik masih mendengarkan program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Ya, Uncle Timo masih mengundang papa, mama dan juga adik-adik untuk menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran melalui WhatsApp kita ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ya ketikkan angka 5 untuk Yayasan Yaski, atau juga bisa menuliskan di kolom komentarnya Instagram dan juga TikTok kita dengan username @yayasanyaski. Ya, adik-adik, sekarang kita kembali fokus pada petualangan rohani kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini firman Tuhannya akan disampaikan oleh Kak Cia dengan tema Filipus dari buku 15 seri ke-19, yaitu dari ayat Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 29 ya. Siapkan ya Alkitabnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 29 ya. Tolong disimak baik-baik firman Tuhannya. Kenapa? Karena nanti di akhir firman Tuhan Uncle Timo akan memberikan pertanyaan. Bagi adik-adik yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Wah, senang ya. Oke, sekarang kita siapkan hati ya. Kita sama-sama yuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Cia. Silahkan Kak Cia.
1: Shalom adik-adik. Hari ini kita kembali berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga 29. Yuk kita buka Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga 29. Udah ketemu belum? Kisah Para Rasul ada di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ayo, udah ketemu? Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga 29. Udah dapat belum? Udah? Oke, nanti kita akan baca bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu mari kita buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Tuhan selalu menuntun langkah hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar tentang Filipus yang taat kepada pimpinan Roh Kudus. Tolong kami ya Tuhan, agar kami juga punya hati yang mau mendengarkan Tuhan, yang mau taat dan mau dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Berkati kami ya Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, udah ketemu belum? Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga 29. Sudah? Kakak bantu bacakan ya. Kakak akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga 29. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Etiopia, seorang pejabat istana, pembesar dan kepala pembendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang

0: setia dan mau mendengarkan Tuhan. Adik-adik masih ingat nggak cerita waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang? Nah, Filipus juga ada di situ. Filipus membantu mencari siapa yang punya makanan. Dari situ kita bisa lihat adik-adik, kalau Filipus itu suka menolong dan siap dipakai Tuhan. Nah, suatu hari Roh Kudus menyuruh Filipus pergi ke tempat yang sepi yang bernama Gaza. Kalau dipikir-pikir aneh juga sih adik-adik ya, ngapain ya dia ke tempat sepi? Tapi Filipus nggak membantah adik-adik. Dia tetap pergi karena dia percaya bahwa Tuhan punya rencana. Adik-adik, itulah yang namanya taat. Mungkin Filipus nggak tahu kenapa, tapi Filipus tetap mengikuti pimpinan Tuhan. Kadang Tuhan juga bisa bicara lewat hati kita. Misalnya hati kita tergerak untuk menolong teman, mendoakan seseorang, atau berkata jujur walaupun takut. Nah, waktu Filipus sampai di Gaza, dia melihat sebuah kereta yang besar dan bagus. Di dalamnya ada seorang penting dari Etiopia. Orang itu baru pulang dari Yerusalem dan sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Tapi masalahnya, dia nggak ngerti arti yang dibacanya. Orang Etiopia itu bingung. Dia membaca tentang seseorang seperti anak domba yang dibawa untuk disembelih, tapi dia nggak tahu maksudnya apa. Lalu Roh Kudus menyuruh Filipus mendekati kereta itu. Filipus pun bertanya dengan ramah, "Hai, apakah kamu mengerti apa yang kamu baca?" Orang Etiopia itu menjawab, "Aku nggak ngerti, nggak ada yang jelasin ke aku soalnya." Nah, akhirnya Filipus menjelaskan kalau ayat itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dan rela berkorban untuk menghapus dosa kita. Dan akhirnya orang Etiopia itu jadi ngerti deh tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, coba bayangin deh kalau Filipus tadi gak mau pergi ke Gaza. Mungkin orang Etiopia itu gak akan dengar tentang Tuhan Yesus. Tapi karena Filipus taat, Tuhan memakai dia untuk menolong orang lain mengenal Tuhan. Ya adik-adik, dari kisah hari ini kita belajar bahwa kita harus mendengarkan pimpinan Roh Kudus. Kadang Tuhan memimpin kita lewat hati kita, lewat firman Tuhan, atau lewat nasihat orang tua dan guru sekolah minggu. Misalnya, waktu ada teman kita yang lagi sedih, tiba-tiba hati kita ingin menghibur dia. Atau saat mungkin kita lagi mau berbuat nakal, tapi hati kita bilang, "Jangan, itu gak baik." Nah, bisa jadi adik-adik, itu adalah Roh Kudus yang sedang mengingatkan kita. Jadi adik-adik, yuk kita belajar jadi anak yang taat seperti Filipus. Walaupun kita belum tahu semua jawabannya, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sedang menuntun langkah kita. Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan anak-anak kecil pun juga bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami belajar bahwa Filipus mau taat pada pimpinan Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menolong orang lain mengenal Yesus. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang peka, yang taat, dan mau melakukan hal yang baik setiap hari. Sertai kami dalam belajar, bermain, dan juga bersama keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Ya, puji Tuhan ya adik-adik ya. Tadi kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Cia. Bagaimana? Apakah adik-adik terberkati dengan firman Tuhannya? Amin ya. Semoga kita semua terberkati ya. Oke. Tadi Uncle Timo sudah menginformasikan

Oh, ada hadiah menarik yang menanti adik-adik. Yang beruntung tentu yang bisa menjawab pertanyaan seputar pembahasan firman Tuhan kita pada hari ini ya. Sekarang saatnya Uncle Timo akan memberikan pertanyaan. Nanti adik-adik bisa menjawab ya. Dikirimkan melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau bisa nulis di kolom komentar Instagram kita, yaitu di @heartline_fm. Ya, sekarang pertanyaannya ya, yang diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26-29 dengan tema Filipus. Pertanyaannya adalah, siapa yang ditemui Filipus di Gaza? Itu dia pertanyaannya. Siapa yang ditemui Filipus di Gaza? Langsung kirimkan jawabannya ke WhatsApp kita ke nomor 0819-269-1000. Ataupun juga bisa menulis di kolom komentar Instagram kita, yaitu di @heartline_fm. Ya, Uncle Timo tunggu ya. Oke, adik-adik terima kasih untuk kebersamaannya dalam berpetualang bersama dengan BDKA hari ini. Uncle Timo sangat senang sekali bisa berpetualang rohani bersama adik-adik semua. Nantikan episode selanjutnya minggu depan pada hari dan jam yang sama. Tapi jangan lupa untuk terus membaca Alkitab setiap hari dan terus tonton video-video BDKA di channel YouTube BDKA Saat Teduh. Ya, Uncle Timo undur diri ya dari ruang siar adik-adik. Jumpa lagi minggu depan di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Dah.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik seri Allah Mengasihi Engkau ini, Dr. David Jeremiah akan menyampaikan pesan ke-9 berjudul Allah Mengasihi Anda dan menginginkan Anda bersama Dia selamanya. Pada bagian pertama ini, kita akan mendengarkan khotbah pengajaran Dr. David Jeremiah tentang suatu tempat tinggal pamungkas dan suatu tempat kegembiraan terbaik. Mari kita dengarkan selengkapnya bagaimana pengajaran khotbah Dr. David Jeremiah tentang suatu tempat tinggal pamungkas dan suatu tempat kegembiraan terbaik. Selamat mendengarkan.
2: Allah mengasihi Anda dan menginginkan Anda bersama Dia selamanya. Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Saudara-saudara, ketika saya melihat ke belakang dalam hidup saya memiliki gambaran mental tentang setiap rumah atau apartemen yang pernah saya tinggali. Dimulai dengan rumah di mana orang tua saya tinggal ketika saya lahir di Toledo, Ohio, hingga lokasi saya sekarang di California. Saya dapat menggambarkan setiap tempat itu secara keseluruhan. Saya telah tinggal di 15 rumah yang berbeda, dan saya dapat mengingat sesuatu yang istimewa tentang masing-masing rumah. Tapi Anda tahu, ada 2 dari 15 rumah yang lebih istimewa daripada yang lain, dan saya mengingat mereka dengan lebih jelas. Pertama, itu adalah rumah saya di Cedarville, Ohio, tempat saya dan saudara lelaki saya dan 2 saudara perempuan saya tumbuh bersama sebagai satu keluarga. Dan yang lainnya adalah rumah saat kami pindah ke San Diego dan kami membesarkan keluarga kami di sana. 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan kami. Dan kedua tempat itu benar-benar mereka jauh lebih istimewa dibandingkan tempat tinggal kami lainnya. Mereka lebih penting bagi kami karena mereka lebih dari sekedar tempat tinggal. Rumah itu telah menjadi pusat kegiatan dan interaksi pribadi. Tidak hanya antar anggota keluarga kami, tetapi semua orang yang datang dan pergi dan semua teman yang pernah kami miliki di rumah-rumah itu. Orang-orang yang kami cintai dan inginkan ada di rumah-rumah itu, dan karena alasan itu mereka sakral bagi kami. Ketika saudara-saudara kandung saya dan saya menjadi dewasa dan kami memulai perjalanan hidup kami sendiri, jelas kami pindah dari rumah orang tua kami. Tetapi kami tidak pernah berhenti kembali. Bahkan saat Natal dan selama hari libur, kami pasti pulang. Ketika Donna dan saya berada di Dallas, Texas, dan saya adalah seorang mahasiswa pascasarjana di Dallas Seminary, setidaknya pada 3 kesempatan yang dapat kami ingat, kami akan pulang kerja pada hari Jumat malam dan kami saling memandang dan berkata, "Ayo pulang ke rumah." Dan kami masuk ke mobil kami. Pada saat itu, saya memiliki mobil Chevrolet putih terbuka dengan atasan merah dan kami akan naik mobil itu dan kami akan berkendara dari Dallas, Texas ke Cedarville, Ohio. Tapi saya ingat itu berjarak 1.700 km satu arah. Dan kami berkendara tanpa henti ke sana, sehingga kami bisa menghabiskan sekitar 8 jam di rumah itu. dan kemudian naik mobil yang sama dan mengemudi kembali sehingga kami tidak ketinggalan kelas atau bolos kantor pada hari Senin. Anda berkata, itu gila. Ya, memang, itu gila. Tetapi menggambarkan fakta bahwa rumah itu seperti magnet. Jika Anda memiliki rumah, Anda ingin pulang seseringan Anda bisa. Kami sangat rindu rumah. Kami ingin pulang. Hari ini kita adalah bangsa pengembara. Saya tidak tahu apakah Anda tahu itu atau tidak. Tetapi secara rata-rata kita pindah tempat 11,7 kali sepanjang hidup. Namun ada sesuatu di dalam diri kita yang selalu menoleh ke belakang. Bahkan sekarang ketika saya kembali ke Cedarville, Ohio, yang terkadang saya lakukan, saya akan berusaha untuk melewati rumah tempat saya dibesarkan. Saya hanya ingin melihat bahwa itu masih ada di sana. Ada sesuatu tentang hal itu yang membuat Anda merasa baik ketika Anda melihat rumah tempat Anda tumbuh dewasa. Dan saya merasakannya hari ini bahwa rumah yang kami miliki terasa seperti itu bagi anak-anak kami. Dan saya ingin mengingatkan mereka bahwa kami tidak berniat melakukan perampingan di rumah itu segera. Kami akan tinggal di sana selama kami bisa. Nah, Alkitab memberitahu kita bahwa kita semua setidaknya memiliki satu kepindahan lagi. Apakah Anda tahu itu? Satu rumah lagi untuk dihuni yang belum pernah kita tinggali. Dan kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi Alkitab mengatakan suatu hari kita akan pergi ke surga. Dan dalam Yohanes pasal 14, nama favorit saya untuk surga tertulis. Apakah Anda tahu apa itu? Ini dia itu, disebut rumah Bapa. Itulah nama surga dalam Yohanes 14. Katakan itu bersama saya, rumah Bapa. Disitulah kita akan pergi. Suatu hari kita akan pindah ke rumah Bapa. Dan gambar surga ini sebagai rumah Bapa diberikan kepada kita untuk mengingatkan kita bahwa suatu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Dia yang kita cintai serta orang-orang yang kita kasihi di rumah Bapa. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa ketika Anda mencintai seseorang, Anda ingin bersamanya? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika pasangan sedang jatuh cinta, mereka tidak terpisahkan? Anda tahu, mereka hanya berdua satu sama lain sepanjang waktu. Dan jika Anda tetap saling cinta, itulah yang terjadi sepanjang hidup Anda. Donna dan saya pernah beberapa kali di mana kami hidup terpisah. Ketika anak-anak kami tumbuh dewasa dan pindah, kami mulai pergi kemana-mana bersama. Dan Donna bepergian dengan saya ke seluruh negeri. Inilah perkaranya. Kebenarannya adalah saya mencintainya dan saya ingin bersamanya. Begitulah cara kerjanya. Ketika Anda mencintai seseorang, Anda ingin bersama mereka. Amin. Dan inilah berita yang luar biasa. Allah berkata bahwa Dia ingin bersama kita. Dia ingin kita bersamanya. Bahkan jika Anda membaca Perjanjian Baru, Anda akan melihat frasa kecil ini ditaburkan ke dalam bahasa Perjanjian Baru berulang kali. Contohnya dalam Yohanes 14, yang saya sebutkan, akhir ayat itu mengatakan bahwa Yesus sedang mempersiapkan rumah ini sehingga di mana Dia berada, di sana jugalah kita berada. Pernahkah Anda memperhatikan hal itu? Dia ingin kita berada di tempat yang seharusnya. Yohanes 17 ayat 24, Yesus mengucapkan dalam doanya, Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Yesus ingin kita bersama dengan Dia. Ketika Dia memberikan jaminannya kepada si pencuri di atas salib, apakah Anda ingat apa yang Dia katakan kepadanya? Dia berkata, hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa Allah ingin kita bersamanya? Yesus ingin kita bersamanya. Paulus menjelaskannya dalam kematiannya sendiri, dan dia mengatakan ini, hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ketika dia menulis kepada jemaat di Filipi, dia berkata, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi, dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Anda lihat bagaimana ini terus terjadi berulang kali. Allah ingin kita bersamanya. Dan setelah dia mengajar kita tentang pengangkatan, di akhir ayat dalam 1 Tesalonika, pasal 4, dia mengingatkan kita, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Berbicara tentang surga, apakah Anda memperhatikan bahwa hampir tidak ada orang yang membicarakannya lagi? Seseorang berkata, Anda tahu, kita berbicara tentang eskatologi, kita tidak berbicara tentang surga. Mengapa kita tidak bicara tentang surga? Karena kita begitu terpikat dengan bumi. Kita sangat terpikat dengan semua barang yang kita miliki di sini, dan kita tidak bisa melepaskan pandangan kita darinya. Setiap tahun saya pergi ke Ketanggi, ke Louisville, dan saya berbicara di Konferensi Musik Injil Selatan, Konvensi Quartet. Dan ada banyak orang yang pergi ke sana, dan saya selalu mengatakan hal yang hampir sama saat saya berada di sana, bahwa saya ingin mereka tahu betapa bersyukurnya saya karena mereka telah melestarikan musik surga. Tidak ada orang lain yang menulis musik tentang surga kecuali negara dan orang barat dan Injil di bagian selatan. Kita sudah melupakannya. Kita tidak menulis nyanyian tentangnya. Kita tidak menulis kursus penyembahan tentang itu. Kita telah begitu berpikiran duniawi. Kita tidak ingin khawatir tentang surga. Seringkali orang mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak mengerti mengapa kita harus peduli tentang surga. Maksud saya, jika Anda semua berpikiran surgawi, Anda tidak akan khawatir tentang dunia. Pernahkah Anda mendengar itu? Dengan kata lain, jika Anda berpikir tentang jalan-jalan emas di surga, Anda akan mengabaikan lubang di jalan-jalan kota Anda. Itu yang mereka mau katakan. Tetapi C.S. Lewis menjawab pertanyaan itu dengan cukup definitif dalam buku klasiknya, Mere Christianity. Inilah yang dia katakan. Jika Anda membaca sejarah, Anda akan menemukan bahwa orang-orang Kristen yang melakukan paling banyak untuk dunia saat ini adalah mereka yang berpikir tentang dunia selanjutnya. Oleh karena sebagian besar orang-orang Kristen berhenti memikirkan dunia yang lain, sehingga mereka menjadi tidak efektif di dunia ini. Arahkan tujuan ke surga, dan Anda akan mendapatkan bumi. Arahkan tujuan ke bumi, dan Anda tidak mendapatkan keduanya. Dan dia benar, surga itu nyata. Dan Bapa Surgawi kita dan Putranya Yesus Kristus ada di sana. Dan mereka membuat segala sesuatunya siap untuk rumah abadi kita. Saya sering memberitahu orang-orang, bisakah Anda bayangkan betapa indahnya surga? Tuhan Yesus menghabiskan 6 hari untuk menciptakan bumi, seperti yang kita lihat sekarang. Nah, dia sudah bekerja di surga selama berapa tahun. Itu akan menjadi tempat yang sangat fantastis. Jadi karena dia ingin kita bersama dia, di mana dia berada, izinkan saya memberitahu Anda sedikit tentang tempat itu. Bagian pertama, suatu tempat tinggal terakhir. Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga 3. Pertama-tama, surga adalah tempat tinggal terakhir. Ini adalah tempat yang menjadi tempat tinggal terakhir. Dalam Alkitab, kita diberitahu dalam Yohanes 14 bahwa di tempat ini banyak tempat tinggal. Saya pernah membaca tentang firman hukum yang mengirim bunga ke rekanannya di kota lain. Mereka sedang merayakan pembukaan kantor baru. Dan karena ada kekeliruan, kartu yang menyertai karangan bunga itu berbunyi, simpati yang terdalam. Ketika saya penjual bunga diberitahu tentang kesalahannya, dia menjerit ketakutan. Ya Tuhan, katanya, kartu yang menyertai karangan bunga ke rumah duka berkata, selamat atas lokasi barumu. Itulah poin yang ingin saya sampaikan. Kita memiliki lokasi yang baru, bukan? Allah yang Maha Kuasa telah menyediakan lokasi baru bagi kita. Itu adalah tempat tinggal terakhir, dan di sanalah Bapa Surgawi kita berada. Mazmur berkata, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, takhta-Nya di sorga. Sekarang saya tahu Anda mengenal banyak orang, sebagaimana saya pun mengenalnya, yang berbicara tentang surga secara imajiner. Mereka berpikir tentang surga sebagai suatu tempat imajiner. Mereka menaruh lidah mereka di pipi mereka dan dengan sadar mereka tersenyum dan berkata, "Ya, Anda tahu, jika Anda membutuhkannya, surga ada di sana. Surga adalah ciptaan manusia, suatu negeri dongeng, ranah mimpi yang tak perlu dianggap serius." Baiklah, saya di sini untuk memberitahu Anda hari ini bahwa surga bukanlah isapan jempol dari imajinasi kita. Itu bukanlah perasaan atau emosi. Surga bukanlah pulau indah di suatu tempat. Surga bukan hanya suatu bentuk pikiran. Itu bukanlah proyeksi terbaik dalam diri kita masing-masing. Di surga, kita akan mengalami kehadiran Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan surga adalah lokasi yang jauh lebih nyata daripada tempat Anda tinggal saat ini. Ini adalah tempat nyata di mana Tuhan tinggal. Ini adalah tempat yang sesungguhnya, dari mana Kristus datang ke dunia ini. Dan itu adalah tempat yang nyata di mana Kristus kembali saat kenaikannya. Sungguh surga adalah tempatnya. Itu adalah tempat tinggal terakhir. Bagian kedua, suatu tempat kegembiraan terbaik. Mazmur 16 ayat 11. Tapi izinkan saya membawa ini sedikit lebih jauh. Kediaman pemungkas ini juga merupakan tempat kegembiraan pamungkas. Dengarkan kitab Mazmur pasal 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Alkitab mengatakan bahwa di surga ada sukacita penuh, ada jalan kehidupan, dan ada kesenangan selamanya. Surga akan menjadi tempat yang menyenangkan. Izinkan saya meletakkan di mana Anda bisa meraihnya. Surga sangat menyenangkan. Huckleberry Finn tidak berpikir demikian. Dalam bab pembuka klasik Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn, Huck hidup dengan seorang wanita bernama Miss Watson. Dia adalah seorang wanita tua yang kaku dan pemarah yang bertekad dalam hidupnya bahwa satu-satunya tujuannya adalah mengubah Huckleberry Finn, dan dia akan mengalahkan sikap liar Huck dan mengajarkannya sopan santun. Dan cara utama dalam rencananya adalah dengan agama. Jadi dia mendorongnya dengan ayat-ayat Alkitab, dan dia mengancamnya dengan neraka, dan dia membujuk Huck dengan surga. Dan dengan caranya yang sombong, Huck memberitahu kita apa yang dia pikirkan tentang semua itu. Dia berkata, "Miss Watson terus saja menceritakan semua tentang tempat yang baik kepada saya. Dia mengatakan semua hal yang harus lakukan untuk pergi ke sana, dan sepanjang hari di sana hanya berkeliling dengan harpa dan bernyanyi selamanya. Saya tidak terlalu memikirkannya, dan saya bertanya kepadanya, apakah menurut Tom Sawyer akan pergi ke sana? Dan dia berkata, sepertinya tidak, dan saya senang tentang hal itu, karena saya ingin dia dan saya bersama." Ketika Anda menyebutkan surga kepada seseorang yang bukan orang Kristen, izinkan saya memberitahu Anda apa reaksi mereka. Dan saya bahkan akan memberitahu Anda bagaimana hasilnya. Mereka akan berkata seperti ini, "Sangat membosankan. Surga akan sangat membosankan. Saya perlu memberitahu Anda bahwa surga tidak akan membosankan." Mark Buchanan adalah seorang penulis yang bukunya pernah saya baca, dan ia mengakui ketakutan bahwa surga mungkin merupakan suatu perpanjangan dari ibadah gereja yang membosankan saat ini. Dalam salah satu bukunya ia menulis, "Saya berasumsi bahwa Anda seperti saya. Badan saya mulai gatal dan begitu pun tenggorokan saya. Setelah sekitar satu jam ibadah gereja, saya bisa merasa terganggu dan rewel kalau ibadahnya terlalu lama. Kaki saya sakit, punggung saya mati rasa, mata saya sayu, pikiran saya kemana-mana, perut saya mengeram, saya berusaha tidak menguap. Dan hingga akhirnya saya tidak bisa melawannya. Membiarkan diri saya menguap, suatu sinyal bagi para penindas saya. Biarkan orang-orangku pergi dan saya adalah pendetanya." Sayangnya ada banyak orang Kristen yang percaya bahwa surga akan membosankan. Yang akan kita lakukan selamanya adalah memetik harpa dan mengapung di atas awan dan memoles jalan-jalan emas. Tetapi surga tidak akan membosankan, dan saya ingin memberitahu Anda alasannya. Buku terbaik tentang surga yang pernah ditulis sepanjang hidup saya ditulis oleh seorang pria bernama Randy Alcorn, dan judulnya hanya Surga. Dan ini adalah apa yang dia katakan tentang semua hal yang membosankan ini. Dia berkata, keyakinan kita bahwa surga akan membosankan mengkhianati bidat, bahwa Tuhan itu membosankan, dan tidak ada omong kosong yang lebih besar. Sekarang pikirkan ini, keinginan Anda, keinginan saya untuk kesenangan dan pengalaman sukacita datang langsung dari tangan Tuhan. Dialah yang menciptakan selera kita. Dia menciptakan adrenalin. Dia memberi kita dorongan seks dan ujung saraf yang memberi kesenangan pada otak kita, imajinasi kita, dan kemampuan kita untuk bersukacita dan gembira diciptakan oleh Tuhan yang kita tuduh membosankan. Apakah kita begitu sombongnya sehingga kita membayangkan bahwa sebagai manusia kitalah yang menciptakan kesenangan? Ditambahkan kepada fakta bahwa Tuhan tidak akan membosankan adalah kebenaran yang luar biasa ini. Duduk dan dengarkan. Ini adalah benar. Entah Anda percaya atau tidak, di surga Anda tidak akan bosan. Saya tahu itu akan membutuhkan lebih banyak iman daripada apa yang saya katakan tentang Tuhan. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Alkitabiah yang mengajarkannya. Ketika Anda pergi ke surga, Anda tidak akan bosan juga. Anda tahu mengapa? Alkitab mengajarkan sebelum Anda sampai di sana, Anda akan memiliki perubahan yang lengkap dan ekstrim. Amin. Alkitab berkata kita akan dibuat seperti Dia. Semua hal dalam diri Anda yang membosankan akan hilang. Dan ketika Anda sampai di surga, itu akan menjadi kehidupan yang terhebat. Segala sesuatu di surga akan menjadi kebalikan dari kebosanan. Saya tidak tahu dari mana kita mendapatkan ide-ide ini. Tetapi ketika orang datang dan memberitahu Anda bahwa surga akan membosankan, katakan saja pada mereka, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Terkadang mereka bahkan melangkah lebih jauh, dan terkadang Anda mendengar orang mengatakan ini. Saya tidak ingin pergi ke surga dan menjadi bosan setiap hari. Saya lebih suka bersama semua teman saya dan berpesta selama-lamanya. Dan itu hanyalah salah satu kebohongan iblis, karena Anda tahu, neraka bukanlah tempat yang menyenangkan dan penuh permainan, di mana kita menghabiskan kekekalan minum-minum bersama teman-teman lama kita. Neraka tidak akan memiliki komunitas, pertemanan, dan persahabatan. Dalam kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9, kita membaca kata-kata ini tentang orang-orang yang pergi ke sana. Ia mengatakan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dan ini bagian terburuknya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Pikirkan seperti apa rasanya dikurung di sel isolasi selamanya dan tidak akan pernah lagi memiliki persahabatan atau hubungan dengan siapapun dimanapun. Pikirkan tentang ditinggalkan sendirian untuk selamanya dengan pikiran dan penyesalan Anda dan ingatan Anda dan peluang Anda yang terlewatkan. Ketika orang kaya terlihat dalam Hades dalam Lukas 16, Alkitab memberitahu kita bahwa dia sendirian. Dia sendirian. Jadi jangan biarkan siapapun datang dengan omong kosong gila. Oh, kalian pergi ke surga di mana? Itu akan membosankan. Dan kami akan pergi ke tempat lain. Dan kami akan berpesta selamanya. Saya berjanji kepada Anda, saat pertama Anda menghabiskan waktu di neraka, Anda akan tahu betapa bodoh dan konyolnya pemikiran semacam itu. Sukacita tidak ditemukan di sana. Sukacita ditemukan di hadirat Dia yang menciptakan Anda, yang menciptakan Anda untuk bersukacita, yang menciptakan Anda untuk dipenuhi dengan kegembiraan dan kesenangan. Itulah Tuhan yang kita layani. Dan Dia menciptakan tempat di mana Anda dapat mengetahui hal itu sepenuhnya. Dan jika Anda melewatkannya, maka tidak ada tempat lain di mana hal itu dapat ditemukan. Bagian ketiga, suatu tempat pengakuan pamungkas. 1 Korintus 13 ayat 12. Surga adalah tempat tinggal pamungkas dan kesenangan utama. Surga juga merupakan tempat pengakuan tertinggi. Dikatakan dalam 1 Korintus 13 bahwa untuk saat ini kita melihat dalam cermin. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang kita hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi kelak kita akan mengenal dengan sempurna, seperti kita sendiri dikenali. Inilah pertanyaan yang diajukan orang kepada saya, Pendeta Jeremia, apakah kita akan saling mengenal di surga? Benar, ketika Anda pergi ke surga, Anda tidak kehilangan identitas, kepribadian, DNA, siapa diri Anda. Bahkan jika Anda mempelajari tentang Tuhan Yesus Kristus yang telah melalui proses yang akan kita lalui sebelum Dia kembali ke surga, Anda akan menemukan bahwa setelah kebangkitannya, semua murid-muridnya tahu siapa Dia. Mereka tahu bahwa Dia adalah Yesus yang sama, yang mereka kenal sebelum penyaliban dan penguburan dan kebangkitan. Dan mereka sangat yakin tentang hal ini, hingga mereka rela mati demi membelanya. Ketika Musa dan Elia muncul dari surga untuk berdiri bersama Kristus di bukit Transfigurasi, para murid yang bersama dengan Kristus mengenali Musa dan Elia. Matius 17. Oh, ketika Anda sampai di surga, Anda akan saling mengenal dengan baik. Matius 8 ayat 11 berkata, Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Allah Mengasihi Engkau. Kita telah mendengar bagian pertama khotbahnya yang berjudul Allah Mengasihi Anda dan menginginkan Anda bersama Dia selamanya. Dr. David Jeremia telah menyampaikan pengajaran tentang suatu tempat tinggal pamungkas, suatu tempat kegembiraan terbaik. Anda dapat mendengarkan esok hari di jam yang sama pengajaran Dr. David Jeremia, bagian kedua dari judul khotbah Allah Mengasihi Anda dan menginginkan Anda bersama Dia selamanya. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan suatu tempat pengakuan pamungkas, suatu tempat hubungan terbaik, suatu tempat tanggung jawab pamungkas, suatu tempat realita terbaik. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
0: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111777986. Tuhan Yesus memberkati.
3: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, your family.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Riyama, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini adalah kesaksian pelayanan dari Evangelis Trianus Koa, STH, yang melayani di GSJA Petra Batu Lesa, Desa Sumilili, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Shalom. Perkenalkan, saya Evangelis Trianus Koa, STH, hamba Tuhan yang melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJA Petra Batu Lesa, Desa Sumili, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salah satu gereja cabang yang terletak di bagian barat Pulau Timor. Saya bergabung dengan gereja ini sejak tanggal 12 bulan Januari tahun 2014. Awal saya bergabung dengan gereja ini, gedung gerejanya masih berdinding bebak dan berlantai tanah. Gereja berukuran 6x10 meter persegi dan jumlah jemaat 7 kakak, sekitar 33 jiwa. Jemaat awam dan pekerjaan mereka adalah petani, tapi mereka juga tidak cukup memiliki pengalaman bertani. Mereka hanya bisa menanam sayur-sayuran lalu dibawa ke pasar. Tapi perjalanan ke pasar pun cukup jauh, sekitar 25 km. Mereka menggunakan motor sebagai transportasi untuk ke pasar karena tidak ada kendaraan yang berani masuk sebab jalan rusak sekitar 10 km. Saya dengan istri kerja sebagai petani dengan tidak berpengalaman juga soal pertanian, tapi harus kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebab dari pihak gereja tidak dapat membantu. Karena persembahan per minggu hanya 30 sampai 60 ribu rupiah, itu pun tidak selalu. Pertama kali pengalaman pelayanan berkhotbah di sini, saya diberikan persembahan kasih di sebuah amplop. Ketika saya pulang sampai di rumah, ketika sudah berdoa, saya dan istri dengan pelan-pelan membuka amplop yang diberikan. Ternyata isinya hanya uang 10.000 satu lempar. Saya dengan istri berpikir bagaimana bisa dapat uang untuk kebutuhan makan minum 3 orang setiap hari, sebab kami tidak akan bertahan untuk melayani di sini kalau hanya mengandalkan uang persembahan dari jemaat. Sempat ada

bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga kami, walaupun hanya cukup untuk makan saja. Dari awal saya melayani di gereja ini, pemahaman tentang firman Tuhan seringkali dan disalahartikan oleh jemaat. Namun puji Tuhan, Tuhan membawa saya dan keluarga berada di tempat ini untuk memperbaiki dan memperlengkapi jemaat Tuhan. Sampai pada tahun 2018, gereja kami kemudian direnovasi, diperpanjang menjadi 6 x 12 meter persegi. Karena jemaat semakin hari semakin bertambah, sehingga saat ini jemaat yang saya layani ada 60 jiwa. Adapun ekonomi jemaat mulai sedikit demi sedikit meningkat, namun kebutuhan hidup jemaat pun semakin meningkat pula. Lalu gembala pembina kemudian mengadakan rapat agar setiap uang kolekte mingguan dan uang kolekte di ibadah-ibadah lainnya itu dikumpulkan dan difokuskan untuk pembangunan gedung gereja. Lagi-lagi, saya tidak dapat persembahan kasih dari gereja, tetapi saya dan keluarga tetap bersyukur atas keadaan ini. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk melayani. Tuhan masih memberikan tenaga untuk bekerja menanam sayur-sayuran, dan hasilnya cukup untuk kebutuhan keluarga. Dan pada tahun 2023, gereja kemudian dibongkar dan diperbesar kembali menjadi 10 x 18 meter persegi. Karena sudah ada 15 kakak, sekitar 90 jiwa yang saya layani, dan target selesai membangun diperkirakan tahun 2027. Dengan hasil rapat yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa semua kolekte persembahan daripada jemaat itu dikumpulkan untuk pembangunan gereja. Namun saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh terus membuka jalan bagi kami mendapatkan modal pinjaman sekitar 4 juta rupiah. Dan puji Tuhan, dengan dana itu saya membeli sebuah mesin pompa air dengan pipa paralon untuk menunjang kerja saya di kebun sayur yang saya miliki. Tetapi itu pun pendapatan sangat-sangat sedikit, karena biaya bensin sangat mahal di tempat ini, sekitar Rp13.000 per liternya. Sehingga setiap kali saya menunda waktu untuk menyiram sayur karena tidak ada uang untuk membeli bensin, akibatnya waktu panen pun hasilnya sangat sedikit karena tanaman kurang air. Karena itu, saya terdorong untuk mengganti pompa air dengan mesin. Dengan mesin dinamo listrik 2 dim. Karena terbukti di tempat saya, sekarang ini banyak petani yang sudah memakai mesin dinamo 2 dim dan hasilnya menguntungkan. Dengan demikian, saya dapat terbantu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga semakin semangat untuk melayani Tuhan. Dengan surat ini, saya dengan tulus dan jujur dengan penuh kerendahan hati memohon dukungan dari pihak Yayasan Yaski, kiranya mau mendukung saya untuk membelikan pompa listrik 2 dim untuk kebutuhan keperluan tanaman sayur-sayuran saya, supaya pelayanan saya di tempat ini boleh terus berjalan dan semakin berkembang. Dan kiranya Tuhan menolong saya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih menggunakan kuasa gelap di desa Sumilili. Besar harapan saya, dengan dukungan dari Yayasan Yaski, saya dapat meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik lagi, serta menjangkau jiwa-jiwa yang jauh daripada Tuhan, terutama anak-anak muda, gadis-gadis desa yang banyak hamil di luar nikah. Besar harapan saya, dengan dukungan dari Yayasan Yaski, saya dapat meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik lagi, serta bisa lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa, secara khusus anak-anak muda, gadis-gadis desa yang banyak hamil di luar nikah. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.

0: Tuhan Yesus memberkati. Itulah salah satu permohonan dari hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman. Ya, hardliner, pekabaran Injil di pedalaman merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak Anda untuk kita boleh berderap bersama menuntaskan amanat agung Kristus, mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pelosok di pedalaman. Dan bila Anda tergerak untuk mendukung hamba Tuhan di pedalaman, Anda bisa mendukungnya melalui doa dan juga dana Anda. Apabila Anda ingin mendukung mereka dengan dana, silakan Anda transfer ke BCA 372-301-6262. Transfer ke BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa menghubungi kami ke 0819-269-1000. Dan bagi Anda yang belum bisa memberikan dukungan secara dana, Anda bisa mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman melalui doa Anda. Mari kita berdoa bersama. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman supaya mereka tetap dikuatkan, supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan, supaya pintu-pintu pemberitaan Injil di daerah di pedalaman dibukakan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Saya, mewakili Yayasan Yaski, mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung program Upgra ini, yang sudah berdonasi melalui Yayasan Yaski. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga Anda. Amin.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: apa yang Allah firmankan, namun Anda memberontak. Sebab benih pemberontakan akan ditemukan dalam hati orang yang bermain-main dengan ketidakbermoralan seksual.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Sepanjang zaman, anak-anak telah diperingatkan, jangan bermain api, nanti terbakar. Peringatan itu bukan dimaksudkan untuk menghalangi kesenangan mereka, melainkan untuk melindungi mereka dari bahaya. Peringatan serupa juga berlaku bagi situasi berbahaya lainnya yang mungkin kita jumpai juga setelah dewasa. Hari ini, Dr. Stanley mengibaratkan bergelimang dalam kenikmatan seksual sebagai bermain dengan api. Alkitab sangat keras memperingatkan agar kita lari dari godaan seksual, seperti peringatan di masa kecil untuk tidak bermain dengan api. Peringatan kitab suci bukanlah dimaksudkan untuk menghalangi kesenangan kita, melainkan untuk melindungi kita dari konsekuensi dosa yang berat. Mari kita mendengarkan Dr. Stanley menjelaskan bagaimana caranya memenangkan pertempuran melawan godaan seksual.
0: Saudara pendengar, sungguh menarik bahwa di tengah-tengah bacaan yang membahas godaan seksual, Allah berfirman dalam Amsal 6 ayat 27. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Allah sendiri tidak menjawabnya sebab jawabannya sudah jelas. Maksud Allah adalah bermain dengan kenikmatan seksual akan membuat Anda terbakar, cepat atau lambat. Judul pesan hari ini adalah bermain dengan api. Itulah persisnya yang Allah maksudkan. Bermain dengan godaan seksual adalah ibarat bermain dengan api. Menurut saya, salah satu bacaan kitab suci paling terkenal dalam Perjanjian Lama adalah tentang kejatuhan Simpson akibat mendengarkan kata-kata rayuan seorang wanita bernama Delilah. Siapkanlah catatan sebab saya ingin membahas hal-hal yang akan melindungi Anda dari banyak kepedihan, penderitaan, informasi keliru, penyesatan, dan sebagainya. Dalam Hakim-Hakim 13 ayat 1 dikatakan, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Demikianlah latar belakangnya. Orang Israel didominasi oleh orang Filistin di tanah Kanaan. Orang Filistin memutuskan bahwa ada cara yang lebih baik untuk menaklukkan orang Israel daripada sekedar bertempur dengan mereka, yaitu dengan perdagangan dan pernikahan campuran. Demikianlah orang Israel terlena ke dalam posisi yang mengkompromikan integritas mereka dan hidup bersama orang Filistin. Mereka mulai saling menikahkan dan saling berdagang dengan satu sama lain. Maka Allah berfirman kepada sepasang suami istri kudus dengan cara yang ajaib. Tuhan Yesus sendiri datang kepada pasangan ini dan mengumumkan kelahiran putra mereka yang akan menjadi seorang Nazir Allah, yaitu seseorang yang dipisahkan dan dikuduskan bagi Tuhan untuk melaksanakan misi dari Allah, yaitu melepaskan orang Israel dari dominasi orang Filistin. Demikianlah misi Simpson. Pada mulanya Simpson berniat menikahi seorang wanita Filistin namun gagal. Maka ia bermalam dengan pelacur hingga pada akhirnya berjumpa dengan Delilah yang memperdayainya dengan cara yang sangat licik untuk mengetahui rahasia kekuatan Simpson. Kisah Simpson adalah kisah tentang seseorang yang berpotensi besar namun takluk kepada godaan hawa nafsu, lalu mengumbar hasrat seksualnya, bukan melaksanakan kehendak Allah hingga berakhir dalam kekalahan yang tragis. Yang menjadikan bacaan ini penting adalah bahwa bukan saja ini kisah sejati, melainkan juga mewakili kejadian-kejadian sehari-hari di seluruh dunia. Tragedinya adalah bahwa hal ini bukan saja terjadi pada orang jahat, melainkan juga pada orang baik. Entah pria, entah wanita. Ini terjadi pada orang-orang yang kuat, yang berkomitmen di gerejanya. Ini terjadi pada orang-orang yang rajin ke gereja minggu demi minggu mendengarkan khotbah demi khotbah. Orang yang ikut kor, bahkan orang yang berdiri di belakang mimbar, para diakon, dan orang yang mengajar sekolah minggu. sebab tidak ada seorang pun, entah orang yang tidak percaya ataupun umat Kristiani, yang mungkin mencapai titik tertentu dalam kehidupannya di mana mereka bisa sepenuhnya meyakini bahwa pencobaan tidak akan membuat mereka jatuh. Tidak ada yang namanya tempat bersembunyi dan iblis mengetahui hal itu. Inilah kisah tentang kekalahan tragis seseorang yang berpotensi besar. Coba Anda merenungkannya. Banyak orang yang rajin ke gereja minggu demi minggu namun tidur dengan pasangan orang lain. Berpesta pora dan berganti-ganti pasangan tidur. Setiap kali Anda tidur dengan pasangan orang lain, Anda bermain api. Simpson yang dilahirkan oleh orang tua kudus, dibesarkan untuk melepaskan orang Israel dari dominasi orang Filistin. Itulah misi Simpson, melepaskan umat Allah dari dominasi dan perbudakan orang Filistin.

Saudara pendengar, dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1-3 dikatakan, Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Kesalahan Simpson yang pertama adalah bahwa ia sengaja tidak mentaati apa yang sudah jelas ia ketahui dalam firman Allah yang telah diajarkan kepadanya oleh orang tuanya yang kudus. Orang tuanya sudah mengatakan kepadanya, "Tidak bisakah engkau menemukan seorang wanita dari antara orang Israel sendiri?" Mereka mau mengatakan, "Engkau sudah tahu bahwa Allah melarang kita menikahi dengan orang yang tidak mengenal Allah." Seperti yang dikatakan dalam Ulangan 7 ayat 1-3, "Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki." Simpson sudah mengetahui semuanya itu. Akan tetapi ia tetap juga mengatakan, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Simpson tidak mentaati Allah yang Maha Kuasa. Dengarkan baik-baik. Saya percaya bahwa akar dari segala ketidakbermoralan seksual adalah akar pemberontakan. Simpson memberontak terhadap hukum Allah dan memberontak terhadap nasihat orang tuanya yang sangat bijaksana, sangat kudus. Kalau Anda masih remaja atau masih lajang, dengarkan baik-baik. Ketika ingin mengambil keputusan dan orang tua Anda memberi Anda nasihat kudus yang bertentangan dengan apa yang mau Anda lakukan, dengarkanlah orang tua Anda. Kalau tidak, Anda akan menanggung konsekuensinya. Bukan berarti orang tua Anda selalu benar, akan tetapi seandainya pun mereka keliru, asalkan Anda mendengarkan nasihat orang tua yang kudus, Allah akan mengubah kekeliruan mereka itu demi kebaikan Anda sendiri. Simpson mendengar nasihat kudus dari orang tuanya namun tetap bersikeras. "Pokoknya aku mengingini perempuan itu." Maka mereka pun mencoba mengatur pernikahannya. Tentu tidak berhasil, maka Simpson sakit hati, malu. Dosa yang satu menuntun kepada dosa yang lain. Simpson sangat kuat, namun sangat lemah terhadap wanita perayu yang cantik dan sensual. Itulah kelemahan Simpson. Masing-masing orang mempunyai kelemahan. Saya sungguh takjub betapa banyak orang Kristiani yang rajin ke gereja minggu demi minggu, namun merasionalisasikan bahwa Anda boleh saja berganti-ganti pasangan tidur, asalkan suka sama suka. Padahal dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1-3 jelas diajarkan, "Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Demikian jelas hukum dan kehendak Allah. Apapun penalaran Anda, apapun yang Anda yakini, apapun agama Anda, apapun iman Anda, siapapun yang Anda cintai, siapapun yang Anda anggap mencintai Anda, firman Allah jelas mengajarkan bahwa Allah menghendaki supaya kamu menjauhi percabulan. Itulah hukum Allah yang hidup. Orang yang menolak perintah ini memilih berbuat sesukanya dan merasionalisasikan ketidakbermoralannya dengan fakta bahwa semua orang juga melakukannya. Atau dengan fakta bahwa mereka melakukannya atas dasar suka sama suka, sesungguhnya sudah takluk kepada iblis dengan segala argumentasinya yang tidak benar. Ayat 8. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ketidakbermoralan seksual adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Allah akan menuntut balas terhadap mereka yang melanggarnya.
Saudara pendengar, saya sungguh takjub betapa banyak orang yang duduk mendengarkan khotbah minggu demi minggu namun tetap saja pergi ke pesta demi pesta, memilih pasangan, dan tidak jarang bersama-sama mereka duduk mendengarkan khotbah minggu demi minggu tanpa pernah merasa bersalah. Hati-hatilah, jangan-jangan Anda menghancurkan kehidupan Anda sendiri. Tampaknya Anda berpikir bahwa cara paling cepat dan paling mudah meredakan ketegangan dan stres sehari-hari adalah tidur dengan seseorang, entah siapa. Kalau Anda pergi ke bar, Anda hidup dalam dosa terhadap Allah. Jangan mengatakan bahwa Anda hanya minum-minum sedikit. Sesungguhnya Anda sedang bermain api yang akan membakar Anda pada akhirnya. Setiap kali Anda tidur dengan pasangan orang lain atau dengan orang yang bukan pasangan menikah Anda, entah usia Anda 16, 26, 36, 46, 56, 66 tahun, Anda ibarat tidur dengan api. 1 Tesalonika 4 ayat 1-8 jelas memperingatkan Anda. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu.

0: Saudara pendengar, sekarang mari kita kembali ke kisah kehidupan Simpson yang setiap saat bisa terjadi pada kehidupan siapapun, entah orang jahat atau orang baik. Dalam Efesus 5 ayat 3 dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Dalam Kolose 3 ayat 5-6 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21-22 dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dalam 1 Korintus 6 ayat 15 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Anda mungkin menyangka, saya tidak bermain dengan pelacur. Tidak menjadi soal apakah ia seorang pelacur profesional atau bukan. Pokoknya jangan bergelimang dalam kenikmatan seksual, apalagi dengan siapapun yang bukan pasangan Anda. Ayat 16-20, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah di mata Allah, tubuh jasmani kita adalah lebih berharga daripada gedung apapun di mana umatnya beribadah. Bermain dengan godaan seksual, Simpson mengingini seorang wanita. Dari mana saya tahu bahwa wanita ini wanita perayu? Lihatlah apa yang terjadi. Simpson mengingini dia walaupun bertentangan dengan kehendak orang tuanya, bertentangan dengan kehendak Allah. Simpson memberontak terhadap kebenaran dari Allah. Saudara pendengar, demikianlah ketidakbermoralan seksual bergandengan tangan dengan pemberontakan. Kalau Anda tidak sependapat, coba jawab, terhadap apa Anda memberontak? Apa yang Allah firmankan, namun Anda memberontak? Sebab benih pemberontakan akan ditemukan dalam hati orang yang bermain-main dengan ketidakbermoralan seksual. Kita menyebutnya bermain-main dengan ketidakbermoralan seksual, Allah menyebutnya dosa. Pokoknya jangan bermain-main dengan godaan seksual. Jangan lupa, percik kecil di timna menjadi kebakaran besar dalam kehidupan Simpson. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Kejatuhan Simpson berawal dari pemberontakannya terhadap kehendak Allah yang sudah diketahuinya. Pada akhirnya, Simpson kehilangan segalanya. Hari ini Dr. Stanley memperingatkan bahwa pemberontakan terhadap Allah selalu membawakan bencana. Jadi kalau Anda bermain-main dengan kenikmatan seksual, bertobatlah sebelum dosa menghancurkan kehidupan Anda. Hasrat seksual sungguh godaan yang kuat. Namun 1 Yohanes 2 ayat 15-17 mengajarkan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh In Touch Ministry.

Terima kasih Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi@sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kata yang kuno untuk masalah yang aktual. Tribulasi mungkin bukanlah kata yang Anda pakai setiap hari. Namun Anda mengalaminya setiap hari. Tribulasi berarti kesulitan, masalah, kesukaran, kesengsaraan, penderitaan, dan kemalangan. Saya yakin Anda tahu maksudnya. Mungkin Anda berpikir, hey, aku ahli di bidang tribulasi. Anda pasti akan tertarik pada latar belakang kata itu. Waktu kerajaan Romawi berkuasa di dunia, gandum adalah komoditas yang sangat berharga. Dan proses perontokan gandum adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Di atas pokok-pokok gandum yang sudah dipotong, orang Romawi menarik kereta sederhana yang tidak memiliki roda, melainkan dilengkapi dengan penggilas. Batu-batu tajam dan potongan-potongan besi yang kasar ditempelkan pada penggilas itu untuk membantu memisahkan bulir gandum dari tangkainya. Kereta itu disebut tribulum, yang merupakan asal kata tribulasi. Sebuah gambaran yang sesuai tentang bagaimana kesulitan menggilas dan menekan kita. Terkadang kita menghadapi begitu banyak masalah sehingga kita merasa seperti Pastor Pitchard yang berdoa, "Tuhan, kalau ada masalah yang akan datang lagi, kirimkan sekarang selagi aku terbiasa dengan masalah." Namun para petani Romawi tidak memakai tribulumnya untuk menghancurkan bulir-bulir gandum. Mereka hanya memisahkannya. Begitu juga Allah memakai kesulitan untuk membuat kita lebih kuat, karena Alkitab berkata bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kitab Roma pasal 5 ayat 3. Rasul Paulus menulis bahwa Allah menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 4. Bahwa Dia menguatkan dan menopang kita. Kata itu berkaitan dengan nama yang diberikan kepada Roh Kudus, yaitu penghibur. G. Campbell Morgan, seorang pengajar Alkitab, mengatakan bahwa arti penghiburan lebih dari menguatkan atau mententramkan hati. Arti penghiburan adalah menguatkan dan menopang seseorang. Artinya adalah mendatanginya untuk membantu. Penghiburan Allah berarti persekutuannya yang menguatkan dan kuasanya yang menopang. Jika hari ini Anda mengalami tribulasi, letakkan masalah Anda di hadapannya dan minta bantuannya dengan sungguh-sungguh. Anda pun akan mendapat bahwa Sang Penghibur Ilahi akan menguatkan Anda di tengah-tengah tribulasi Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 72.

0812-0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom dan selamat malam. Hartenasa berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 di 100,6 FM. Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan. Bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda. Dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartanya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami memohonkan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan kita akan menyapa Pak Pendeta Julius Salom. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Salom, selamat malam Pak Pendeta Epi. Salom, selamat malam juga para pendengar semuanya.
0: Ya, dan malam ini kembali kita bersama-sama untuk menemani, mendoakan para pendengar yang saat ini sedang bergumul. Kita percaya setiap pendengar yang malam ini mendengar siaran ini, juga kita doakan semua sama-sama agar mengalami pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, sehingga setiap orang akan mengalami kelegaan yang dari sorga.
1: Amin.
0: Dan firman Tuhan mengingatkan kita Pak Pendeta tentang bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ini sesuatu yang luar biasa.
1: Baik. Roma pasalnya yang ke-8 26 ini merupakan salah satu bagian daripada peranan Roh Kudus yang beberapa waktu lalu kita peringati bersama-sama dalam acara Hari Pencurahan Roh Kudus. Kalau kita lihat peranan Roh Kudus ini, salah satunya ayatnya yang ke-26 yang berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita sadar semua sebagai manusia penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Bahkan dari kata-kata atau kalimat-kalimat bila mana kita berdoa kepada Tuhan, kita sadari bahwa tidak ada yang sempurna. Dan apa yang menjadi maksud dalam hati kita yang paling dalam pun kadang-kadang kita juga tidak pasti atau boleh dikatakan ngambang. Tetapi dengan adanya peranan Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan kita, yang membantu kita di dalam menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, maka Allah bisa menerima atau mengerti dengan jelas karena ada Roh Kudus yang membantu. Boleh dikatakan menjelaskan, kira-kira seperti itu, kepada Bapa, sehingga apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita itu tersampaikan dengan jelas, tersampaikan dengan penuh dengan keyakinan. Dan kalimat-kalimat yang tadi mungkin belum sempurna karena pengetahuan kita ini terbatas, maka bisa tersampaikan dengan baik oleh Roh Kudus kepada Bapa di surga. Dan di dalam nama Roh Kudus, maka semuanya akan menjadi satu kenyataan. Bahkan apa yang kita doakan, yang di luar batas kemampuan pikiran kita pun, maka itu akan terjadi. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hati dan pikiran kita mengerti lebih dalam apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi pergumulan kita, bahkan apa yang menjadi harapan-harapan dalam hidup kita. Sekali lagi, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Sekali lagi, bahwa kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Namun dengan adanya Roh Kudus yang membantu kita di dalam menyampaikan permohonan kita kepada Allah, maka doa kita akan tersampaikan dengan baik, dengan sempurna. Bahkan kita siap untuk menerima jawaban-jawaban doa kita daripada Allah. Karena kita percaya bahwa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, mungkin kita tidak tahu yang sebenarnya. Tetapi Allah menyelidiki hati, Roh Kudus menyelidiki hati kita yang paling dalam. Sehingga apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, itu menjadi satu kenyataan. Dan Allah siap menjawab doa-doa kita malam hari ini. Amin.
0: Mari kita berdoa.

Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang meneguhkan hati kami untuk tetap setia. Berkati firman-Mu dan teguhkan hati kami. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hardiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin berbagi kesaksian hidup atas segala pertolongan dan keajaiban mukjizat Tuhan yang dialami, silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210, 0812 8784 7210.

0: Baik, kita angkat telepon. Halo, salam, selamat malam.
1: Bu. Halo.
0: Ya.
1: Pak Evi.
0: Betul, dengan
1: ya.
0: Oh, oh, dengan Ibu Fiska. Fiska. Ya, ya, apa kabar Ibu?
1: Iya, tumben hari ini belum apa itu. Apa baru bangun tidur?
0: Sehat-sehat ya. Semuanya.
1: Apa ya? Saya juga merasa apa ya pulih dalam keadaan kemarin dari Arfan Arfan kita juga dicek udah bagus, udah tensinya udah bagus, nggak usah balik lagi, nanti baliknya tahun depan Pak katanya bulan 7 baru balik lagi. Terus ya, saya bersyukur atas kesehatan saya juga udah mulai stabil.
0: Puji Tuhan ya.
1: Dan ya, apapun yang kami jalani juga pusingnya udah sekarang udah berkurang Pak. Ya, terus tapi katanya memang suka harus olahraga. Pagi-pagi harus di olahraga. Kalau kata yang Arfan kita itu harus olahraga biar jantungnya kata gitu. Tapi memang selama saya itu kan kemarin tuh memang agak puyangan, sekarang udah puji Tuhan Pak, udah nggak ada rasa apa lagi gitu. Kemarin juga ini apa tenggorokannya apa tiba-tiba dahaknya itu nggak keluar begitu, batu sampai 2 bulan. Sekarang puji Tuhan Pak, boro-boro kemarin bisa ngomong. Tapi ya saya bersyukur pada Tuhan atas pertolongan Tuhan itu nyata Pak.
0: Amin.
1: Ya nggak meninggalkan apapun dalam hidup saya. Ya, ini Pak juga minta dukungan doa juga untuk usaha saya. Ya, tambah lancar.
0: Amin.
1: Ya, semakin hari itu memang ekonomi itu makin sulit Pak. Dagang. Ya, tapi kita tetap setia, kita mengandalkan Tuhan. Walaupun dalam segala apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan Pak.
0: Amin.
1: Pak minta lagu Pak.
0: Ya.
1: Lagu kali-kali Tuhan selalu menolong Pak.
0: Baik. Kita akan coba carikan lagunya Ibu Fiska. Berkali-kali Tuhan menolong ya.
1: Salam.
0: Salam, Tuhan berkati, sehat selalu ya.
1: Ya, salam. Amin.
0: Baik, dari Ibu Fiska, kita akan dukung dalam doa, Tuhan tolong dan Tuhan berkati ya. Kita angkat telepon juga dari Ibu Ida. Salam, selamat malam Bu Ida.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Pak, saya punya problem, cukup besar sekali. Jadi ceritanya tahun lalu di bulan Desember, teman lama, tetangga lama di Condet, yang gak pernah nelfon saya menghubungi saya. Dia dapat dari tetangganya yang kebetulan teman saya juga, karena kita dulu teman dari kecil lah. Dia sampai mengeluh, nangis-nangis, Kak Ida tolong bantu saya, bantu pinjaman uang. Pakai nama Kak Ida, anak saya kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sriwijaya Palembang. Awalnya saya bimbang, terus dia mendesak-mendesak. Singkat cerita, ketemuanlah kita pada tanggal 20 Desember di PGC Cililita di salah satu kios handphone yang menawarkan pinjaman Aeon, Shopee atau apalah. Nah, dicek nama saya bersih. Saya bilang ke teman saya Margarita Tangkilisan, ya. Suaminya orang Batak, punya anak 2, 1 udah kerja, 1 kuliah. Saya mau meminjamkan nama saya, KTP saya, data saya, karena saya juga okelah, 2/3 kamu, saya 1/3. Dia tidak ngontrak, artinya tidak ada beban untuk kontrakan karena tinggal di rumah orang tua yang orang tuanya sudah lama meninggal. Terus dia suami istri kerja, suaminya nge-grab mobil, dia sendiri nge-grab motor. Artinya saya percaya pasti dia bisa. Itu kesalahan saya. Saya akui saya kesal. Tapi saya dasarnya punya niat untuk menolong supaya anaknya tidak putus. Ya, saya tidak putus. Itu aja. Jadi singkat cerita kita minjam ke Aion ya. Sebesar 10 juta, cicilan 15 bulan. Tiap bulan saya pribadi wajib setor 325 dan Margarita setor hampir 700. Bulan pertama cicilan Februari. Sebelum jatuh tempo, saya sudah transfer ke uang ke rekening dia karena dia yang tahu cara bayarnya karena saya seumur hidup tidak pernah lakukan ini. Biar saya ajak Kak, kata dia. Saya rajin transfer. Februari dia sudah telat bulan pertama. Bulan kedua 15 hari. Maret, April dia telat 1 bulan sampai sekarang Mei, Juni. Habis saya Pak diteror, saya samperin ke rumahnya berkali-kali, bahkan saya adukan ke tante kandungnya, istri gembala sidang gereja yang ada di sebelah dia. Saya gak kuat dengan teror, saya gak kuat dengan ancaman ABCD, ya sampai saya mau diapain, apain. Saya bilang, Margarita, di tengah kesusahan saya berusaha menolong. Tapi kalau kamu mau mencelakai saya, kamu dengan suami kamu tidak bertanggung jawab. Hati-hati. Tuhan yang menjadi hakim antara kita. Tuhan tahu kedalaman hati saya. Tapi kalau kamu coba menjerumuskan saya, lalu saya ceritain ke pendetanya Ibu Meiti Tangkelisan, kebetulan Nang Bul atau tante kandungnya. Ternyata di gereja juga dia punya cicilan hutang yang belum dibayar. Nah, saya tanya kakak saya Herlina yang satu gereja dengan dia di gereja Bethel di Condet. Ya, Herlina pasti marahin saya terima penghakiman dari siapapun, saudara apa, tetangga atau teman. Saya terima, itu saya akui kesalahan saya karena saya hanya punya niat menolong supaya anaknya tidak putus kuliah. Ya, memang fakultas kedokteran pasti butuh duit yang begitu banyak. Nah, oke lah itu kesalahan saya. Lalu saya ceritakan dan ternyata bukan hanya saya. Jadi dia gali lubang, tutup lubang dan saya yang ditelantarkan. Lalu saya ngadu ke kakak saya yang kebetulan kakak saya Hotma pernah menolong abangnya Margarita ini masuk kerja di British School Bintaro. Ya, dan bisa nolong anaknya si Ita dari suami pertama kerja di British School lalu direkrut ke Bluebird yang join dengan sekolah-sekolah asing. Saya bukan ngebangkit-bangkit apa yang pernah ditolong kakak saya dan saya. Saya ceritakan ke Ibu Meiti, pendeta Meiti. Kami dari, walaupun keluarga kami tulus menolong. Masanya tega kalau terjadi apa-apa. Kenapa saya sampai saya diapain? Oh, saya akan tegur. Saya akan pergi. Kalau perlu saya pergi ke Palembang. Saya akan permalukan. Lapor ke Purek atau kemana bahwa ibu kamu sudah mengorbankan banyak orang demi kamu. Lalu si pendeta bilang, Ida tenang. Tuhan tidak akan meluluskan anaknya sukses karena cara dia sudah tipu sana tipu sini. Bukannya soal itu aja kak, nama saya jelek dan resikonya besar sekali. Tolonglah Kak Meiti, tegur keponakan Anda, aktivis gereja, anaknya pun aktivis gereja. Masa iya tega, aduh Tuhan Yesus tolong. Jadi begitu Pak, tolong bantu doa supaya Margarita dengan suaminya bertanggung jawab, tidak berusaha untuk kabur. Ya, karena saya bisa berurusan, tapi kakak saya yang di Ciledug bilang, dia udah tegur melalui Facebook langsung, halo Margarita, adik saya sudah menolong di tengah kesusahan, dia berusaha menolong kamu. Kalau kamu berusaha mencelakakan, kamu berusaha, lihat, hakim kita adalah Tuhan. Hati-hati, Tuhan punya segala cara untuk menegur kamu. Jangan mengorbankan orang yang sudah punya hati baik menolong kamu. Itu adik saya orang susah. Tolong, tanggung jawab kamu. Nah, udah saya samperin berkali-kali, entah ngumpet di mana, entah kabur di mana. Saya sampai shock, Pak. Gigi saya rontok satu, rontok lagi. Kalau stres begitu, Pak. Bantu doa saya, Pak. Saya akui kesalahan saya, Pak. Saya udah menangis di kaki Yesus. Tuhan, saya punya niat hanya menolong Tuhan. saya hanya menolong Tuhan demi anaknya. Tapi kalau cara saya salah, ampuni saya Tuhan. Beban saya udah banyak Tuhan. Pekerjaan belum dapat, terus harus mikirkan kebutuhan hari-hari, harus bayar ini dan itu. Tolong saya, ampuni saya Tuhan. Tegurlah Ita, Margarita, Margarita dan suaminya. Tegur kemanapun dia pergi, resahkan, gelisahkan dia untuk bertanggung jawab. Bayangin dari April, Mei, Juni udah mau masuk Juli dia belum bayar. Saya nggak mungkin bayar segitu. Saya tetap selesaikan tanggung jawab saya 325. Ternyata dia pakai uang saya. Tuhan Yesus, tolong. Saya nggak kuat, Pak Epi. Saya nggak kuat, Pak Julius. Saya nggak tahu harus berbuat apa, Pak. Oh Tuhan, kok tega banget anak-anak Tuhan sekarang. Aduh Tuhan. Nasib saya udah begini, tambah susah lagi. Rasa khawatir itu harus yang gak bisa tidur sampai pagi setiap hari. Setiap malam sampai pagi. Tuhan, tega banget orang. Doain saya, Tuhan. Bantu saya, Pak. Doain saya. Supaya Tuhan buka jalan. Terima kasih, Tuhan. Berkati kita semua. Amin.
0: Amin. Dari Bu Ida ya, kita akan dukung doa untuk pergumulan beliau. Ya memang tidak mudah nih ya Pak Pendeta ya.
3: Merupakan satu pergumulan yang berat. Karena mengorbankan dirinya untuk orang lain, tapi justru dipermalukan. Sehingga sudah jatuh ketimpa tangga. Dan ini akan lebih berat lagi, lebih berat lagi.
0: Baik, Pak Pendeta, kita akan angkat telepon dari Mas Duta. Salam, Mas Duta.
4: Ya, salam Pak Pendeta Epi ya. Dan Pak Pendeta Julius.
0: Ya, salam. Apa kabarnya? Selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus.
4: Puji Tuhan, ya. Kalau kita masih ada, saya percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, Epi ya.
0: Amin,
4: Pak Julius. Amin. Ya, saya mau sharing firman Tuhan dari Matius 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih dan sudah beban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi buat Bu Ida juga tetap semangat. Ya, kadang ya sebagai manusia mungkin ada kalanya bisa mengecewakan, tapi datanglah kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Seperti firman Tuhan juga dalam Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ya, kadang kita kalau pandang manusia itu kadang ya ada kecewanya, ada sakit hati dan sebagainya. Tapi kalau kita pandang kepada Tuhan itu saja, sekalipun kita yang namanya mungkin dikecewakan, dikhianati dan sebagainya, kita tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan hidup kita. Buat Bu Ida dan buat semua pendengaran sekalian, tetap semangat apapun yang dilakukan, dikerjakan, pandanglah kepada Tuhan, bukan pandang manusianya, karena tanpa kekuatan dari Tuhan manusia itu terbatas. Tapi ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kekuatan kita yang terbatas dengan Dia.
0: Amin.
4: Itu aja PP. Tetap dukung dalam doa buat kesehatan kakak saya dan semua segala sesuatu yang dilakukan, biar nama Tuhan dipermuliakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan.
0: Amin.
4: Itu aja PP. Kalau bisa minta diputarkan satu pujian PP, judulnya sujud di altarnya.
0: Sujud di altarnya. Baik, ya. Kita akan.
4: Saja satu ya Tuhan, PP dapat jus, Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati Mas Duta. Baik, kita akan dukung dalam doa juga untuk pergumulan Mas Duta dan juga Bapak Ibu. Ya, Tuhan tolong ya, jangan pernah menyerah dan putus asa. Tuhan sanggup tolong. Andalkan Tuhan, ya. Baik, kita akan telepon juga dari Ibu Susan di Lampung. Salam, selamat malam Bu Susan di Lampung. Halo.
5: Halo.
0: Iya. Dengan Bu Susan?
5: Ini dari Mama Yeni.
0: Oh, baik.
5: Pendeta.
0: Mama Yeni di Lampung, iya. Ya?
5: Yang dari Lampung Timur itu.
0: Lampung Timur.
5: Pak Pendeta.
0: Baik, silakan Ibu.
5: Saya dulu kan saya pernah bilang orang bapak sama kami ini sakit. Tapi puji Tuhan, Pak Pendeta, kaki saya udah tidak bengkak lagi.
0: Puji
5: Cuman
0: Tuhan.
5: Ini lukanya masih sedikit. Mohon bantu doanya ya, Pak Pendeta.
0: Baik, baik, Ibu.
5: Supaya keluarga kami diberi kekuatan, kesehatan selalu.
0: Amin, amin.
5: Ini Pak Pendeta, kami punya masalah anak kami. Yang nomor dua itu anak kami nama Eri. Dia tadinya nikah di gereja, tapi sekarang istrinya udah gak mau ke gereja lagi. Juga mohon bantu doanya ya Pak Pendeta.
0: Bye.
5: Supaya kalau anak kami yang Eri, dia tidak mau keluar, masih ke gereja, tapi ya ke gerejanya rumahnya jauh, cuma hari Natal aja ke sini. Tapi kalau istrinya udah nggak mau, Pak Pendeta. Kami mohon doanya ya Pak Pendeta.
0: Baik.
5: Supaya imannya diteguhkan lagi.
0: Amin.
5: Kembali ke tangan Yesus lagi.
0: Amin, amin.
5: Udah gitu aja ya
0: itu
5: Pak
0: aja,
5: Pendeta.
0: Ibu,
5: selamat
0: baik.
5: Malam.
0: Selamat
5: Salam.
0: Malam, salam juga. Sehat selalu buat Ibu ya. Tuhan tolong, kita akan dukung dalam doa. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini dan kita akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, biarlah menyertai kami pada malam hari ini, yang mana Tuhan banyak pergumulan, keluh kesah yang kami hadapi, yang akan kami sampaikan di hadapan-Mu, khususnya Tuhan untuk pergumulan hamba-Mu Ibu Fiska. Kami mengucap syukur ya Tuhanku, berangsur-angsur kesehatannya mulai pulih kembali. Pusingnya sudah mulai hilang, bahkan Tuhan untuk hal-hal yang lain sudah mulai membaik. Kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan indah dan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah berubah, kasih-Mu dari dulu sekarang bahkan sampai selamanya tetap sama. Kiranya Tuhan kalau kesehatannya sudah Engkau tolong, maka kami berdoa di dalam nama Yesus untuk ekonominya, untuk usahanya. Tuhan, Engkau juga akan campur tangan memberkatinya. Karena kami percaya ya Tuhan bahwa bila mana kami berseru memohon dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan ini. Kami tidak takut dan khawatir lagi soal makan minum kami, pakaian. Tetapi Tuhan, kami terus merindukan Tuhan bahwa campur tangan Tuhan biarlah terjadi dalam kehidupan kami. Berkat Allah akan mengalir dalam usaha dan pekerjaan hamba-Mu Ibu Fiska. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus atas keluh kesah, kesulitan, pergumulan yang dihadapi oleh anak-Mu, hamba-Mu Ibu Ida Sulastri, yang mana Tuhan bebannya begitu berat. Seharusnya Tuhan bisa lepas dari semuanya ini. Namun karena kesalahan dalam bertindak, maka menyebabkan Tuhan, saudara hamba-Mu Tuhan Ibu Ida Sulastri, jatuh dan ketimpa tangga. Sudah susah ditambah susah, bukan oleh karena kebutuhan dan keperluan yang dia butuhkan, tetapi Tuhan karena menolong orang lain secara sadar dan mengaku di hadapan Tuhan memang itu merupakan kesalahan. Namun kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun. Kami berdoa buat keluarga Margarita yang mana Tuhan punya sangkut paut dengan hutang piutang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya jamah hati dan pikirannya, berkati usaha dan pekerjaannya sehingga ada niat untuk bertanggung jawab menyelesaikan akan hutang piutang ini sehingga tidak menjadi masalah dan masalah akan berkembang. Bahkan Tuhan, banyak orang yang diperlakukan sama dengan hamba-Mu Ibu Ida Sulas. Tuhan tolong Bapa, Engkau akan berikan roh takut akan Tuhan sehingga dia mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan atau melunasinya. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-Mu Duta yang mana saat ini Tuhan merindukan untuk kesehatan kakaknya. Tuhan tolong, Engkau akan jamah, Engkau akan memberkati. Kami percaya bahwa Tuhan Allah yang kami sembah malam hari ini adalah Allah yang Maha Tahu, baik untuk pergumulan hamba-Mu Ibu Fiska, Ibu Ida Sulastri Tuhan, bahkan untuk saudara kami Duta, bahkan Tuhan untuk anak-Mu Tuhan
Mama Yeni yang ada di Lampung Timur, yang saat ini Tuhan sedikit demi sedikit mengalami kesembuhan, pemulihan pada bagian kakinya yang terasa sakit. Tuhan tolong Bapa, Engkau akan menjamah dan menyempurnakannya, karena kami tahu bahwa Engkau dalam memberikan pertolongan tidak pernah setengah-setengah, tetapi sempurna sampai sembuh total. Tuhan tolong, Engkau akan memberkati anakmu Erik Tuhan, yang saat ini Tuhan karena kebutuhan ibadah rohaninya Tuhan semakin hari semakin merosot. Hal ini disebabkan karena jarak antara rumah dan gereja begitu jauh. Dan bahkan Tuhan yang menjadi pergumulan hambamu Ibu Yeni Tuhan, untuk istri daripada Bapak Erik yang sampai saat ini Tuhan tidak lagi mau ke gereja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah anakmu ini. Supaya Tuhan kembali mencari Tuhan. Walaupun memang hidup ini banyak tantangan dan rintangan, tetapi Tuhan semakin kami menjauh daripada Tuhan, maka semakin banyak tantangan dan rintangan, bahkan Tuhan semakin kami tidak mampu menghadapinya. Itulah sebabnya Tuhan sebagai orang tua memiliki kerinduan untuk bisa kembali Tuhan, baik anak maupun menantunya, untuk mencari Tuhan. Karena kami percaya di dalam nama Yesus ada damai sejahtera, sukacita, bahkan ada jalan keluar apa yang menjadi persoalan dan permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan waktu Tuhan, maka Engkau akan menjawab doa-doa kami. Anak dan juga menantunya boleh kembali mencari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Baik, baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya. Untuk kita doakan bersama-sama juga datang dari Pak Arifin, ya, Tangerang. Minta dukungan doa buat usahaku supaya bisa berkembang dan penjualannya makin bagus. Dan mohon Tuhan berikan aku investor untuk bisa mensupportku. Terima kasih Pak Pendeta, saya Arifin di Tangerang. Dan karena saya merasakan apapun yang saya usahakan sepertinya berat dan gagal. Oke, baik. Pak Arifin, tetap semangat ya. Tetap andalkan Tuhan. Tidak ada yang gagal dalam Tuhan ya, karena Tuhan merancangkan yang baik bagi anak-anaknya. Baik, dan juga dari Omaria di Bogor. Salam Bapak Pendeta, mohon diputarkan lagu Yesus segalanya harta yang kupunya. Baik, kita akan coba carikan Oma ya. Tuhan tolong juga Oma, sehat selalu. Dan juga dari Ibu Tuti, salam, selamat malam Pak Pendeta. Saya Oma Tuti, mengucapkan syukur atas doanya. Pinggang saya sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan Oma, sehat selalu dan Tuhan berkati juga. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa buat anak-Mu, Pak Arifin, yang saat ini sedang bergumul untuk usahanya. Dan Tuhan, Engkau Bapa yang Maha Tahu apa yang saat ini diusahakan oleh anak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan juga memperlengkapi hamba-Mu Pak Arifin dengan hikmat, talenta, dan kreativitas sehingga usaha ini dapat dikerjakan, dikembangkan, dan juga proyek-proyek baru boleh ia dapatkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga saat ini membutuhkan investor untuk bisa mensupportnya, Tuhan tolonglah, bukakan jalan baginya, sebab tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir berkat dari sorga memenuhi Pak Arifin malam ini. Kami juga berdoa buat anakmu, Oma Tuti, kalau kami mendengar Engkau telah menyembuhkan dia dari sakit pinggang, dan oleh bilur-bilurmu Engkau telah meneguhkan hambamu untuk tetap sehat dan kuat kembali. Terima kasih anugerahmu yang begitu besar. Tuhan baik, Tuhan dahsyat, dan Tuhan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hardiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia, mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Percayalah dengan iman,

0: Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk meneguhkan dan memberkati kita satu sama lain. Dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama, dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education
1: dan saya Pendeta Yudhis Widodo
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Jadilah Nyata. Nats Alkitab dari 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yesus bersikap keras terhadap orang Farisi. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Matius 23 ayat 28. Mereka kelihatan baik, tetapi tidak memiliki kasih karunia, belas kasihan, dan kasih sayang. Yesus menghendaki mereka untuk melakukan itu. Karena kita hidup dalam masyarakat yang berpusat pada penampilan, Yesus memperingatkan kita tentang bahaya yang datang dari berkutat pada kehidupan lahiriah dengan mengorbankan kehidupan batiniah. Lalu bagaimana mencegah hal itu terjadi? Pertama, mengikuti teladan Yesus. Ia menghabiskan hidupnya untuk melayani mereka yang terluka, yang terlupakan dan kesepian. Yang kedua, ingatlah bahwa meskipun Anda seorang Kristen, Anda akan tetap berjuang di beberapa area. Jangan menganggap seolah-olah Anda memiliki segalanya. Dan yang ketiga, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang bersikap terbuka, yang bisa mendorong Anda untuk bisa transparan dan mengoreksi Anda ketika Anda membutuhkannya. Mary Beth Whelan menulis, para tukang cat mengecat dinding yang berada di bagian bawah rumah. Seminggu kemudian, saya menemukan kebiasaan-kebiasaan yang ada tidak berubah. Anak-anak masih menorehkan tangan-tangan kotor mereka, membuat apa yang putih dan bersih menjadi abu-abu dan kotor. Seperti dinding itu, jika saya tidak berhati-hati, saya dapat menutupi apa yang ada di sana. Mengenakan pakaian Kristen, membawa Alkitab saya, tersenyum seolah-olah semuanya sempurna, dan berbicara dengan gembira tentang perjalanan saya dengan Tuhan. Namun, jauh di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan terungkap saat hidup menjadi berantakan. Saya dapat menjadi orang Farisi zaman modern dan berpusat seolah-olah semua bersih saja dan mengabaikan hal-hal yang kotor di baliknya. Jadi bersikaplah realistis.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama Renungan Sentuhan Hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 100, Visi Hidup. Firman Tuhan diambil dari Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara pendengar, visi hidup orang percaya selalu berkaitan dengan kehendak Allah. Visi itu dituangkan dari hukum Allah. Kerajaan Allah dan kebenarannya adalah dasar bagi visi, bukan kerajaan dunia dan kebenaran diri. Beban dari Tuhan ditanamkan di dalam hati orang percaya untuk mengerjakan apa yang ada dalam hati Tuhan. Visi yang agung pertama-tama didasarkan pada kepentingan Allah, dan selanjutnya pada kepentingan umat manusia. Visi hidup dari Tuhan akan mengarahkan pikiran, kehendak, sikap, dan tingkah laku. Hidup orang tanpa visi hanyalah menjalani hidup, sedangkan hidup orang dengan visi menghidupi hidup. Dinamika hidup dihembusi oleh visi hidup, sehingga visi itu melampaui ruang dan tempat hidup. Hidup tanpa visi akan digeser oleh usia hidup, dan hidup dengan visi akan menggeser dan melampaui usia hidup. Visi berada dalam hati, bukan hanya pikiran saja. Pikiran tentang visi tidak menghasilkan apa-apa yang signifikan bagi hidup seseorang. Tetapi, hati yang memiliki visi yang jelas akan berkobar dan mengerjakan hal-hal yang penting dalam hidup. Hati kita menentukan kualitas hidup dan membuat hidup menjadi unik dan berbeda dengan orang lain. Apakah visi hidup pribadimu? Apakah Anda hanya menjalani hidup tanpa visi? Atau visi hidup mengendalikan hidupmu? Mintalah visi dari Allah mengisi dalam hati. Maka kita akan mengerti apa artinya hidup bagi Allah dalam dunia yang sementara. Selain itu, visi hidup timbul dari pengalaman hidup sehari-hari. Apa yang dilihat dan apa yang menarik perhatian kita bisa berubah menjadi visi dari Allah. Visi Allah timbul dalam hati Nehemia tatkala ia mendengar apa yang terjadi dengan Yerusalem. Beban dalam hati Nehemia demi kepentingan Israel begitu mengendalikan hati dan pikirannya. Tanpa mewujudkan beban itu, hidup Nehemia tidak dapat tenang dan damai. Berdoalah kepada Tuhan, supaya kita memiliki mata rohani untuk melihat apa yang ada di dalam hati Allah melalui kehidupan sehari-hari. Visi hidup tidak jauh berada di sorga, sehingga kita harus memanjat ke sana. Visi itu berada dalam dunia ini bagi mereka yang memiliki hati Allah. Hati Allah berada di sekitar hidup. Tetapi hidup itu tidak sama dengan hati Allah. Janganlah berpikir bahwa hidup kita akan berakhir pada masa senja. Dengan visi Allah dan pengalaman hidup, Allah akan bekerja luar biasa di dalam dan melalui diri kita untuk memperluas kerajaan-Nya. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, apakah Anda memiliki visi hidup? Apakah visi hidup itu? Kedua, apakah hidup Anda berakhir pada usia tidak produktif atau terus berkarya bagi kerajaan Allah? Ketiga, apakah visi hidup dari Allah mengendalikan pikiran, kehendak, dan tingkah laku Anda? Dan yang terakhir, bagaimanakah orang percaya memperoleh visi hidup? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Ed Rosenbaum. Kasih Sayang. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
1: Film The Doctor bercerita tentang pengalaman nyata dari seorang dokter bernama Dr. Ed Rosenbaum. Dia menulis buku berjudul A Taste of My Own Medicine, di mana dia berbicara tentang pengalaman pribadinya. Dalam film ini, seorang ahli bedah muda bernama Dr. Jack McKee memiliki suara serak dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Ia mengetahui bahwa ia menderita kanker tenggorokan.
0: Dr. McKee menyukai hal-hal mewah seperti mobil cepat, rumah bagus, pakaian mewah, dan istri yang cantik. Ia tidak memiliki kasih sayang. Ia memberitahu dokter-dokter lain bahwa mereka seharusnya hanya fokus pada melakukan pekerjaan dengan baik dan menyelamatkan nyawa tanpa terlalu terikat pada pasien mereka. Ia berpikir bahwa terlalu peduli akan menghalangi karirnya.
1: Dr. McKee melakukan operasi sambil mendengarkan musik di ruang operasi. Ia sering membuat lelucon dan komentar lucu kepada perawat dan dokter lainnya. Namun, suatu hari, saat tertawa, ia mulai batuk darah. Pemeriksaan menyeluruh mengungkapkan bahwa ada kanker di tenggorokannya. Tiba-tiba, segalanya berubah bagi Dr. McKee. Rencananya untuk masa depan ditunda, dan barang-barang mewah menjadi tidak penting lagi.
0: Dr. McKee kini menjadi pasien, dan sama seperti orang lain. Ia harus menunggu gilirannya, dan tidak lagi dianggap penting. Ia merasa frustasi dengan sistem, dan mencoba menegaskan statusnya. Tetapi perawat dan petugas tidak peduli. Tanpa pakaian dokternya, ia sama seperti pasien lainnya.
1: Film ini mengisahkan tentang pengalaman pribadi Dr. Rosenbaum. Film ini menunjukkan bagaimana kita dengan mudahnya melupakan masalah nyata yang dihadapi oleh orang-orang yang kita temui setiap hari. Dokter ini mencoba mengobati pertumbuhan dengan radiasi, namun tidak berhasil. Ia kemudian mengakui bahwa ia tidak menyukai dan memperlakukan dengan buruk seorang ahli bedah lain dan memohon padanya untuk mengangkat pertumbuhan kanker ini. Operasinya berhasil, namun Dr. McKee mengalami kesulitan dalam pemulihan. Akhirnya, ia mulai mengajar ahli bedah lainnya kembali.
0: Kali ini keadaannya berbeda.
2: Maggie mulai dengan berbicara kepada para anak magang tentang bagaimana yang mereka tangani itu adalah manusia. Ia memberitahu mereka bahwa suatu hari nanti mereka mungkin akan berada dalam situasi yang sama dan memerlukan bantuan dari para profesional. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bagaimana rasanya bergantung pada orang lain. Ia meminta mereka untuk melepas jas putih mereka, mengenakan jubah rumah sakit dan bertindak seperti pasien selama 3 hari untuk merasakannya secara langsung.
1: Film ini tidak menunjukkannya, namun para dokter ini pada dasarnya mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
2: Satu hal yang pasti, ketika seorang ahli bedah menjadi pasien, mereka tidak lagi berpikir bahwa mereka terampil dalam merawat orang sakit. Mereka belajar menjadi peduli dengan berada di sisi lain. Saya ingin membela profesi medis dengan mengatakan bahwa sebagian besar orang di bidang kedokteran tidak termotivasi oleh uang, tetapi oleh kepedulian mereka terhadap orang lain. Namun, kita semua perlu ingat pelajaran yang sama yang harus dipelajari oleh Dr. Rosenbaum. Apakah kita benar-benar merawat orang dengan cara yang kita inginkan jika kita berada dalam posisi mereka?
1: Tidak peduli pekerjaan apa yang Anda miliki, baik Anda seorang pendeta, dokter, perawat, sopir bis, atau pekerja sosial, orang-orang yang Anda bantu adalah manusia nyata dengan perasaan dan emosi. Mereka bukan hanya klien, pasien, atau pelanggan semata. Setiap orang memiliki ketakutan, harapan, dan kekecewaan mereka sendiri. Dan pada dasarnya, kita semua sama ketika menyangkut hal-hal penting seperti kehidupan dan kematian.
2: Jika Anda menempatkan diri Anda berada pada posisi orang yang bekerja dengan Anda, Anda dapat membawa kasih sayang dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkannya.
1: Hari ini kita belajar bahwa ketika kita berusaha memahami perspektif orang lain, kita akan berinteraksi dengan mereka dengan penuh kasih sayang dan pengertian.
2: Saudara pendengar, pernahkah Anda merasa diperlakukan secara tidak adil hanya karena sebuah sistem? Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana seseorang mengabaikan keluhan Anda atau membuat Anda merasa tidak penting? Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal itu? Jawablah dengan jujur. Apakah Anda berusaha untuk memperlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin mereka memperlakukan Anda? Sebagian besar waktu, kadang-kadang, tidak pernahkah Anda benar-benar memikirkannya?

0: di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian.

Temukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama Renungan Sentuhan Hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio.

0: Mungkin Anda cemas dan khawatir. Anda cemas mengapa kejahatan semakin meningkat. Anda cemas mengapa bencana alam seringkali terjadi. Ketika Anda menderita karena perasaan khawatir, ingatlah bahwa Bapa Anda lebih besar dari segala sesuatu. Pertolongan dapat diberikannya lebih besar daripada kesulitan Anda. Bahkan ia lebih besar dari ketakutan yang timbul karena masa-masa kesulitan besar. Oleh sebab itu, dalam segala kesulitan, berkatalah, Bapa, Engkau lebih besar dari segala sesuatu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menikmati firman. Roh Kudus menerangi firman bagi semua orang yang ingin mengenal kebenaran. Firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dan 3.
1: Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, pernahkah Anda memperhatikan bayi makan? Anak kecil yang lapar itu menggenggam botolnya erat-erat dan mengecap-ngecap, benar-benar menikmati susu hangatnya. Tetapi akan tiba waktunya ketika nutrisi cair itu tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan makan bayi itu. Pada saat itulah semua kemungkinan dunia kuliner mulai terbuka. Ayat bacaan hari ini mengumpamakan orang percaya baru seperti bayi yang selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, ayat 2. Anda tidak akan memberi makan bayi yang baru lahir dengan steak dan kentang, bukan? Ya, orang Kristen bayi harus menyesap kebenaran-kebenaran Alkitab yang mereka pahami. Kemudian, layaknya anak yang bertumbuh, mereka berkembang pesat saat mereka menikmati ayat-ayat Alkitab dan berangsur-angsur mulai beralih ke prinsip-prinsip dan topik-topik yang lebih substantif. Orang percaya tidak dibiarkan sendirian memahami Alkitab, sebagaimana halnya bayi-bayi tidak diharapkan mencari makanannya sendiri. Roh Kudus yang mendiami pengikut Tuhan menerangi firman Tuhan. Selain itu, menurut 1 Korintus pasal 12 ayat 28, Tuhan menyediakan para pengkhotbah dan pengajar. Para pemimpin ini memberikan pengajaran dan penjelasan, memotivasi orang untuk bertumbuh dalam iman pribadi dan memenuhi tujuan gereja untuk menjangkau yang terhilang. Firman Tuhan adalah makanan untuk hati, pikiran, dan roh kita. Saudara pendengar, inilah meja perjamuan yang tak pernah membuat kita menjadi kenyang.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Rut pasalnya yang ketiga. Namun kita akan membacanya pada ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah cahaya di saat hidup terasa gelap dan melelahkan. Kuatkanlah jiwa kami yang rapuh dan pulihkanlah hati kami yang terluka. Biarlah kami menemukan damai di dalam kasih-Mu, ya Yesus. Di dalam Engkau, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: Rut 3 ayat 10-18. Lalu Boaz berkata, "Anakku, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Kasih yang kau tunjukkan ini lebih daripada yang sebelumnya, karena engkau tidak berpaling kepada orang muda yang miskin atau kaya. Jadi jangan takut, anakku. Semua yang kau katakan akan kulakukan untukmu, sebab semua orang di kota ini tahu engkau seorang perempuan yang baik budi. Memang aku berhak menebusmu, tetapi ada seorang yang lebih dekat denganmu sebagai penebus. Tinggallah di sini malam ini. Besok pagi, jika ia mau, baiklah ia menebusmu. Tetapi jika ia tidak bersedia menebusmu, demi Tuhan yang hidup, akulah yang akan menebusmu. Berbaringlah di sini sampai pagi." Lalu ia berbaring di sebelah kaki Boaz sampai pagi. Ia bangun sebelum orang dapat saling mengenali, sebab pikir Boaz, jangan sampai diketahui orang bahwa perempuan ini datang ke tempat pengirikan. Boaz berkata, "Bawalah kemari selendang yang kau pakai dan rentangkanlah." Rut pun merentangkannya. Boaz menuang 6 takar jelai dan menaruhnya ke atas pundak perempuan itu lalu pergi ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya, "Bagaimana anakku?" Rut menceritakan semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Katanya, 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab ia berkata, jangan pulang kepada mertuamu dengan tangan kosong." Lalu kata mertuanya, "Tunggu saja anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana jadinya perkara ini, sebab orang itu tidak akan berhenti sampai ia menyelesaikannya hari ini juga."

Sahabat Scripture Union Indonesia, pepatah mengatakan, cinta ada karena terbiasa. Mungkin terdengar benar, tetapi sebenarnya kurang lengkap. Agar cinta mekar, keterbiasaan harus diakhiri dengan kebulatan hati. Selama musim menuai jelai, Ruth berada di ladang Boaz. Dapat dikatakan selama berminggu-minggu ia sudah terbiasa bekerja dan makan bersama Boaz. Sekarang ladang telah selesai dituai dan Ruth tidak perlu lagi datang ke sana. Bayangkan betapa kagetnya Boaz ketika ia mendapati Ruth berbaring di sebelah kakinya pada tengah malam. Ruth tampil memesona dalam balutan pakaian yang indah. Dengan rendah hati, ia mengungkapkan isi hatinya. Boaz membalas kasih Ruth dengan menyatakan kebulatan hatinya untuk menjadi pelindung dan penebus Ruth. Sungguh, adegan romantis itu terasa semakin indah karena adat dan tata krama tetap terjaga. Naomi, menurut Theodoret dari Sir, meyakini kesalehan Boaz. Ia tahu bahwa Boaz dapat menahan diri meski Ruth berbaring di sebelahnya. Baik Boaz maupun Ruth tidak melanggar kesucian hubungan. Firman ini relevan dengan kita yang hidup dalam zaman pergaulan bebas. Adegan romantis seringkali disamakan dengan perilaku seksual yang hilang kendali. Mereka tidak tahu lagi batasan tabu dan kehilangan arah dalam memadu kasih. Banyak orang dari anak muda sampai orang dewasa tidak tahu lagi bagaimana cara menikmati asmara yang suci. Jadilah seperti Ruth yang lebih mengutamakan perlindungan daripada daya tarik orang muda. Dan jadilah seperti Boaz yang menjaga kesucian kasih Ruth dan adat penebusan orang Israel. Jadilah penjaga kesucian pasanganmu. Bila dia tampak semakin menawan, jadikanlah itu motivasi untuk menjaga kesuciannya. Peganglah peringatan dari firman Tuhan. Jangan kamu membangkitkan dan menyalakan cinta sebelum diingininya. Jadilah orang yang kesalehannya dapat diandalkan. Bangunlah asmara bukan untuk memuaskan hawa nafsu seperti kebiasaan dunia, tetapi untuk hidup dalam kekudusan dan kehormatan seperti kehendak Allah. Mari kita berdoa. Ajarilah kami membangun asmara bukan di atas gelora hawa nafsu yang fana, ya Allah, melainkan di atas kasih yang murni, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Mampukan hati kami menjaga kehormatan diri dan sesama, supaya cinta yang kami pelihara menjadi taman yang indah. Bertumbuh dalam kesetiaan, pengorbanan, dan takut akan Engkau. Di dalam cinta kasih-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Jangan Melihat Orang Kristen, Lihatlah Kristus. Nats Alkitab dari Yohanes 21 ayat 21. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Suatu hari Petrus melihat Yohanes dan bertanya kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Yohanes 21 ayat 21 sampai 22. Ketika orang lain mengecewakanmu, ingatlah bahwa kamu telah mengecewakan orang lain. Ketika orang lain memberimu nasihat yang buruk, ingatlah bahwa kamu telah memberi nasihat yang buruk kepada orang lain. Hanya ada satu orang yang tidak akan mengecewakanmu dan akan selalu mengarahkanmu ke arah yang benar, Yesus. Dia tidak hanya tahu jalan, dia adalah jalan itu sendiri. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Ketika Anda mengikuti orang Kristen yang terbaik sekalipun, mereka terkadang akan membuat Anda tersandung. Namun ketika Anda mengikuti Yesus, dia akan menerangi setiap langkah yang Anda ambil. Murid-murid Kristus sendiri bisa mengecewakan Anda. Petrus bisa secara rasial dan terkadang lebih menghormati orang Yahudi daripada orang non-Yahudi. Yakobus dan Yohanes ingin memanggil api dari surga untuk turun ke desa Samaria yang menolak menerima Yesus. Ya, orang-orang akan mengecewakan Anda. Namun, Yesus tidak akan mengecewakan Anda. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ibrani 12 ayat 1-2. Jadi kata yang tepat untuk hari ini adalah kurangi bersandar pada orang lain dan lebih banyak bersandar pada Yesus.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Inilah doa kami ya Tuhan. Kami tidak minta supaya badai dilalukan dari hadapan kami. Namun yang kami minta adalah penyertaan Tuhan di setiap langkah kami. Sebab kami percaya, sekalipun badai bergelora di hadapan kami, namun ketika

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoinong, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
3: Apapun yang murni selalu lebih mahal daripada yang biasa. Kita ambil contoh tentang emas murni. Jauh lebih mahal dari emas berapa? 18 karat, 20 karat misalnya, iya kan? Lalu kita lihat tentang minyak yang murni. Selalu lebih mahal. Parfum yang murni itu selalu lebih mahal karena kemurnian selalu lebih mahal daripada sesuatu yang biasa. Nah, tahukah saudara bahwa Tuhan bukan sekedar melihat, oh iya kita beriman, oh iya kita beragama. Oh saudara, setiap orang bisa saja punya agama. Tapi kalau agama akhirnya dipakai untuk menyerang orang lain, agama dipakai untuk menghakimi orang lain, agama dipakai untuk merendahkan orang lain, saya khawatir bisa saja dia bilang saya beriman. Saya khawatir bisa saja dia berkata saya beragama. Tetapi iman dan agama yang dijalaninya, bahkan segala kegiatan ibadahnya yang dilaksanakannya, tidak murni di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya orang yang memiliki agama yang murni, orang yang menjalankan iman yang murni, orang menjalankan ibadah yang murni, pasti hidupnya membawa damai, pasti hidupnya menjadi berkat, pasti hidupnya dapat bekerja sama dengan siapapun. Karena yang murni itu selalu memiliki hasil dan dampak yang luar biasa. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, apa sih sebetulnya iman yang murni itu? Bukankah iman yang murni itu adalah iman yang hanya memandang kepada Kristus, hanya memiliki kerinduan Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak orang menyebut imannya murni, tapi sebetulnya bukan iman murni yang dia miliki, tapi hanya cuma kerinduan untuk diberkati oleh Tuhan. Makanya ada banyak orang yang berkata, saya beriman, saya percaya Tuhan bisa berkati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita beriman, maka kita hanya beriman kepada Allah saja. Berkat, anugerah, mujizat pasti akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh kemenangan, kepastian, dan mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini, memang kita sedang membahas tentang kemurnian iman. Karena saya percaya kemurnian iman inilah yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Karena seperti sudah selalu saya katakan bahwa orang saja bisa saja punya iman, tapi kalau imannya tidak murni, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada artinya keberadaannya sebagai orang yang beriman. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Timotius pasal 5, dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-17 kita mulai pelajari, dikatakan demikian. Penatua-penatua yang baik, 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah kau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah kau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kau didukung dua atau tiga orang saksi. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Nah, di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, ku pesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah kau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian imanmu. Jadi Alkitab berkata, betul, engkau bisa saja sudah punya iman yang murni. Tapi kalau pergaulanmu keliru, langkahmu keliru, maka engkau akan kehilangan kemurnian iman yang sebenarnya. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang menyolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang yang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata. Dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena tuan-tuan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari dalam ayat-ayat bacaan ini, maka kita bisa belajar beberapa hal yang menarik tentang kemurnian iman. Yang pertama saya pelajari bahwa kemurnian iman kita terbukti justru ketika kita berada di tengah-tengah masalah. Jadi kemurnian iman kita bukan tergantung pemahaman kita, bukan juga tergantung dengan konsep-konsep iman kita. Tetapi kalau kita mau jujur, maka kita harus jujur berkata bahwa kemurnian iman kita itu justru terbukti ketika kita berada di tengah-tengah masalah. Saya ambil contoh tentang Sadrak, Abednego yang berkata kepada Raja, jika Tuhan yang kami sembah sanggup menolong, dia akan menolong. Tapi jika Tuhan yang kami sembah tidak sanggup untuk menolong, untuk menyembah Dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah masalah ini, apa sebetulnya yang sedang ditampilkan oleh Sadrak, Abednego? Sadrak, Abednego bukan hanya menampilkan konsep iman yang luar biasa, tapi dia sedang bicara tentang kemurnian iman. Bahwa saya siap untuk berkorban, saya siap untuk mati, saya siap kehilangan segala-galanya demi iman saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sebut bodoh orang yang menyebut dirinya beriman kalau dia lari ke dukun. Saya menyebut orang itu bodoh jika dia beriman lari ke obat terlarang lalu berkata, ya saya stres, suami saya gak peduli sama saya, orang tua saya gak peduli sama saya, saya berasal dari keluarga yang broken home, mama dan papa bercerai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemurnian iman bukan ditentukan di dalam gereja, bukan ketika kita merayakan Natal, bukan ketika kita menerima perjamuan kudus, bukan ketika kita selesai dibaptis. Tetapi kemurnian iman kita justru ditujukan ketika kita berada di tengah-tengah masalah. Adakah kita tetap dapat bertahan dan mengakui di luar Yesus tidak ada yang lain? Haleluya. Yang kedua saya pelajari bahwa kemurnian iman kita harus dinyatakan dalam sikap kehidupan kita. Kemurnian iman harus ditujukan dalam sikap kehidupan kita. Karena kemurnian iman itu memang ada di hati, bukan ada di dalam perbuatan. Dia ada di hati, tetapi apa yang di hati ini harus terpancar keluar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang seringkali bedanya kemurnian dengan kemunafikan. Orang-orang munafik kelihatannya berbuat hal-hal yang baik untuk menutupi hatinya yang busuk, hatinya yang penuh dengan keserakahan dan kejahatan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang hidupnya murni, dia mulai dari hatinya. Hatinya bersih, hatinya berkenan kepada Tuhan, hatinya setia, hatinya dicuci oleh firman setiap hari. Sehingga kita berkata, kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi waktu hati kita mulai siap, hati kita mulai murni, iman kita mulai mantap, maka otomatis apa yang terjadi dalam sikap kehidupan keseharian kita akan nampak kemurnian iman kita. Jadi kalau kita mau melihat iman orang lain, maka bukan kita lihat cara doanya, bukan kita lihat caranya menyanyi dan memuji Tuhan, tapi kalau kita mau lihat iman seseorang, kita harus lihat cara hidupnya, cara menghadapi masalah, cara menyelesaikan persoalan. Karena dari situ nilai kemurnian iman seseorang dapat terlihat. Dan yang ketiga, yang terakhir saya pelajari, bahwa kemurnian iman kita harus selalu dijaga sesuai dengan firman Tuhan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kemurnian iman tidak datang dengan sendirinya, tetapi dapat pergi begitu saja kalau kita tidak awasi, kita tidak jaga senantiasa. Makanya Alkitab ingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Alkitab bilang apa? Daud berkata, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berarti kita diajarkan untuk selalu menjaga kemurnian iman kita. Alkitab bicara tentang Yesaya yang berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, ia mempertajam lidahku, sehingga aku punya telinga seorang murid dan lidah seorang murid. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kemurnian iman tidak datang dengan sendirinya. Engkau cinta Tuhan itu bagus, tapi imanmu perlu dimurnikan lewat apa? Lewat firman. Lewat firman kita mengerti apa kekurangan-kekurangan kita. Lewat firman kita mengerti apa kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Lewat firman kita tahu bagaimana kita semakin disempurnakan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, engkau bisa saja menghadapi masalah hari-hari ini, tapi jaga supaya imanmu tetap murni dan berkenan kepada Allah. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika sedang ini lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa untuk setiap mereka yang membutuhkan mujizat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kerjakan mujizat, bangkitkan iman kami. Kalau ada di antara mereka yang imannya gak murni, hamba doakan di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh memiliki iman yang murni, yang senantiasa disucikan, dibenarkan oleh kuasamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus juru selamat kita. Yesus memberi kepastian, kemenangan, dan mujizat tepat pada waktunya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.
4: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom komunitas IPM yang diberkati. Seorang petinju. Ketika seorang petinju memasuki arena pertandingan, apakah itu pertandingan seperti Olimpiade, Asian Games, SEA Games, dan sejenisnya. Petinju itu harus melalui tahapan-tahapan mulai dari penyisihan, perempat final, perempat final, semifinal, dan hingga akhirnya ke final dan juara. Ya, tentu tidak semua orang atau petinju itu bisa masuk menjadi semifinalis atau finalis, bahkan juara, hanya satu orang juara. Tetapi seorang petinju itu harus mempersiapkan dirinya dari tahapan-tahapannya itu untuk melakukan yang terbaik untuk menang. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah mentalnya untuk memenangkan tahapan-tahapan yang di depannya. Untuk mengalahkan itu dulu. Jangan jauh terlalu berpikir harus memenangkan juara dulu. Tetapi memenangkan pertandingan yang di depan ini. Babak yang di depan ini untuk bisa dimenangkan. Sehingga dia bisa konsentrasi penuh kepada pertandingannya dan dia memenangkan. Itu adalah petinju amatir. Sedangkan seorang petinju profesional, dia tidak perlu melalui babak penyisihan dan sebagainya. Dia hanya memenangkan pertandingan yang di depannya. Apakah itu pertandingan merebut juara atau mempertahankan juara, ataukah pertandingan untuk memperbaiki peringkat. Dan ketika seorang petinju profesional masuk 10 besar, masuk ke level itu, tentulah 10 orang ini punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemenang. Untuk melawan sang juara. Tinggal tunggu waktu dan mereka akan berhadapan dengan sang juara. Seorang petinju profesional ini harus mempersiapkan dirinya sepenuhnya. Dia mungkin tidak tahu kapan waktunya, tetapi dia terus memperbaiki dirinya sehingga punya kekuatan, kemampuan yang lebih dari seorang pemenang. Karena dengan syarat itulah dia akan menjadi juara. Komunitas IPM yang diberkati, di dalam kehidupan ini pelayanan kita juga terkadang kita tidak bisa melihat apa yang kita kerjakan ini hasil akhirnya apa. Tetapi kita bisa melihat apa yang di depan kita, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan dan selesaikan. Dan kerjakanlah itu dengan sebaik mungkin dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, hikmat kepada kita, wibawa yang dari kita, daripada Tuhan yang diberikan pada kita. Kita bisa kerjakan semuanya itu dengan sangat baik sehingga kita bisa memenangkan babak yang ada di hadapan kita tanpa kita perlu tahu kapan kita bisa masuk final atau menjadi juaranya. Ataukah kita tidak pernah masuk final atau sebagainya. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Mungkin pelayanan kita tidak akan mencapai finalnya. Tetapi karena kita sudah melakukan yang terbaik, akan ada tongkat estafet orang lain yang melanjutkannya. Karena kita meninggalkan jejak, dan jejak itu sangat jelas, dan orang lain bisa melanjutkan dengan lebih baik daripada yang kita lakukan. Hari-hari ini saya berjumpa dengan banyak sekali hamba Tuhan dan orang marketplace di beberapa kota. Dan saya terkejut semua orang berkata tentang penyembahan. Bahkan khotbah-khotbah di gereja dan di medsos banyak sekali membahas tentang penyembahan. Saya sangat terkejut karena saya juga baru saja menyelesaikan buku tentang penyembahan. Ternyata dampak penyembahan ini memang luar biasa sekali. Bila Anda ingin mengerti lebih dalam arti penyembahan yang dalam itu, Anda bisa memesan dengan mengirim chat di WhatsApp di nomor 0812 80 10 11 80. Mungkin Anda tidak peduli dengan pesan saya, tetapi kali ini saya mengingatkan, ini penting sekali kita mengerti penyembahan, karena konsep penyembahan ini benar-benar konsep yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempersiapkan kehidupan kita di masa depan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha kita membangunnya. Ya, itu di Mazmur 127 ayat 1 mengingatkan kita. Karena itu, libatkanlah Allah di dalam penyembahan kita. Maka kita akan melihat bahwa apa yang kita kerjakan itu bukan hasil usaha kita, tetapi adalah karena anugerah Allah. Dan apakah kita memenangkan penyembahan kita atau layanan kita mencapai suatu tujuan akhir, kita tidak perlu tahu. Tetapi yang kita perlu tahu adalah kita melakukan babak demi babak dalam kehidupan kita dan memenangkan setiap babak yang ada. Itu saja yang perlu kita sadari dan ketahui, dan itu kita bisa lakukan melalui penyembahan kita. Karena dengan penyembahan ini, maka kita akan mencapai satu titik yang dinamakan divine moment. Divine moment bukan hanya sekedar divine connection, tetapi divine moment di mana saat itu adalah saat di mana kuasa ilahi dinyatakan dan waktunya kegerakan itu akan tiba. Percayalah bahwa penyembah yang benar akan bertemu dan menemukan divine moment itu. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.

Acara ini didukung oleh komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital. Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya? Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.

kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang tidak pernah melepas

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana cara melihat kemuliaan Tuhan? Tiba-tiba berdirilah seorang

malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas pasal 2 ayat 9. Seorang misionaris Amerika yang memasuki area terlarang di Myanmar ditangkap dan diinterogasi karena dituduh sebagai mata-mata CIA. Ia dijebloskan ke sel isolasi. Setelah beberapa hari, ia diberi sebuah Alkitab oleh penjaganya. Selama lebih dari 80 hari, Bob Purdue tidak bisa melakukan apa-apa kecuali duduk di depan dan membaca Alkitab. Akhirnya, ia dilepaskan dan diizinkan meninggalkan negara itu. Beberapa hari setelahnya, ia duduk di rumah saya dan menceritakan pengalaman mengerikan itu. Selama hari-hari itu, ia tidak punya apa-apa untuk mengisi waktunya. Tak ada koran, majalah, TV, atau bahkan radio. Hanya ada Alkitab. Sambil merenungkan apa yang ia alami, saya bertanya, Bob, adakah hal yang membuatmu terkesan tentang Alkitab? Tanpa ragu, ia menjawab, ya, ada, kemuliaan Tuhan. Setiap perjumpaan yang nyata dengan Tuhan akan melibatkan kemuliaan Tuhan. Ingatkah Anda akan pengalaman para gembala di padang di luar kota Bethlehem saat para malaikat muncul dan mengumumkan kelahiran Mesias? Demikian ayatnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lukas pasal 2 ayat 8 dan 9. Dari konteks cerita Lukas dan Matius tentang pengumuman kabar baik itu, kemunculan para malaikat itu pastilah disertai dengan cahaya yang terang. Alkitab tidak mengatakan bahwa cahaya teranglah yang membuat mereka kagum sekaligus ketakutan. Kesimpulan itu berasal dari gambaran tradisional kisah Natal yang kita lihat waktu kecil. Lukas hanya mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Waktu Musa berjumpa dengan Tuhan, dia meminta Tuhan mengizinkannya menyaksikan kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau di dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Keluaran pasal 33 ayat 21 dan 22. Rupanya kemuliaan Tuhan begitu hebat dan terang, sehingga ketika Tuhan menjamah Musa, dia harus menudungi Musa dengan tangannya untuk melindungi Musa. Kata kemuliaan disebutkan di 275 ayat di Perjanjian Lama dan di 198 ayat di Perjanjian Baru. Dengan banyaknya referensi tentang kemuliaan Tuhan di Alkitab, Anda tentu mengira cukup mudah untuk memahami arti yang sebenarnya. Saat berpikir tentang kemuliaan Tuhan, terutama berkaitan dengan keajaiban Natal, saya teringat akan hiasan Natal yang setiap tahun dipajang di toko Denver Dry Goods, sebuah supermarket di kota tempat saya tumbuh besar. Setiap Natal, toko itu akan mengosongkan jendela pajangan sudut mereka dan memajang hiasan Natal yang terindah yang dapat dibayangkan oleh seorang anak kecil. Di jendela ini ada malaikat yang terbang di atas dan kereta mini yang berjalan melintasi pemandangan miniatur. Ada beruang yang menari, boneka, pesawat terbang, Sinterklas, dan palungan untuk membuat semua pihak senang. Namun yang paling saya ingat adalah bahwa ketika saya berjinjit dan menempelkan muka saya ke jendela itu, saya hanya bisa melihat sebagian dari hiasannya. Lalu ayah saya akan mengangkat saya dengan tangannya yang kuat dan menggendong saya sehingga saya bisa melihat lebih leluasa. Baru setelah itulah saya mulai bisa melihat besarnya hiasan Natal yang indah itu. Kemuliaan Tuhan mirip seperti itu. Dengan keterbatasan manusiawi kita, pandangan kita digelapkan oleh keegoisan sifat lama kita. Kita hanya bisa mulai memahami kemuliaan Natal saat Roh Tuhan membuka mata kita untuk memandang perjumpaan ajaib dengan Tuhan. Itulah makna Natal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 7210. Program ini diproduksi oleh